0: tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102.4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
1: Terima kasih. Balai Bis masih bersama 102.4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102.4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Balai

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kukersaning Allah Subhanahu wa taala, urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang haturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku alpukahna atawa napi kenging pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alpa propolis tiasa ngalandongan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kabeh ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alpa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alpa propolis supaya sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateacan dikawitan ieu Dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Hidup dinamis bersama Alpa Propolis. Perintis kesembuhan yang praktis tapi logis ya Alpa Propolis.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos. Sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ka-35 wirujeng ngadangukeun sor.

0: jijina bagong nu aya, wuri-wuri si tumang jadi melid gitu diganu lain ka musuh digana teh malah kalah miud ka abdi diga anjing bodas buntut bu tetaat ka dunungan ya kapaksa kapaksa
1: mengesia mengesia aing teh hayang adenge omongan sia dasar anak kasepelan sia mah anak lurus tundung sia mah durhaka sia ada kakak kolot sia doraka anak-anak kan tegablek dasar dasar rumah sia sia teh teh bisa ngulang tarima
0: dayang sumikat cida bendu na socana perem rarai keneuk lir besi atah beuleum amekan dayang sumi turun naik napas ngahegak leungeuna tiba pereket bakat ku keuheul jeung amek ka sangkuriang nyapugu atuh sangkuriang ka karaharita ningali ibuna amekna kabina-bina ngacenghok kaget manehna reuwas panyana teh indungna moal amek sarupa kitu puguh we apan terati biasa na dayang sumi masa kitu sabarna anda lemi ka anak teu boleh ngamemenan teu boleh ngahargaan tapi ayeuna amekna kabina-bina sangkuriang hareugeun teu bisa ngomong sakujur awakna asa beku
1: kunaon sia kunaon sia teh kumawani mana si tumang kunaon kunaon sia teh setan nanti gak beteng ngerasaan sia teh nanti gak rasa bumela nasi tumang kasia nanti gak rasa tumang lima sia teh kanu geus taat satia kasia bumela jawab jawab sia jawab jawab sangkuriang jawab
0: sangkuriang ngacan bisa ngajawab beungeutna sepak cara mayit reuwas nu taya papadana lantaran tadina dianggap moalna naon dianggap biasa malah dianggap lucon ku sangkuriang tapi nyatana ibu na sakitu amekna amek lain memeusan tapi kakasar sasauranana apan taraf tibiasa na dayang sumi ma istuning sopan kasasaha oge sabar ikhlas tapi ayeuna socana beureum lir ibarat bijil seuneu wae ti dayang sumi dayang sumi beuki amek ningal putra na kalah ka ngahuleng teh cung cengkat haok nyarekan deui parisut tunduk
1: sangkuriang dasar anak setan sia mah anak setan sia mah anak nu kang kagalai ku iblis sia teh anak nu geus kagalai ku iblis sia teh kasandingan setan sia kami ngeus teh hayang boga anak anu teu bisa malas budi sia kurang ajar anu teu bisa mulang tarima ka kolotna hayo ini montong ceceng di imah iya sia teh hayo nyingka nah sia teh nyaho iya si tumang teh nu jadi sabab karena gue mengharna sia ke alam dunia si tumang teh sananya sato sia teh syariat sato sia
0: sangkuriang ngajeng den rewasa lemutan asa kelalabur rarasaan asa dina pangimpian ibu na anu sakitunya ah na anu sakitu dedeh na anu sakitu bager na kamanehan anak dumadakan ayah nama kacida amak na sangkuriang tepi kata bisa ngomong cina abahing kurewas jeng siun benget dan beki sepak sangkuriang can usik can pindah cina tempat na bayang sumi beki amak
1: hayo hayo sia ini sia ini cicing di dia sia cicing di dia
0: sakali deui dayang sumi ngusir sangkuriang malah bari ngoceng kangkop kana sinuk anu rek diberesan ku umi koceng kang deka sangkuriang anu masih kana ngacentul hareugeun
1: sangkuriang kunaon sia teh ngajado bae di dia hayu ini sia ini kami geus teh hayang nanya beungeut anak anu durhaka sia durhaka sia geus wani maehan ngus jadi cungkak lantaran anjen goblok ke dalam dunia sampai yang syaratna sato apa sia eta teh apa sia sia teh tak kan dipaehan cuar kudu keui sia mah heup
2: ya aduh ibu ibu aduh ibu
1: kurang ajar
2: aduh ibu
1: kurang ajar sih ya.
0: Itu nate pernah hembatkan sinduk rek nenggel sang kuriang dan nyok itu sang kuriang rewas ngakro saat tengah rumangis. Bari terus sang kuriang ngakilek micen narajang tapi sinduk anu datang ngecepet kena keneh kena sirahna. Hiu petrak nenggal pisan.
2: Ibu. Ibu, ibu,
1: kurang ajar sia. Ini sia.
2: Ibu,
0: sang kuriang baring musab sirah na anu kerasa nyeri. Tetela panenggel teh tarik na kerana da puguh nunenggel na barjeng amarah atuh.
2: Gebeg
0: sang kuriang rewas dina sirah karasa aya nu paseuh jeung nyerina lain lumayan. Sang kuriang geter hatena ramo urut ngusap tatu dilikan breh getih beureum dina leungeun sang kuriang harita. Sang kuriang can init sirah nages baseuh ku getih dayang sumbi kalah beki amek haok lenyentak nitah init pericutunjuk.
1: Hei, Anak durhaka sia. Kuno masih kena ngecedong. Hayo init. Kami geus cahayang nyaho. Geus cahayang neyo banget sia. Init sia.
0: Dayang Sumi amek nages teu kawadahan. Salida ngakidir ke pangaruhan ku hawa nafsu setan. Poe eta dayang Sumi keuna ku poho. Poho kana diri, poho kana maha kawasa. Anu aya ngakolak jero dada nganapsu amarah hungkul nu ngajadikeun diri na galak ngamek ka anak anu taya watas wangena. Nanyo kajadian kitu bi Umi anu sasat jadi kokolot di eta imah boga kewajiban pikeunnya pihak anu keur ngumar amarah seuleuneu nyampeurkeun brek deku payuneun dayang Sumbi pok ngomong dari anak karana.
1: Nyai gelis Parantos gelis. Ulah kadalon-dalon. Ulah ngelajur nafsu ngomar-amarah gelis. Eta teh putra hidup. Bili mata kaduhung akhirna parantos ulah dipanjangkeun gelis.
0: Dayang Sumbi kawas anu torek pepeling tibi Umi teuteurak teu kadangueun ku anjeunna. Curuk nakalah beki bentik haok di kasang kuriang nu aya di kain hidinya.
1: Sang kuriang ayeuna pisan maneh kudu init kudu mingat tia tempat kami geus teu ngidinan ka maneh pikeun cicing di ieu imah sabab maneh geus kumawani maehan kudu geus jadi lantaran anjeun gubrag ka alam dunya di kasana mun kudu terus terang eta bapa maneh situ mangte. Saranyeun wujudna anjing tingali satia jeung bebelana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sang bapak saha ieu teh, Pak?
4: Bapak Oming,
3: Bapak linggih di pali mana, Pak?
4: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
3: Di Karawang Timur siapa nya?
4: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
3: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
4: Lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
3: Oh gitu.
4: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
3: Biasana pamitas jadi kumaha karasna, Pak?
4: Abdi mah pingsan wae, Pak.
3: Oh,
4: sering gugul.
3: Mohon.
4: Tadi koyang ungat sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tidinya langsung abis itu diperiksa ke dokter gitu. Ayo nanti pembengkakan jantung gitu. Untuk nyeri.
3: Mohon.
4: Sok ngewodoh dada gitu.
3: Mohon.
4: Dada itu asapnya nyeri. Cuma sok finish ngewod gitu kita. Dada di punggung kita gitu. Terus gitu. Terus lambung dahar teh naik kalhur engap gitu.
3: Terus kayak engap omingnya. Terus bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
4: Hampir 5 tahun lah.
3: Tah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos ka mana wae, Pak?
4: Ka dok sarang ka herbal.
5: Berarti bapak pengobatan tos herbal, ya, tos ka mana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
4: Alfa propolis drop.
5: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
4: Alhamdulillah, alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karaos ka abdi mah cocok. Leungit ya asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung. Punggung alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
5: Ayeuna kumaha masih kene karaos teh sesekna?
4: Ayeuna mah masih kene tapi teu ieu teh ieu mah bisa ngepel, bisa ka masjid alhamdulillah.
5: Oh, di badan lancar.
4: Oh, benar lancar. Tadi mah ka masjid ka capek.
5: Oh, gitu.
4: Oh,
5: ayeuna mah saatos konsumsi alfa
4: propolis. Ah, alhamdulillah.
5: Ibadah ge lancar
4: pamingnya. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah ulang sare udang gitu ya. Wah, puyeng, puyeng. Ayeuna nama alhamdulillah. Wah. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abi iya nya. Mentak abli meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
5: Nah, Pak Oming konsumsi alfa propolis itu seep seberapa botol, Pak?
4: Tilu.
5: Tos seep?
4: Tilu.
5: Oh, tilu botol.
4: Nah, jeung ayeuna teh tilu yang ayeuna aja.
5: Ayeuna teh bade ngagaleu seberapa botol di Pak Oming.
4: Tilu.
5: Jadi kan tos seep tilu, ayeuna bade ngagaleu tilu botol
4: di nya.
5: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
4: Ka hiji.
5: Oh, di botol. Hiji
4: seep hiji ta. Langsung aya-aya proba. Ya, imangot imah ya. Ini langsung eueuh wae imah.
5: Mohon ya. Jadi botol pertama saya perobihan Pak Oming ya.
4: Perobihan.
5: Alhamdulillah kok kitu Pak Oming ya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan ka motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
4: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nya tugan kitu aing sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah.
5: Atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat. Pak
4: Amin.
5: Oming tambah rezekinya banyak.
4: Amin.
5: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Meni rajin ke kos rekan wae.
8: Eh, Cek muhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cek?
7: Eta Cek, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
8: Oh, iya atuh Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya? Ah, iya Cek, cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
7: Tetes mata naon, iya tes Cek.
8: Tetes mata, tes ma, ah ini Cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cek.
7: Wah, geningan seikasiat, nah Cek. Kumaha geningan seikasiat, nah Cek.

0: Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
1: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
2: Radio Peace Ciamis.
3: Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga.

0: di kasana mulkul terus terang itu bapak mana si tumang teh, bapak mana si tumang teh, seranjang wujudna anjing tingali sapi aja membela na, sangkuriang ayo napisan maneh kudu ini tinggal petempatan kami geus teu ngidinan ka maneh pikeun cicing di ieu imah sangkuriang sabab maneh geus kumaha bani maehan kana geus jadi lantaran kana lahirna maneh ka alam dunya sangkuriang cek cohagna mah kudu dibejakeun mah ieu maneh geus maehan bapa maneh sorangan sa sangkuriang maneh geus jadi algojo tukang metik pati ngala nyawa hayo ini sia Init, ayana keneh, cung, deka mana sia?
1: Dayang Sumi nunjuk keluar, taraina keneuk soca na celer berem, amarah na ngakedur minuhan dadana.
2: Aduh, ibu, hapunten abdi ibu.
0: Hampur-hampur sia mah, tinggal rasakan sia, karena hati aing sangkuriang. Nah, aduh. Pedah eueuh uncal eueuh bagong naon salahna balik mantog sia ka imah daripada sia geus nipu ka aing aing hakan ati si tumang bapa sia kurang ajar mantog sia ini sia
2: hapunten ibu hapunten manawi teh sanis manawi teh sanis sato biasa atuh manawi teh si tumang teh sanis bapak kuring ibu aduh nah aduh abdi dari pasien uning ibu
0: mana mah hidupna somo pada jadi manusia siat teh pada itu sato kurang ajar sia ngeus tong maca cerita sia
2: duh apunten abdi ibu ibu terang abdi teh ibu maawi teh jenis itu ibu hapunten ibu hapunten ibu hapunten hapunten
0: geus ini buru-buru ini sia cung ne ka mana sia kalak paul teangan sia teangan anu satia kaos si tumang teangan eueuh sok sia teh. Aku mah deui sia. Ini buru-buru.
1: Bi Umi colhok bengong. Geus teu bisa ngomongna naon Bi Umi mah. Sangkuriang sadar manehna keur naas kakeunaan ku amarah nu jadi indung. Hiji-hijina batur hirup anu ku manehna dipihormat dihargaan anu jadi gunung panangeuhan.

0: Dayang Sumbit anu jadi penyelindungan manehanana. Tapi ayeuna sakitu amekna, sakitu amarahna, geus teu bisa dionget-onget, teu bisa dikitu-dikieu. Sang kuriang sadar manehna kudu buru-buru ini di eta tempat. Hate sang kuriang ngadadak leuleus, jiwana goncang, jung nangtung, kop kana gonewa jeung jamparingna, koja jeung pesona, kalayan coba omong sarta teu amitan kanu aya di dinya. Cut sang kuriang turun ka buruan, ngeluk tungkul mata kuatir, geus aya di buruan terus leumpang maju ngetan, maju kawetankeun nginggih geus teuak dieuk deui sang kuriang. Ari di Umi harita teh barang reet ka sang kuriang anu init bari mawa gonewa, hatena bet nyeblak nyeredet kana hatena terus ngarakacak. Teu tega nanyo sang kuriang init, jut bi Umi turun rusuhan terus muda ka sang kuriang bari ngagero.
1: Ujang, sang kuriang, Ujang, kadieu Ujang, kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu Ujang.
0: Jeuk bi Umi bari nyingsatkeun sampingna, lengkahna ponok da gejed ku samping, gero deui bi Umi teh ngageroan sang kuriang.
1: Ulah init Ujang, ulah init, ulah ngagugu ka tuang ibu, kasep. Sabab ibu teh keur bendu, hiap balik deui kasep, balik deui, balik deui, balik deui, balik deui, balik deui, kasep. Ulah init bisi kumahonam, buru-buru ka dieu, tuang ibu mah bendu nangan ukur semet lambe, hiap ka dieu, balik deui kasep, balik deui, balik deui, balik deui, kasep.
0: Sababaraha kali bi Umi nitah balik deui tapi sang kuriang teu ngaliek-liek acan. Ngagedig leumpang maju kawetankeun estu geus teu rarata-rarata deui sang kuriang teh. Bi Umi sababaraha kali nyelukan tapi sang kuriang beuki jauh.
1: Kasep sang kuriang. Dedeuh teuing anaking. Tong kamalinaan keneh sing sabar kasep, hayu balik deui, balik deui, balik deui, balik deui sang kuriang, balik deui sang kuriang.
0: Beki anggang sang kuriang teu malire kana gegerowan, nya akhirna bi Umi balik deui ka saung bari ngahluk bingung sedengkeun sang kuriang kebat lumampah beki dila beki jauh, akhirna les teu katenyo kahalangan ku kakayan harita teh. Panon poe gesuruh sora tongeret reang patemalan mata ketir jeng mata keung, sora ungkut-ungkut patemalan jeng sora rangkong, angin leutik ngahiliwir di leuweung geus mimiti kadenge rupa-rupa sasatoan. Kawas anu miluna langsa ka sang kuriang anu keun nanangan tungara diusir ku Dayang Sumbi nu janten ibuna. Tekung silila braya cahaya layung hibar, nyaangan buana pancat tengah tatangkalan dan daunan jeung pagunungan koneng umyang kahibaran cahaya layung anu koneng lir emas sinangling. Bi Umi hauleng bingung, Dayang Sumbi masih keneh kapangaruhan ku kaayaan tadi, amarah jeung nafsu ngakeudur minuhan dadana. Dayang Sumbi ngabayangkeun si Tumang anu paeh katibanan ku jamparing terus disisit, dibedel, dibijilkeun jeroanana, dikodok atina, dibawa ka saung, dipasak, didahar kumanehanana. Lenyap hate Dayang Sumbi luminyap. Dayang Sumbi ame ka sang kuriang.
1: Kurang ajar, kurang ajar bibi, anak teh nyaho disopan santun, anak durhaka teh nyana boga anak jika kitu peta bi Umi. Nyana bakal kia jadina bi Umi. Duh,
0: cik Dayang Sumbi bari garo-garo teu ateul.
1: Parantos Nyai, ulah kada londaleun geulis, ulah kada londalon geulis, sing emut kana salira geulis, suan kada lepatan ulah dek diperpanjang, ulah dipapanjangkeun. Sepuh anom oge nuju lepat nah, nuju lepat nah sami bae geulis. Sepuh anom oge bet urang oge gening sami we. Midamal kalepatan di alam dunya teh geulis. Teu aya manusia anu teu ngadamel kalepatan, teu pernah ngadamel kalepatan, teu aya manusia. Teu urang mah moal salamina ngalakukeun leres margi urang sanes malaikat geulis. Oge manusia teh sanes setan, moal salamina ngalakukeun kasalahan jeung kajahatan geulis. Wajar singa rauskeun geulis eta teh tuang putra ngahijihna geulis. Awatos berita acan dewasa pansang kuriang teh karek-karek remaja keneh anggur masing asak hampura. Kumaha mun si Ujang kemalinaan, kumaha mun teu mulih deui geulis. Sok emutkeun ku nu geulis.
0: Cek Bi Umi leuleuy bari cari mas-mas. Manehna ngarasa hanyalu ku ayana kajadian kitu. Melang bisi sangkuriang teu datang deui. Ari Dayang Sumi teu nemalan. Manehna ngahulang beraga meneng, rupa-rupa perasaan ngakulung jeroan dadana. Lila-lila. Renghap narik napas jerona keranan. Ras inget ka Pangeran nu Maha Kawasa Dayang Sumi teh. Anu geus nakdirikeun sagala rupana. Nakdirikeun sagala rupana, sagala rupa perkara numutkeun kakawasaanana. Manusa teu daya teu upaya, usik malik angin ku pangersa anjeuna. Dayang Sumi ngusap dada, kabayangkeun sang kuruyang anu init ningalkeun indung harita teh.
2: Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Lepangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Sadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada melanda.
0: Ngawitan, kagaduhan, panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat, sareng cangkeng, sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau sekaraos, kumaha, Pak? Jantena.
1: Asam urat, jelatutan, sing siremen, sareng cangkeng.
0: Mungun paregal gitu, Paknya. Bapak, biasana upami tos jantan, eta diobatan nggo naon, Pak?
1: Dokter. Mun diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Tah ayeuna bapak nuju dileukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos henteu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat banyak. Ayeuna bapak tos saep sabaraha botol, Pak?
1: Meseep sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mun bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya, kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sepertus abdi, nya cobian wae ku alfa propolis, da bege ayeuna tos sehat.
0: Nuhun bapak, hatur nuhun, pidoa ti abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat.
1: Amin.
0: Rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya di mana?
5: Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetes Aini, iya.
4: Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, tidak baru sebotol ada. Sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
5: Keempat hari
4: udah merasakan perubahannya.
5: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
4: Iya.
5: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
4: Ya,
5: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah pada perubahan lah. udah roboh banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol apa ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
4: Baik, amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi
5: ya,
4: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tes mata ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin, amin. Iya.
4: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM Radio Peace.
8: Radio Peace.
7: Sahabat sehat, keluar.

0: numutkeun kakawasaanana. Manusa teu daya teu upaya, usik malik angin ku pangersa anjeuna. Dayang Sumbing ngusap dada, kabayangkeun sang kuruyang anu init ningalkeun inung harita teh. Lantaran gara-garana teu apal, teu nyaho yen sang kuruyang teh geus maehan bapana, atuh rasareta oge sato. Dabongan manehna oge atuh ulah ngalepat kenting ka sang kuruyang lantaran sang kuruyang teu apal. Dabongan manehna oge make janji basa ti heula teh ya. Yang di mana-mana anu geus bisa menangkeun taropong alat tinun eta mun lalaki dijieun salaki, lamun awewe bakal dijieun dulur petku hinis. Ayeuna karasana datang teh si Tumang geuningan anu ngabelaan manehna anu mawa taropong harita. Aduh dek daek janji manehna kudu dicumponan. Nah si Tumang oge nagih janji. Sanajan sayata sato boa teh teuing si Tumang teh boa meureun satria anu keur dikutuk nu ngawujud jadi sato. Boa teh teuing, boa teh kumaha walhu alam. Memang ayeuna si Tumang teh digelarkeun sareta jadi sato, tapi kahadean si Tumang calila ieu bela satria tumutur ngabelaan ka manehanna jeung ka anakna sang kuruyang geus kurang kumaha sanajan ukur harkat sato anu cek jelema anu ngakukeun sampurna. Si Tumang teh ngarupa anjing anu panghina-hinana, barang najis kasebutna. Tapi ninggal sikapna kalakuan si Tumang bela na kabila-bina ka manusa saperti Dayang Sumbi jeung sang kuruyang. Kitu kaayaan Dayang Sumbi nu aya di tengah leuweung, nyantari leuweung tutupan anu geus hasil ngusir sang kuruyang kulantaran geus maehan si Tumang anjing anu sakitu belana ka Dayang Sumbi. Urang nyarioskeun lalampahan sang kuruyang anu geus ini tipe leuweungan nu geus diusir ku Dayang Sumbi ti leuweung tutupan teh. Dang daunan anu katebak angin ting korosok awi pagereut jeung padabaturna leuweung sada hirup deui nyawaan deui. Manuk recet di sarada tongeret reang patemalan. Dina dahan kai ting gurayang monyet jeung surili katut lutung. Oa oge henteu tinggaleun bagong pating salegor maung pating galaur sato gede sato leutik disada mapaesan keungna leuweung hawa tiis angin ngagelebug dang daunan aroyag anu garing pating kalayang. Dina kaayaan kitu sang kuruyang terus leumpang. Sang kuruyang kebat maju ngetan. Sang kuruyang terus maju ka belah wetan. Ka belah wetan sang kuruyang terus maju leumpangna. Henteu pungkal pengkol, henteu luak rieuk, henteu galideur. Estu husu ini ningalkeun jadi indung. Ningalkeun nu dipi hormat, ningalkeun nu dipi ka ajrih, ningalkeun nu dipi ka cinta, nu dipi ka inung ku dirina. Hate sang kuruyang sedih, perih, asa nyereset dir ibarat digerihan ku hinis. Omongan inungna nyaeta Dayang Sumbi anu ngusir bari nyarekan. Pating jalangeng keneh dina ceuli sang kuruyang asa nyerep asa nyecep kana ati sanubari sumarambah kana bayah ngageduk kana aja jantung. Sang kuruyang ngarasa bingung eujeung liwung. Hate ataru asa rajet, ati asa rungsing, pipikiran teu pararuguh. Leumpang ge asa teu napak asa ngalayang. Sirah asa lieur, bumi alam asa tungkeb. Eta kitu kaayaan sang kuruyang waktu harita. Basa ningalkeun patembatan Dayang Sumbi terus mapai-mapai maju ngetan, maksudna dek neangan di mana sumberna panonpoe. korosak, korosak, sang kuriang nyorang jalan torobosan. Kalakai garing katincak pating korosak, pating korosok. Sakapeng dongko, sakapeng bari nyuai-nyuai ken arei, dongko bari ngalengkahan catang. Tak itu sang kuriang teh. Terus sang kuriang maju di pileuweungan. Tekung sidila jog anjog kahiji memunggang. Reg sang kuriang eureun heula. Terus malik bari narik napas jero. Breh katenyo leuweung keledegan. Tangkal kai ting belegedeg. Sagede-gede peuteung munding. Pucukna henteu kaciri bakat kuluhur-luhurna. Areuy pajeujeut, hoe pabeulit, areuy cariuk ngaguyun. Dina dahan-dahan kai ting gurayang monyet jeung lutung. Arotel sedih hareuyan, sedih ciwit, sedih udag, sedih jongklokkeun bari rame di sarada. Kawas anu ngabibita ka sang kuriang anu keur meujehna tungarah hate harita teh. Kabita ku anjeun mah monyet, meureun eta teh sedih udag jeung pada baturna, buajeng inung bapana. Kabita aing kumana? Maneh mah lengkep geuning monyet. Lutung surili buajeng lain babaturan, buajeng dulur anjeun mah silih jongklokeun, silih ciwit jeung dulur teh meureun jeung indungna. Aduh itu indungna meureun geus lawun kitu. Bagja anjeun mah monyet, tapi aneh, aneh ku aing. Nah aing mah beda ti batur jeung aneh pisan ieu teh. Tadi mah basa aing keur moro. Eueuh monyet hiji-hiji acan di ieu leuweung teh. Pan tadi teh isuk-isuk teh. Kamari malahan mah di kamari. Aing teh ka dieu. Eueuh. Eueuh sasatoan sabotong-botong acan. Eueuh monyet hiji-hiji acan. Nah tes ti marana anu genjul teh tah. Kurang ajar sia. Aduh. Nyarumput atuh ka mana sia teh. Sang kuriang mepes keuyang amekeun keneh kana naon-naon anu pieu ka alaman. Kurang ajar gara-gara sia-sia. Aing bakal diusir ku indung. Aduh. Setan teh dasar sia mah. Ngeunah-ngeunah we. Aduh. Bakal ngejebian sia ting cakroh. Geuh sia. Bakal ngejebian aing keur sedih teh sia. Dipale dog sia ku aing ah. Awas aku campaling dipaehan ku aing. Kane sia kan ngelenyohan sia ah. Kedepe bade sia kurang ajar sia ah. Aduh. Terus ya, dipanas ya kau ini, payahan ya kau ini, ha? Aduh, hari tadi sih teh kemarana ngejual sih ya. Monyet dasar sih ya, ah, kurang ajar sih ya, ha? Dasar goblok sih ya, maya, ah, dasar satu sih ya, ah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
2: Maida.
1: Maida linggihan paling mana?
2: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
1: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
2: Vertigo sareng ieu sesek. Asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
1: Mah ieu panyawat tos sabaraha lami mah?
2: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana tuh ka etang teu aralit keneh.
1: Tos lami pisan mah nya.
2: Nya eta mah vertigo mah dilandongan gitu. Ieu deui sumping-sumping deui.
1: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karos nama?
2: Ya puyeng we vertigo mah da muter geuningan ah teu tiasana naon. Bobo we sok diieukeun taragugah mah mangajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng kitu.
1: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
2: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
1: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
2: alfa propolis.
1: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaos nama?
2: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calanga apa kitu. Ngahanyu sesek.
1: Dino vertigo na kumaha mah?
2: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. di Karawas sama Damanges kan.
1: Ayeuna teh tos CF seberapa botol, Mak?
2: Namage 2.
1: Di botol kasabaraha anu Karawas sieun na, Mak?
2: Pingawitan nanti kahiji
1: oh. Karawas teh. Mak, kumaha cara konsumsina?
2: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
1: Mak Ida, hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat rezeki nauge tambi lancar banyak.
2: Amin.
1: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
5: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
6: Yang kedua
5: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
6: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh, alhamdulillah. Ya. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin, amin.
5: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Ari tadi sia teh ka marana gejul sia. Monyet dasar sia, ah kurang ajar sia, ah. Dasar goblok sia mah ieu, ah. Dasar sato sia, ah. Sang Kuryang Dempang deui anger cara tadi cepet maju ngetan. Henteu pugal pengkol. Lempang Sang Kuryang teh terus lempang. Lempang ngaleng hoi ngadutun sakapeung terus lempang teu boga tujuan teu boga patokan Sang Kuryang teh. Padu jauh tindungna asal anggang ti Dayang Sumbi anu geus tega ngusir manehanna. Harita teh basa layung mimiti hibar, hate Sang Kuryang beuki teu puguh rasa. Hariwang, Longkewang, Sungkan Nyawang kana mangsa mangsa katukang. Tapi pengalaman anu anyar keneh hese dipopohokeunana. Malah mah boa moal leungi satungtung jagat ngadeg keneh mah eta pangalaman poe tadi. Hiji pangalaman anu rohaka anu aheng anu matak bingung mikiranana. Gorobas, gorobas Sang Kuryang Dempang di nubala. Geus teu milihan jalan anu caang jeung rata. Kajen curang kajen bala ku Sang Kuryang disorang asal cepet maju kawetankeun. Nya akhirna mah Sang Kuryang ngerasa capek, reg eureun heula dina catan. Cumpagug bari nyekelan konewa, hatena teu weleh mikir malah tumanya jroning atina. Duh. Ibu, nakunaon atuh ibu teh ibu? Tapi katega ngusir aing bari amek anu kacida ibu. Jeung naha atuh ibu teh mah nanyaah-nyaah ting ka situ mang ibu. Naon ieu teh hartina ibu Dayang Sumbi? Aing tega diusir lantaran aing geus paehan si Tumang atuh dapal ibu. Sugan teh si Tumang teh lain anjing anu disayang ku ibu. Aing bingung kudu kemana ini ibu. Eueuh tempat keur pakumaha teh puguh apa aing teh eueuh keuningan nu aya oge si Tumang. Heran aing teh teu apal manya. Aing teh sebagai manusia anu sampurna tapi boga bapa sato. Kacida meureun aing teh dihinakeun ku batur kulareya. Aing boga bapa ngarupakeun sato. Anak itu mah ibu oge geus nyin kasalahan. Nah, ieu nepi ka kieu gaayaan karasa ku batur aing teh tilu leutik digedekeun ku hiji inung bapa mah teu apa daya oge eyang anu ceuk batur memang Kangjeng Raja. Beda jeung batur boga bapa boga inung anu kumpit kitu teh kerentesna hatena Sang Kuryang bari sedih. Ari panon mah melong kana kakayon anu kasorot ku cahaya layung harita teh. Manu krecet di sarada kawas anu surak eak-eakan ngupuas ka Sang Kuryang anu keur meujehna laratungara meunang kasedih tinu jadi indung. Ku Sang Kuryang kadenge keneh sorada Dayang Sumbi nong toreng dina ceurina.
1: Anak kurang ajar budak teu nyaho di sopan santun durhaka durhaka teu nyaho dibalas budi. Hayo init init init init
0: jengeng kana ceuli leng asa mata krieur kana sirah ku Sang Kuryang karasana. Kadenge keneh aing diusir pajarkeun aing budak doraka teu nyaho balas budi. Renghap Sang Kuryang narik napas jero banget ku teu ngarti naha Dayang Sumbi tepi ka kitu. Tapi Sang Kuryang sadar ieu kabeh gara-gara manehanana anu kumawani ngabohongan kana jadi indung, wani nyebutkeun ati uncal padahal nu sanyana ati si Tumang, ati anjing. Nah, eta meureun gara-gara ngabohong saeutik teh. Duh, paingan atuh anu ngabohong mah sok kadongdon. Temahna jadi cilaka ku pangolah sorangan. Aing jadi nanangan nasib anu kieu anu sakieu gorengna gara-gara ngabohong saeutik. Komo lamun ngabohong gede. Da cacak mun aing teu ngabodo mah meureun kana jadi indung buah moal aya kajadian kieu nu teu wiba ka diri aing. Tapi darasaan mah aing teh bener. Bener, bener rasaan mah aing teh. Aing teh hayang babakti kana jadi indung, hayang nyomponan pamenta ti indung. Da bisi mataku ciwa. Buktina ati anjing oge ngeunah geuningan. Naon bedana jeung ati uncal? Aduh. Tapi lamun anjing na lain anjing situ mang mah meureunan bisa wae. Moal jiga ayeuna. Heran ieu dunya. Aduh, heran aing oge teu ngarati banget ku teu ngarati. Jadi mun kitu mah Dayang Sumi teh inung aing teh kawin ka anjing mun kitu mah ka situ mang. Atau dikawin ku situ mang. Naha cek beja mah Dayang Sumi teh putri geulis kabina-bina turunan menak turunan raja cek beja mah. Tapi naha daek hirup di pileuweungan aya naon. Cek Sang Kuryang bari ngusap beungeut terus ngahuleng deui mikiran eta kajadian di lalila mulak malik pertanyaan jero hatena. Hantem mikiran sababna naon nu jadi marga lantaran Pangandayang Sumbi anu sakitu werakna sakitu amekna kamanehanana. Ku Sang Kuryang kapikir ayeuna mah tangtu lainan sakadar di bobodo lain ngan sakadar kalengitan situ mang pasti aya anu leuwih ti kitu aya ka sang tukang anu leuwih penting. Duh naon atuh ibu kumaha atuh ibu nah atuh ibu teh tepi ka tega sarupa kitu nah tepi ka wani ngusir ka kuring ka anak kan hiji-hijina ibu teu boga pisan ras-rasan anak kitu mah nyaah keneh ka situ mang batan ka aing tapi ieu teh pasti aya sababna. Sang Kuryang terus mikir rupa-rupa pertanyaan terus-terusan timbul dina pikiranana tapi hiji oge teu aya anu kajawab lantaran moal aya anu nerangkeun ka Sang Kuryang. Geus kitu Sang Kuryang leumpang deui ngeluk tungkul bangun lungse lengkahna leuleus padu maju asal ngalengkah pokona mah asal jauh tinu jadi indung Dayang Sumi nyingkahan anu keur wera harita teh.
2: Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Rupina acara dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuryang kaburangan karangan Kiliksa bagian ka-35 urang tunda heulanya. Urang teundeun dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui. Di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana Jamu Tetes Alpa Propolis. Wilujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang saha nang ieu teh mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggih
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol?
3: Tos saep sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Nami sabotol nya ngaleut teh?
3: Mohon.
2: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh?
3: Ento sehat,
2: darah tingginya
3: pasti aya.
2: Tos lungsur.
3: Kantun rematikna salit.
2: Rematikna salit cara
3: sarang
2: radang pinggulnya.
3: Radang pinggulna mohon.
2: Mohon mohon. Eta teh namanya sabotolnya?
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun ya?
3: Mohon. Alhamdulillah ya mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadinten ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes tah?
3: 6 tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sarang wengi.
2: Wengi bae bade bobonya.
3: Mohon. Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: 81
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
2: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga. Dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. Karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga. Dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagaluh atau datang langsung ke Jalan Mr. Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh
2: terus berkarya untuk negeri.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
4: Ibu Aya Dede.
3: Ibu Ai linggihan pari mana Bu?
4: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
3: Ibu sadidinten teh damel naon Bu?
4: Ngajahit.
3: Ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
4: 48.
3: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
4: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
3: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
4: Ese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
3: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Bu?
4: Ka rumah sakit. Pengobatan sanesna mah herbal teu cocok.
3: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon Bu?
4: Alfa propolis.
3: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna Bu?
4: Bobo tibra, jantung tiis, enama henteu kadangu teu aya naon.
3: Ibu uninga alfa propolis di manten Bu?
4: Di radio.
3: Matur nuhun, bidoati abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya Bu.
4: Amin, amin ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: sombong, Deng.
1: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados kitunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panyawat mah aduh tinu lambung mangdanya asa atos nariren ieu wae nyanak mobil mangdan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyaradina teu tiasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjang di tahun 2008 aliran tinu mobil we.
1: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna kadawi deui. Tah terasek teh dugikeun ka antos direrenan ka rumah sakit nya ka dokter ieu teh sampai tos siap mangdan faktor kitu sarua bae teh.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju ka raos kumaha, Pak?
2: Aduh tekiat dugikeun ka nang pingsan saurna teh. Dugin kaki itu maka kupingsan malah dirawat oke okay, itu dua keng 20 dinten.
1: Ayona bapak nuju diikhtiarkan nganggo naon pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna pak?
2: Alhamdulillah ayona teh janten segala rupi bujeng kadupi dameun gitunya tuang oge okay, nah dan sariu kop temuhun atau alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui tiasa ameung tiasa alhamdulillah gitu
1: mohon alhamdulillah
2: namanya obet tilu dinten panyawate atas alarista duka kemana dah
1: Pak Umid saya seberapa botol ayeuna pak
2: kurang nambah sabotol gitu acan iya acan saya
1: jadi terus karaos siatna panya
2: nah, alhamdulillah
1: kumaha konsumsina pak
2: ya konsumsi mate ending ending genep tetes siang genep tetes konten pada bobo genep tetes
1: bapak bili ayah pesen kanu sanes kanu mana mungkin karandapan panyawat seperti bapak mangga pak
2: mohon si abdi gitunya khusus nanti keluarga abdi pesan ke wargi-wargi anu garaduh panyawat enggak meser ke garaduh ulah lami ting kedah dihengalkan ke bujeng tepun
1: hatur nuhun Pak Umid
2: amin
1: pidoa oge ti abdi ke Pak Umid mudah-mudahan saat tersa konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat rezeki nage tambi lancar banyak
2: alhamdulillah amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis, Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari, RT 5, RW 5, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak, tos ngaleut Alpa Propolis, tos sabar botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak, kunaon gitu, Pak, panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot, gitu. Alhamdulillah, ayin nama parantos ngaleut jamutatus Alpa Propolis. Alhamdulillah, damang gitu penyakit abite.
0: Ini sabar botol, Pak, damang, na?
1: Eta, sebotol ge parantos, setengah botol, eta. Parantos saya reaksi. Ya, alhamdulillah, mungkin jadi syariatna, gitu.
0: Bapak, kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani, jadi ya capek itu. Ya, petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
1: Ke para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya, contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes Alpa Propolis simkuringge, alhamdulillah tos CF 2 botol penyakit simkuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos ke mana wae, Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Nah. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobat teh dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkolkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atos konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah tos karaos peuri teu karaos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih aya sakinten gitu, magaleuh deui soten gitu.
0: Oh, seep probihan nyamanya.
1: Nuhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Amin. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sarang sahana mina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
3: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng, puyeng.
2: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
3: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan mungkin lah.
2: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
3: Obati iya di apotek, mungkin aja karaosna gitu. Ngadangu, iya. Tiada iya, dinten bapak tu nyobian kad iya, alhamdulillah tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag tekan awak
4: biasa sok dipijet
3: pijetan, enak mantu gitu.
2: Entah ini teh bapak di landongan ku
3: alpa propolis.
2: Alpa propolis teh uningat di manten bapak.
3: Tidak dior
2: cara ngangge-na ku maha bapak.
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
2: Bapak seep sabaraha botol apa propolis?
3: Bapak mento seep sabotol.
2: Karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji ini aku mah tak karaosna.
3: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang. Gitu.
2: Alhamdulillah. Nah ayana ku mah asam uratna nusanesna karaosna ku mah apa?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah, ayah tengan bapak mah yang dugikin ke norma sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna, apa mudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas itu di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Iya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh.
3: Tos 8 sasi, nampen terang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Tapi kebian ka dia alhamdulillah.
2: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu.
2: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Tah upami lambung anu karaos kumaha teh mi?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
2: Ta ieu padaharan teh panas angin teh nya. Oh, jadi ngabatu panginten nya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
3: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
2: Rurung kujutan panginten nya.
3: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh teu di na di risbang teh kitu.
2: Mohon, sabaraha lami eta nuju aranya teh 8 sasi.
3: Ah iya teh malah lami nya 8 sasi.
2: Mohon bener. Ta ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Sareng senang ngaleut kumaha tau
3: raos weh
2: raos ya. Kamari nguping warto saur si Ado dua dinten teh seuteu aya cenah nya
3: nya
2: leungi cenah nya ka babu cenah nya
3: nya kamana meni eda teh ka raos teh ya.
2: Oh alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng rematik kamari mah sateu acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten geus
3: biasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karejun asa digerihan ieu teh teh asa cocogan gitu
2: leras. Tak sareng-sareng ngeliat iya mah alhamdulillah nyaman.
3: Alhamdulillah ya nate.
2: Sabara kali sa dinten ngeliat ya
3: tilu kali kemari mah kasuk iya tete.
2: Mohon.
3: Ayo namanya tetes meningan.
2: Alhamdulillah mohon. Sabara tetes ngeliat ya kemari?
3: Tilu genep tetes gini sa dinten ya.
2: Oh.
3: Sekali ngeliat.
2: Genep tetes.
3: Genep tetes.
2: Tilu kali pangitannya?
3: Iya.
2: Tilu kali?
3: Tilu kali.
2: Oh berarti
3: mohon. Mohon sare.
2: Berarti 18 tetes ya sa dinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damang ya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan, maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol. Riut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya riut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karawas aya hasiatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina kitunya di radio nyobiannya, alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar Radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abi oge alhamdulillah syariat. Neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ya, panyawat tos lami.
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Terus kawitan mah alim imam. Terus nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos. Teras liur puyang tapi alhamdulillah. Ayeuna mah takinten.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha Bu Entin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saonaeun karaos ku Ibu?
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alimna naon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatos propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegaduh mung diabetes abdi tos. Aya setahun obat diabetes.
1: Berarti ayeuna majeng ka normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos siap sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong mam nanya notabina limam hoyong mam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radio Peace, lawan tina Radio Peace FM-nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum. Mohon. Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru. Alhamdulillah saatos Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga wonten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tami sehat, rezeki tami lancar, Bunya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Turun, baraya pis atos hupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, baraya pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
3: Sesaat lagi Anda akan menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Selamat mendengarkan.

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
1: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABE kesaksian di pengguna Alfa Propolis, Ibu Sahana Mina, Ibu.
3: Aja Ana Hasanah.
2: Alamat lengkapnya di mana, Ibu?
3: Di Desa Baregdeg, RT 1, RW 2.
2: Ibu teh tos ngeleut Alfa Propolis tos sabaraha botol?
3: Sabotol. Namun setengah geus tos karaos. Enak bobot tibra.
2: Oh, saya tuh, Ibu. Ibu kunaon kitu panyawatna?
3: Lambung keras, nyeri sirah, badan nyeri, sareng sesak.
2: Aya nu paling enakeun, anu paling karaos naon, Ibu ayeuna?
3: Ayeuna kantun aya dina tuul sekedik, dina pandangan sekedik. Cengkring.
2: Ayah asalnya kenapa gitu ibu tuh warna?
3: Tuh rematik so dokter mah.
2: Kumaha teh ibu karaos teh enakeun atau kumaha?
3: Nyeri uhun.
2: Pas atas ngaleut Alfa Propolis kumaha enak karaosna?
3: Ilah rampang, bobo tibra gitu mam ageung gitu kumaha.
2: Ayeuna ibu teh mesek ka sabaraha botol ayeuna?
3: Ka dua botol.
2: Ngalajengkeun mana ibu? Anu teh karaos?
3: Ieu tuur sareng panangan.
2: Ibu teh sok ka puskesmas ngangge obat dokter atau teu aya?
3: Mana mana ibu mah ka Bandung ge diterapi kantos, diterapi anu dibakar ku batu giok ke kantos. Udah selalu batur teh cenah sae tapi da teu aya karaosna gitu. Soal 2 tahun ibu ka mana-mana lalanong, ayeuna baru kenging ieu. Alhamdulillah.
2: Tos ka mana-mana berarti ibu mana? Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
3: Warga-warga anu aya di Desa Baregdeg anu gaduh panyawat kawas ibu mangga raoskeun meser apa-apa polis ka studio radio PIS.
2: Mohon pisan ka Ibu Haji Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ih, jangan ikut cek terus matanya. Nanti merah loh.
5: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat.
5: Tuh, kan merah.
4: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
5: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, tesma aini.
4: Aman gak nih?
5: Ya aman dong. Tetes mata, tesma aini.
4: Sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata, tesma aini. Dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alma.
1: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya. Dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang dimana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, hayu Nabi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng papasahan namina, Pak?
3: Pak Anang.
2: Bapak linggihan paling mana?
3: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
2: Ai bapak ayeuna yuswa sabaraha taun, Pak?
3: 47-an.
2: Sadidinten bapak damel naon, Pak?
3: Ah, biasa we kuling aput bapak mah.
2: Kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
3: Teh biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
2: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha, Pak?
3: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah kitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
2: Mohon bapak hate acana nganggo alfa propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
2: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada panteu, Pak?
3: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
2: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
3: Alfa propolis.
2: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
3: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun, anu mah janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu begahna sakali deui teh.
2: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
3: 2, ayeuna bade katilu ya.
2: Berarti bade meser di sabotol banya. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
3: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
2: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
3: 6 tetes.
2: Pak Anang uninga alfa propolis di mantan, Pak?
3: Radio.
2: Bapak pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana. Mungkin kagaduhan panyawat seperti bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Pak.
3: Ya, pengintan tiba, Pak, mah. Ulah, ya, ulah putus asa, wek, gitu, wek. Dina milari obat, tong ditinggal awis tentuna, gitu. Terpenting, mah, ikhtiarkeun lah.
2: Pak Anang, hatur nuhun, kanu kesaksiana. Mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis, jantan tambi sehat, rezeki oge tapi lancar, Pak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah Tetes mata Aini, satu atau dua tetes setiap

3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: 81
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
2: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagalo, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh
2: terus berkarya untuk negeri.
3: Radio Peace FM.

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma. Oke, kita bungkus ya.
1: Baik.
0: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman nggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana silakan Pak Mahani.
2: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakanlah obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
0: Lebih aman.
2: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti jauh lebih aman. Jadi sangat aman.
0: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia-usia emas gitulah, the golden age.
2: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
0: Baik, itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
3: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sareng Bapak saha, Pak?
6: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
5: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
6: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
5: Iya, panyawat atau sabaraha lami, Pak?
6: Anu, kehampangan mah kirang langkung 2 tahun. Kehampangan telancar teh, Pak.
5: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
6: Alhamdulillah, ai kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula. Lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
5: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
6: Nganggo Alpha Propolis.
5: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae dirasa ku Bapak?
6: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jengal lanongan lam, tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
5: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
6: Abi 50-an, Pak.
5: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
6: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
5: Pak Dadang, kita konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
6: Tilu kali sadinten teh, enying-enying, tiang, wangi, genep teh.
5: Pak Dadang, uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
6: Ai kawit nama, abi ge kirang percantunya, Pak, mung rerencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan, Kang, cenah nganggo ku, iya ku propolis cobian cenah. Abi ge Bapak Abi cina setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah, terus biasa di papa.
5: Alhamdulillah.
6: Itulah cebi teh Abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
5: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat sapertos Bapak. Mudah-mudahan dia dapat inspirasi, mangga Pak.
6: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat sapertos abi, mudah-mudahan ngegaraleuhnya Pak, ngegaleuh lah
5: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiannya. Doa Pak, mudah-mudahan saat
6: amin, amin,
5: mohon. Polis Bapak jangan tambi sehat, rezeki tambi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
7: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
7: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
1: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pastos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
7: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
1: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
7: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada tata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
1: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
7: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan seep aya namun maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka etana teh cara rekas jelas.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
7: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di Radio Peace Ciamis.
1: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha namina teh?
7: Abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
3: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 Hijin RW 8 Kertabumi.
2: Bapak teh tos ngaleueut Alpha Propolis tos sabaraha botol?
3: Tos sabotol kadua ayeuna.
2: Bapak kamari teh panyawata kunaon, Pak?
3: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tah bete engawe ka dieu meser.
2: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
3: Tah can ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Nepi teu aya reakina.
2: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
3: Tina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang gitu.
2: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
3: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin engal damang gitu.
2: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
3: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa favorit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
2: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: T-S-A
5: bukan.
4: T-S-P
5: bukan.
4: T-S-A
5: bukan.
4: Ya terus apa dong?
5: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
4: Obatin pakai apa?
5: Nih cobain. Tetes mata Tesma Aini.
4: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
5: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
4: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
4: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
5: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
0: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
6: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
7: serentak di Priangan Timur, apel kebangsaan jaga rawat Jawa Barat digelar jelang HUT RI. Marak kebakaran lahan dan bangunan di Tasikmalaya, Pangandaran, Ciamis hingga lonjakan 638% di Garut. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
8: Kilas Radio.
9: Kilas Radio.
8: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, jajaran kepolisian di wilayah Priangan Timur menggelar apel kebangsaan jaga rawat Jawa Barat untuk Indonesia secara serentak Jumat kemarin. Kegiatan menjadi momentum penting untuk memperkokoh persatuan, persaudaraan, serta menjaga kondusivitas keamanan di seluruh Jawa Barat. Di Garut, apel kebangsaan dipimpin langsung Kapolres AKBP Niko N. Adiputra bersama Bupati Garut dengan membacakan 5 komitmen deklarasi kebangsaan untuk menolak hoaks dan intoleransi. Sementara di Ciamis, Kapolres AKBP Eko Iskandar memboyong 50 elemen masyarakat untuk menandatangani ikrar bersama sekaligus mengaktifkan kembali tim khusus Maung Sawal guna menjamin keamanan warga. Di wilayah Tasikmalaya, baik Polres Tasikmalaya Kota maupun Polres Tasikmalaya Kabupaten turut menggelar deklarasi serupa bersama jajaran TNI, pemerintah daerah hingga ormas kepemudaan guna memastikan situasi wilayah Tatar Sukapura tetap aman, harmonis dan kondusif.
10: Kami Polres Tasikmalaya berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mengedepankan pelayanan, perlindungan dan penegakan hukum yang berkeadilan. Bersama seluruh elemen masyarakat, kami menjaga dan merawat Jawa Barat tetap aman, damai, tertib dan kondusif.
7: Sementara itu, suasana khidmat dan masif terlihat dalam pelaksanaan apel kebangsaan di Mapolres Banjar. Sekitar 400 peserta dari TNI, Polri, Pemerintah Kota Banjar hingga lintas organisasi masyarakat memadati halaman Mapolres Banjar. Kapolres Banjar AKBP Didi Dewantoro menegaskan apel merupakan wujud nyata implementasi 4 program prioritas Kapolda Jawa Barat, yaitu adaptif, responsif, kolaboratif, dan solutif.
11: 4 prioritas yaitu adaptif, dan responsif, kolaboratif, dan solutif. Salah satu kegiatannya adalah apel kebangsaan jaga rawat Jawa Barat. Jadi kita mengajak masyarakat Kota Banjar bersama dengan elemen masyarakat yang lainnya, TNI, Polri, kemudian juga sejumlah pemerintah kota dan elemen masyarakat untuk jaga dan merawat Kota Banjar, terutama menciptakan Tarkam Tipas.
7: Melalui sinergi kuat antara aparat dan masyarakat di seluruh Priangan Timur, diharapkan kondisi Jawa Barat tetap damai dan sejahtera.
6: Musik.
7: Musim kemarau yang melanda wilayah Priangan Timur memicu maraknya musibah kebakaran lahan maupun bangunan dalam sepekan terakhir. Berdasarkan catatan petugas, aktivitas pembakaran sampah dan kelalaian manusia seperti puntung rokok menjadi penyebab utama maraknya kobaran api di Tasikmalaya, Pangandaran, Ciamis hingga Kabupaten Garut. Di kota Tasikmalaya, tim pemadam kebakaran harus berjibaku menangani dua lokasi kebakaran lahan sekaligus di Kecamatan Bungur Sari dalam satu malam. Kebakaran pertama melalap lahan kering di Gunung Mareme, Kelurahan Cibuni Gelis yang dipicu pembakaran sampah daun kering tanpa pengawasan. Sementara, lokasi kedua terjadi di Jalan Letnan Harun, Kelurahan Sukarinik, di mana api melahap tumpukan sampah ban hingga membutuhkan waktu pendinginan hingga jam 11 malam.
8: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Sementara di Kabupaten Pangandaran, kebakaran lahan melanda 1 hektar area milik warga di Dusun Selakambang, Desa Selasari, Kecamatan Parigi. Petugas gabungan bersama warga sempat terkendala medan yang sulit dan jauh dari akses mobil pemadam, hingga pemadaman dilakukan secara manual menggunakan peralatan seadanya. Selain di Parigi, titik api akibat tumpukan sampah kering juga sempat mengancam kawasan hutan di tepi jalur nasional Desa Putra Pinggan, Kecamatan Kalipucang.
8: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Di Kabupaten Ciamis, sebuah tempat pemotongan kayu seluas 70 meter persegi milik warga di Desa Bayasari, Kecamatan Jatinagara, ludes terbakar pada Jumat dini hari. Pemilik bangunan baru menyadari kebakaran saat hendak melaksanakan salat tahajud. Petugas damkar pos WMK Kawali membutuhkan waktu hampir 4 jam untuk memadamkan api dengan total kerugian material diperkirakan mencapai 150 juta rupiah. Kebakaran diduga kuat berasal dari lemparan puntung rokok.
8: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Lonjakan kasus paling mengkhawatirkan dicatat oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Garut. Hingga pertengahan Agustus ini, tercatat ada 327 kejadian kebakaran atau melonjak 45% dibanding keseluruhan tahun lalu. Peningkatan paling drastis terjadi pada kasus kebakaran lahan yang naik hingga 638% dari 21 kasus di tahun lalu menjadi 155 kasus pada tahun 2026 ini. Petugas mengimbau seluruh warga untuk tidak membakar sampah sembarangan dan rutin memeriksa area rawan api demi mencegah musibah yang lebih besar.
8: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
9: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
12: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net. Radio PRSSNIJabar.net.
13: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
12: www.radioprssnijabar.net.
13: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Ciamis Toto Marwoto mendapat sinyal kuat dari DPW Partai Nasdem Jawa Barat untuk mengisi posisi Wakil Bupati Ciamis yang hingga kini masih kosong. Sinyal itu disampaikan langsung Ketua DPW Nasdem Jawa Barat Mamat Rahmat saat konsolidasi partai dan bedah dapil bersama DPD Nasdem Ciamis dan Kota Banjar.
2: Nah kalau Pak kader terbaik Ketua DPD bisa sama. Kita sampai saat ini kan Pak Bupati juga tidak membuat hal seperti itu. Jadi kita belum memikirkan apakah kita maju apa tidak, karena Pak Bupati juga belum memberikan komunikasi dengan kami secara kepartaian ya.
1: Mamat menegaskan Nasdem tidak memaksa kadernya, namun jika Bupati Ciamis meminta, Nasdem siap memberikan kader terbaik. Nama Toto Marwoto pun disebut sebagai figur yang layak sebagai Ketua DPD sekaligus kader terbaik Nasdem Ciamis.
3: Ya, pada prinsipnya kalau kita ini sebagai satu kepercayaan ya, apapun bentuk dari sebuah political will dari DPP maupun DPW, kita siap. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa kita memang butuh sebuah pola ya, model yang harus kita tingkatkan dari apa yang kita lihat kelemahan kita di 2024, kemudian di recovery lah.
1: Sementara itu, Nasdem juga mulai memanaskan mesin politik menuju pemilu 2029. Pada pemilu 2024, Nasdem Ciamis meraih 4 kursi DPRD dan ditargetkan naik menjadi 6 kursi pada 2029 mendatang.
4: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
0: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sareng bapak saha, Pak?
4: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
3: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
4: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
3: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
4: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
3: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
4: Alhamdulillah, aya kepungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
3: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae dirasa ku bapak?
4: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Teparah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jengal lanongan lam, tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
3: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
4: Abi 50-an, Pak.
3: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
4: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
3: Pak Dadang, kita konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
4: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
3: Pak Dadang, uning hati manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
4: Ai kawit nama, abi ge kirang percantunya, Pak, mung rarencangan. Ai ngupingkan tina radio sering, tapi rarencangan, kang cenah nganggo ku, iya ku propolis cobian cenah. Abi ge, bapak abi cenah. Setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
3: alhamdulillah
4: ya itulah cebi teh abi bade meser lah cendanya bian mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah Pak.
3: Alhamdulillah ya Allah alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih gaduh panyawat sapertos bapak? Mudah-mudahan tiasa inspirasi mangga Pak.
4: Nya atuh kanu sanesna kanu panyawat sapertos abi mudah-mudahan ngagaraleuhnya Pak. Ngagaleuh lah.
3: Alhamdulillah bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Pidoa abdi nya Pak mudah-mudahan saat
4: amin.

0: 6868.
1: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
0: Info Alpa.
2: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya. Menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Baraya Radio Peace,
4: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alpa.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Bikin dengan tes saya Ibu teh.

0: neglang balah.
1: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun Alfa Propolis?
0: Sate acana ngaleueun Alfa Propolis. Anu karaosna lambung nyeri, kembung, keras, pusing. Karena pundak pegel, badan linu-linu.
1: Oh, jadi segala ayah panyawati ibu teh. Asa atus nengal Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna bu?

0: sebut dikereyeh nyambuk yang berdikereyeh ngalahkan apa-apa betul yang saya kamar dengan tapi ajakan ya bu ajakan kanggo warugi urang anu panginten sami panyawata sareng ibu atau napi panyawata sanesna ajakan kanggo ngalahkan apa-apa polis bu mangga
1: kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser apa polis.
0: Aduh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulur-dulur orang sedayana mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana alpapa polis ikhtiarna ngalangkungan alpapa polis nyembuhkan mengingwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Aduh nuhun ibu sekali deh akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: NPEN
6: Kecamatan Mundu ya?
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya Pak ya?
7: Iya betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
7: Sudah. Dua kali ini ya.
6: Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
7: Ya mata kadang-kadang burang loh Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
7: Suka berair ya.
6: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
7: enggak,
6: ya.
7: Enggak.
6: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an
6: lah. 20 hari ya.
7: 20 hari ya, 17 hari lah.
6: Iya, enggak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari 2 kali, Pak.
6: 2 kali ya.
7: 2 tetes.
6: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
7: 2 tetes iya betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
6: Iya.
7: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak
6: Tesma ini.
7: Tesma ini.
6: Iya.
7: Barangkali cocok.
6: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma. Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten, sareng Bapak sahapa namina, Pak?
3: Sareng Pak Heru.
2: Kulinggih palimana, Pak?
3: Daerah Tegalega.
2: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
3: Asam urat sepertos kitu, ras kesemutan, pegal-pegal, gula.
2: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Habis sepertos ka daya perubihan gitu. Nah, satu sabi ngomsumsi Alpha Propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
2: Bapak saatosna konsumsi Alpha Propolis naon wae pan nu diraos, Pak?
3: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
2: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi Alpha Propolis, Pak?
4: Ya katinggalna mah sehat. Alhamdulillah gitunya saya tos aya perobian gitu saya tos ngaget eta ngonsumsi Alpha Propolis.
2: Bapak nembe seep sabaraha botol, Pak?
3: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
2: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sa dijunten?
3: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, yang sareng malam gitu.
2: Bapak uninga Alpha Propolis di manten, Pak?
3: Di radio.
2: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan penyawat sepertos bapak?
3: Ya kanu ngagaduhan penyawat sepertos abi gitu, asal kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu, mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya nak gitu khasiatna.
2: Hatur nuhun bapak jeng ibu pidong ati abi, mudah-mudahan saatos na konsumsi Alpha Propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
3: Amin ya rabbal alamin.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saprudin.
7: Bapak Saprudin?
8: Iya.
7: Alamatnya di mana Pak?
8: Jagapura.
7: Jagapura itu?
8: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
8: Iya.
7: Ini beli yang kedua Pak?
8: Kedua.
7: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
8: Sakit matanya merah.
7: Matanya merah.
8: Iya. Berlendir.
7: Berlendir.
8: Berair. Ya sakit lah.
7: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Ada perubahannya Pak?
8: Ada perubahan banyak.
7: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
8: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
7: Berair sekarang.
8: Iya.
7: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
8: Pak. Iya,
7: iya. Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
8: iya,
7: Pak ya?
8: Iya.
7: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
8: 67 atau 68? 67 mungkin.
7: Oh, usia
8: 68.
7: 68
8: iya,
7: usianya
8: iya.
7: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
8: iya,
7: ya?
8: Iya, iya.
7: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
8: Enggak, asli.
7: Oh, asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya.
9: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Ya, makasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
1: Iya, amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: paramitra sadaya. Ayeuna urang catur keuna lampahan aki ganteng, harita manehna bener-bener keur mujur. Loba anu ngaidolakeun pangpangna mah kaum awewe. Malah teu kurang-kurang cawene ABG anu marenta tanda tangan ka manehna. Kumaha wae artis? Harita aki ganteng teh keur diriung-riung ku sababaraha urang awewe. Sigana mah barudak sakola, kaciriwe marake seragam sakola. Kadenge di antarana aya saurang ABG anu ngomong muji-muji aki ganteng.
1: Wah, teu sangka aki ganteng tiasa ngetop siga selebritis. Nuhunkeun tanda tangan aki.
0: Song eta budak ABG teh ngasongkeun buku jeung pulpen ka aki ganteng, maksudna mah rek menta tanda tangan. Tapi katempo aki ganteng teh ngahuleng. Tuluy ngabagi teuteup ka para ABG anu ngariung manehna.
2: Ke, ari tanda tangan teh naon nyai? Nu kieu lain?
0: Ceuk aki ganteng bari ngabengkokeun curuk. Ngadenge aki ganteng nyarita kitu, eta budak ABG teh ngadeukeutan. Tuluy mikeun pulpen bari kadenge nyarita kieu.
1: Yeuh Ki, tanda tangan teh nya eta aki nyoretkeun ieu pulpen kana kertas.
2: Oh, kitu. Cing atuh kadieukeun pulpennya.
0: Cek aki ganteng bari tuluy gutrut harita teh manehna nuliskeun pulpen kana buku bogana eta ABG. Atuh eta ABG teh kacida bungahna. Tuluy ditempo tanda tangan aki ganteng teh buleud siga gambar nog. Beres kitu srog deui budak ABG nu sejena, sarua manehna ge menta tanda tangan. Ngan anu ieu mah tanda tanganna teh bentukna siga gambar benang pajejeut. Kitu jeung kitu we unggal mere tanda tangan teh beda-beda. Aya anu buleud siga gambar nog, aya siga gambar benang pajejeut jeung sajabana. Malah aya oge anu siga gambar bujur. Mana horeng aki ganteng teh boro-boro bisa nyieun tanda tangan, maca jeung nulis oge manehna teh teu bisa. Barudak ABG anu harita ngariung aki ganteng, saurang-saurang mimiti arindit. Nu penting mah geus meunang tanda tangan aki ganteng, saurang selebritis pasar baru. Nu araya didinya tinggal sababaraha urang anu masih kene panasaran, hayang dipoto bareng. Atuh harita teh barudak ABG pilih genti, dipoto bareng jeung aki ganteng. Aya anu bari nangkep, aya anu ngagenjang, malah aya oge anu bari nyium pipi aki ganteng. Keur kitu teu kanyahoan sirinting teh aya saurang nini-nini bongkok nyamperkeun tuluy gantawang teh nyarekan aki ganteng bari tutunjuk.
3: Ae, kuyang ajari sia. Nyanyaunya dari mani? Paingan geus aya saminggu teu balik-balik ka imah. Si horeng maneh teh indahoy bae jeung cawenehnya.
0: Cek si nini teh bari habak harita aki ganteng teh dibabuk kunyiru. Atuh aki ganteng kaget lain dikieuna. Tuluy maneh nage ngagantawang nyarekan si nini.
3: Ai, nyanyaunan ari maneh teh warsi. Ya, dewek saminggu teu balik-balik teh. Dah harita mah sapopoena teh tarambay meunang duit. Karek ayeuna yeuh. Dewek bebeunangan mu cekil? Tuh, tempo kumanya. Dewek meunang duit loba.
0: Aki ganteng harita teh nembongkeun kardus leutik anu dieusi duit saweran. Atuh nempo kitu mah si nini teh colohok. Matana oge nepikeun ka molotot teu ngiceup-ngiceup. Ceg harita si nini teh kana kardus wadah duit. Katempo leungeuna oge mani ngeleper. Satuluyna nyarita semunga degdeg.
3: Nyaan ieu teh duit maneh, Ki? Mani loba kieu? Aya meureun kana 1 juta miliar mahnya. Aduh, hampura deweknya tadi. Geus goreng sangka ka maneh. Sarta ngababuk tonggong maneh kunyiru. Sok atuh bisi rek ngabales mah. Tah, ngababukna kana bujur bae.
0: Aki ganteng dijawab kitu teh, rikat nyokot nyiru, tuluy habok, habok. Harita bujur sinini teh, dibabuk kunyiru 2 kali. Atuh ngarasa dibabuk 2 kali teh, si Nini jadi protes.
3: Ae, kuning maneh mah 2 kali ngababuk teh. Teu adil.
0: Ceung si Nini nyokot deui nyiru, tuluy habek harita ngababuk tonggong aki ganteng 1 kali.
3: Tah, lunas ya.
0: Ari barudak ABG anu masih keneh araya didinya. Nempo pamolah aki ganteng jeng si Nini teh, harita kadenge salusurakan. Malah aya anu nyoting make HP sagala. Kadenge anu nyoting teh, harita nyarita.
2: Aduh, ki, alus tah adegan teh. Cing coba ayeuna aki ganteng nabeh alat musik, bari nembang, terus sirah si aki ku si Nini dibabu kunyiru tilu kali.
0: Nyadenge anu nyoting ngomong kitu, aki ganteng teh ngajenghok. Sedang si Nini, siga anu bunga. Tului pok harita, manihna nyarita.
3: Tah, bener kitu, Nyai. Sok, gancang tabeh alat musikna. Bari nembang lagu, jangan ada dusta di antara kita. Awas ya, lamun teu nembang, dikieu ye.
0: Habek si Nini teh, ngababuk bujur aki ganteng kunyiru. Atuh kapaksa aki ganteng, harita teh nurut kana parentah si Nini. Tului kadenge aki ganteng teh nabeh alat musik, bari ngahaleang lagu sakumaha pamenta si Nini. Keur jongjo nembang luyu jeung parentah anu nyoting, habok, habok, sirah aki ganteng harita teh dibabuk make nyiru tilu kali ku si Nini. Geus kitu kadenge nu nyoting teh ngomong kieu.
3: Kat, kat, hepela.
2: Tah, ayeuna caritana kieu. Aki ganteng keur nembang lagu cinta. Tapi si Nini teh cemburu. Tah satuluyna, aki ganteng dibabuk deui opat kali.
3: Tenang pokona mah, engke rek ditayangkeun dina televisi.
0: Katempo mata aki ganteng harita teh ngadelek ka eta budak ABG. Bari sungut si aki teh harita ngarenyu. Ngan teu lila si Nini kadenge nyarita.
3: Tah, kadenge teu kumaneh aki? Urang teh erek diasupkeun kana televisi. Sok, sing alus nembangna. Awas lamun ngabangkang deui, dikieu yeuh.
0: Habok harita bujur aki ganteng teh dibabuk deui kunyiru. Para mitra sadaya, aki ganteng teu bisa nolak. Tuluy harita teh kadenge manehna ngahaleuang deui. Sarta teu lila, habok, habok, sirah aki ganteng teh dibabuk deui kunyiru ku si Nini lobana opat kali. Tuluy nu nyoting teh ngomong deui siga tadi.
3: Kat, kat, kat.
2: Tah, terus ayeuna caritana kieu. Aki ganteng keur ngalamun mikiran kabogoh. Tah, si Nini teh keuheul. Ujug-ujug sungut aki ganteng teh dijejelan ku Sisig.
0: Ngadenge kitu cikikik teh si Nini seuri.
3: Benang sia. Tiba heula ka dewek teh ngawada bae. Majar anu sok nyisig mah cenah Nini-Nini jadul. Hayo, sok. Teu meunang nolak.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nepangkeun sareng bapak saha namina, Pak?
5: Pak Ujang Supar.
4: Linggih pilihan mana, Pak?
5: Bapak teh linggih teh di Pasawahan, RT 01 RW 17, Kecamatan Margahayu, Desa Sayati.
4: Kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
5: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
4: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
5: Mohon, mohon.
4: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae, Pak? Sata acan ku propolis.
5: Terus ka mana-mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teu kana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu, Alfa Propolis.
4: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
5: Tainan teh, terus meneme hiji kan, meneme sabotol, bapak ngali eta-eta, terus rada ipis ya teh. Metak mesir deui teh kitu tah. Ngaros sehat weh, gar, ieu rada baal di kaki teh, nyipisan gitu.
4: 6 BCF seberaha botol ku Propolis? Hiji. Janten 6 sabotol, bapak atas majeng kasehat?
5: Majeng kasehat, terus robih pisan gitu.
4: Kuning hati manten, Pak, Alfa Propolis?
5: Pak masuk ngupingkin radio.
4: Bili aya pesen kanu sanes, kanu mana, bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak, mangga pak.
5: Tah ka para wargi atau ka hawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapertos abdi cobian we ku Alfa Propolis, insyaallah cocok rupina.
4: Tur nuhun bapak pido ati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi Alfa Propolis janten sehat, rezekina oge tambi lancar nya.
5: Amin amin amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten, nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
9: iya.
8: Kecamatan
9: Ketanggungan.
8: Ketanggungan, Kabupaten
9: Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48.
8: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
8: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
9: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya.
8: Pandangan
9: lebur ya.
8: Pandangan kabur.
9: Iya.
8: Gitu.
9: Iya.
8: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
9: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
9: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
9: Amin, ya, amin. Gitu.
8: Oh, Ibu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Mau
9: ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
8: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal, Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
9: Amin, amin.
8: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM
11: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Hajar anu sok nyisik mah cenah nini-nini jadul. Ayo, sok. Temenang nolak.
0: Sigana aki ganteng teh ngarasa keuheul. Komo barang ngadenge rek di jejelan si Sigma, manehna teh kuat ka ngabiri gidig. Kulantaran sieun di jejelan si Sig teh, aki ganteng teh ngan pecir bae harita teh lumpat, teu balih ka si Nini anu harita ceceuleungan.
12: Aki, aki, rek ka mana? Jangan tinggalkan daku.
0: Atuh becir deui bae harita sini nige, lompat nuturkeun aki ganteng. Para mitra sadaya, cag urang tunda carita aki ganteng jeung si Nini anu harita siga keur balap lompat. Ayeuna urang caturkeun poe isukna. Ka caritakeun tukang cukur harita keur hulang-huleng bae sabab sapopoe eueuh nu dicukur. Atuh tama kesel, harita manehna teh ngagere ceuli ku bulu entog bari kadenge tetembangan.
13: Hideung deui, hideung deui, hideung cai kolomberan. Nineung deui, nineung deui, nineung bati gogoleran.
0: Rek harita nembangna teh eureun sabab katempo aya nu datang. Tuluy kadenge nu datang teh uluk salam.
14: Meumihi.
0: Bareh katempo ku tukang cukur, aya tukang ngamen awakna rada bayuh-yuh make topi warna biru. Harita anu ngamen teh katempo ngajingjing gitar leutik paranti kacoan budak. Atuh nempo aya nu ngamen datang teh tukang cukur nangtung tuluy nyamperkeun.
13: Aduh, kabeneran yeuh, kuring teh keur bete.
1: Cing pang nembangkan lagu Sunda. Naon bae lah lagu nama. Padungeunah ka dengena euy. Be, di dieu bae di jero nembangna. Ambeh ka dengeku dewek kungkul. Soalna mun ka dengeku batur ongkoh rugi euy. Pan dewek nu mayarna. Atuh sup harita tukang ngamen teh asup sarta gek diuk dina bangku. Memeh nembang nu ngamen teh ngenalkeun heula ngaran. Nembangkeun atuh. Wasna mah pun rayud. Adana mi song seueur anu nyebut agina nyud. Mangga atuh etang-etang pangwano nyangakeun lagu bubuka. Bonus ieu mah teu kedah bayar. Cek aki rayud bari satuluyna kadenge manehna teh nembang lagu Sorabi Haneut album Si Bungsu Bandung. Eta lagu teh dipiring ku gitar kacoan budak anu sorana teh kelentrang-kelentring. Kadengena sora gitar teh ngelentring, bari jeng tepuguh nadana. Atuh tepuguh dedengean, lagu kakaler, ari gitar kakidul. Tapi najan kitu, ku tukang cukur mah tetep we dipuji. Nya kitu, ku sabab tukang cukur oge, sarua manehna teh teu ngarti kana musik. Jadi nu kadenge ku tukang cukur mah, lagu naon bae oge, rek alus atawa goreng, tetep we unggut-unggutan siga anu heueuh ngarti kana musik. Tilila lagu Sorabi Haneut harita teh geus rengse. Katempo tukang cukur teh bangun anu sugema. Wah, bener-bener si Aki mah seniman berbakat. Eta we sora gitar jeung haleuang teh, mani euceup, mirip lagu asli naki. Atuh dipuji kitu ku tukang cukur, Aki rayud deh bekah liang irungna bari rada agul pok manehna nyarita. Aduna muring mah, sakola musik nage di Amerika. Lumatak ngamainkeun gitar oge, teu eleh ku Roma Irama. Terus diajar ngahaleuang di Australia, meunang 3 taun. Lumatak dewek mah, unggal tas ngahaleuang, anu nyawer deh, dalam urang di 5.000 perak. Cek Aki rayud harita teh ngawadul. Tukang cukur harita teh ngahuleng, baranga denge Aki rayud sok disawer tara kurang ti 5.000 perak. Tuluy tukang cukur teh ngomong jero hate. Wah, salagu 5.000 peraknya. Waduh, aing teu boga atuh duit sakitu mah. Nyukur gecan bebeunangan. Kek kumaha carana nya? Aih, pan tadi cek manehna majar lagu ieu mah itung-itung pangwano, jadi teu kudu bayar. Hehehe, kabeneran ye. Sanggeus ngahulang kitu, serengeh tukang cukur teh seuri. Sigana manehna teh manggih akal. Teu lila pok nyarita. Keheula Ki Rayud, tong wakan nembang deui nya. Engke bae lamun aya nu dicukur, itung-itung kios cukur full musik. Aki Rayud teu loba omong, manehna nurut sakumaha pamenta tukang cukur. Atuh rengse nembang lagu pangwano, manehna cicing bari nungguan jalma nurek dicukur. Keur kitu, teu sabaraha lila ti harita, datang wakuwu nu kamari dicukurna can anggeus. Manehna datang kadinya teh, maksudna mah rek nagih janji ka tukang cukur, majar cenah kamari wakuwu teh dicukurna rek dianggeuskeun. Asal daek nyamper ka kios, ulah nyamper ka imah. Harita wakuwu teh make tergos hideung siga kamari, bari anger mamawa kecrek. Kalayan teu asa-asa bus harita manehna teh asup ka kios tukang cukur. Ari Aki Rayud, barang nempo nu asup make tergos hideung manehna riwas oge. Tuluy melong kanu make tergos tea bari ngomong jero hate. Wah, detela, yaman kiwari ge usum keneh begal. Tapi naha tukang cukur bangun anu teu kaget? Siga anu geus akrab. Satuluyna harita katempo wakuwu muka tergos. Bari gek diuk dina kursi cukur. Katempo Aki Rayud melong ka wakuwu siga anu keur neges-neges beungeutna. Atuh wakuwu dipelong kitu ku Aki Rayud teh manehna jadi kasinggung. Tuluy murleng ka Aki Rayud bari ngomong pikaruaseun. Weh, naha si laing melong bae ka dewek? Ngaledek sia teh. Kepeg Aki Rayud teh ngarenjag. Bari tuluy muringis.
15: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
16: Mitra sehat menuju sarang pribados kararasan dina dengge teh menuju sarang teh linanya tehnya.
17: Mohon.
16: Oh, nu pamiling kita di mana teteh?
17: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
16: Kecamatan?
17: Surade.
16: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
17: Lambung.
16: Teras?
17: Radang usus.
16: Mohon.
17: Batu ginjal.
16: Tos sabar alami teteh?
17: Atos sausum.
16: Tos sausuman ya. Mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
17: Tos ka itu ka dewe lah kita tepi acan aya pirobihan.
16: Acan aya pirobihan mohon. Tahina kan teteh ngalatandong naon teteh?
17: Alpa propolis.
16: Mohon. Siap sabar botol teteh?
17: Atos F2 botol.
16: Sareng ayeuna pangintenya?
17: Mohon. Mohon.
16: Takumaha teteh sareng sena ngalatandong alpa propolis panyawat teteh? Teme kan di check up-nya?
17: Mohon.
16: Naon wae tos damang teh?
17: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
16: Alhamdulillahnya.
17: Ginjal teu aya.
16: Alhamdulillah. Sareng sena ngalatandong alpa propolis alhamdulillah nama penyewat lambung tos daya atau sehatnya
17: ya alhamdulillah.
16: Mohon, alhamdulillah
17: wirobihan
16: gitu. Alhamdulillah mudah-mudahan Pak Tete yang ngaldamang ya tehnya.
17: Amin.
16: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
17: Waalaikumsalam.
15: Baraya Radio Pis. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
18: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
19: 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
20: Assalamualaikum Bapak.
21: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
20: Maaf, dengan Bapak siapa?
21: Saya dengan Bapak Junaidin.
20: Bapak Junaidin?
21: Iya.
20: Alamatnya?
21: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
20: Oh, Kubang Jati Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
21: Yang kedua.
20: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
21: Untuk ibu saya.
20: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
21: Ibu Darsi.
20: Ibu Darsi.

0: Alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
1: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
0: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
1: Oh berarti berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
0: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
1: Oh alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
0: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
1: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
0: Amin. Amin.
1: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Akhirnya yudeh ngarenyag. Bari tuluy muringis. Ngan barang nempo sirah waku bubutak sabelah, akhirnya yudeh nyikikik siri. Lewek mah, gak kala mangi. Ayaknya lemak sirah nak kulinyu. Waku ngadengi akhirnya yudeh nyikikikin teh, kaci dan napsuna. Cung harita maneh nanangtung, tului gantawang teh nyarekan akhirnya yudeh. Weh, tong sombong siah. Makin nyikikikin dewek sagala, pangrasana silain teh kasep. Ari tukang cukur ngadengen upasea teh manehna jadi keder. Satuluyna pok manehna nyarita. Ye, nah atuh kalah parasea. Geus lah, dewek mah rek balik. Lieur ngadengen oge. Ukur mah ukur, ti isuk teh can munang duit. Mending keneh balik lah, rek museup dewek mah. Halik, kalah luar kali itu. Kiosna gerek tutup. Kepok gua kubu teh ngarenjag kaget, ngadengnya tukang cukur nyarita kitu. Jung harita manih nanangtung tului pok nyarita melas-melis. Aduh, Kang, pira ku atuh sirah kuring diantep sina butak sabeulah. Pan kamari si Akang teh janji nyukur teh rek dituluykeun poe ayeuna. Tukang cukur teu malire kana omongan wakuwu. Satuluyna manehna beberengkes meresan pakakas cukur. Keur kitu kadenge HP manehna teh disada. Sigana mah aya nu nelepon. Ceg harita HP teh diangkat. Sarta kadenge tina HP teh aya nu ngomong kieu. Halo? Kumaha yeuh, siap teu? Rencana dicukur masal teh ya? Jadi cenah, sahulu 1 juta. Kitu cek nu nelepon teh. Tukang cukur ngahulang mikiran omongan anu bina nelepon. Tapi telila kituna teh tuluy pok nyarita ditujukeun ka wakuwu jeung Aki Rayud. Tah, kadenge teu? Dewek rek aya pagawean. Jadi wayahna ieu kios rek tutup heula. Gampang isukan si bapak ka dia deui. Ayo, keluar. Ngan eta tergos tong dibawa euy. Soalnya engke beuting ku dewek rek dipake ngarona. Atuh wakuwu jeung Aki Rayud teu bisa majar kumaha. Leos duanana kalaluar ti kios tukang cukur. Sanggeus aya di laluar, wakuwu jeung Aki Rayud harita teh kadenge raribut silih salahkeun. Tuh, pan gara-gara si laing dewek jadi batal dicukur euy. Kuduna mah ayeuna teh sirah dewek teu butak sabeulah siga kieu. Nah, hasil si laing tadi melong bae ka dewek bari seserian. Ditanya kitu ku wakuwu, Aki Rayud nyikikik deui seuri. Aduh dah hayang seuri, nembo sirah si laing siga anu tas ka bentan gunudug. Laku diwadaki tuku aki rayun kalah.

0: hulang, bari tuluy melong kana sirah Aki Rayud anu harita teh make topi. Tuluy pok manehna nyarita.
1: Aye, kabeneran si Laing make topi euy?
2: Cing, kumaha lamun diinjem?
1: Jang ieu yeuh nutupan sirah.
2: Era euy, iraku sirah dewek buukan sabeulah.
0: Kadenge wakuwu ngomong rek nginjem topina, Aki Rayud teh muncereng.
2: Aye, ngeunah bae. Ni inyum.
3: Ya, cirah dewek mah da gaup ka poe, sok tuluy bae ngebul. Tiheu lagi kungsi ka poe, hampir bae mitu.
0: Kadenge Aki Rayud ngomong kitu, kuleng harita wakuwu teh ngahuleng mikir-mikir kumaha carana ngolo Aki Rayud sangkan mere nginjem topina. Sarta teulila harita teh wakuwu ngomong leuleuy.
1: Aeh, kehela ieu teh ti tadi urang can silih kenalkeun nya. Kenalkeun atuh, ngaran dewek wakuwu.
2: Pakasaban sapopoe, dewek teh jadi musisi jalanan.
0: Song wakuwu harita teh ngasongkeun leungeun ngajak sasalaman. Atuh Aki Rayud oge sarua ngenalkeun ngaran, bari ngasongkeun leungeunna.
2: Sarua atuh dewek yang ngenalkeun.
1: Keun mundak mah ngaran dewek teh Yuda.
2: Ngan kulantaran ayeuna mah geus kolot, diganti jadi Rayud.
1: Atawa Aki Rayud.
2: Ari pacamakan mah sarua dewek oge musisi.
1: Malah baheula mah keur ngora kungsi jadi rocker.
2: Ya kitu eureun soteh pindah ayeuna we geus kolot.
0: Ngadenge kitu wakuwu teh asa manggih jalan. Tuluy pok manehna ngomong.
1: Aduh, kabeneran ya. Mun kitu mah urang teh bisa kerja sama.
2: Nya maksud teh urang ngamen bareng.
1: Hitung-hitung ieu we kolaborasi.
2: Sugan we saweran teh meunang gede.
1: Sok adikeun topina.
0: Dipikirku Aki Rayud memang aya benerna omongan wakuwu teh. Sabab Aki Rayud ngamen ti isuk nepi ka wanci tengah poe, saweran teh ukur menang rokok sabatang. Kitu ge anu mere rokok teh, mikeuna teh bari ngabuburak nitah indit.
1: Sugan we ari ngamen duet mah, bebeunangan teh bisa rada gede.
0: Rengse ngahulang sakedapan. Antuk nama Aki Rayud teh eleh deet. Tuluy harita manehna teh ngudar topi, song dibikeun ka wakuwu. Atuh wakuwu teh lain deui ngarasa bungahna. Gancang harita topi teh ditampanan, rap dipake rada dengdek nutupan pelebah sirahna anu butak. Satuluyna kadenge wakuwu teh nyarita bangun anu bunga.
2: Tah, pan ari make topi mah dewek teh pede.
0: Ayeuna urang duaan ngacahkan kolaborasi musik antara gitar jeung kecrek.
1: Cing cing cing hayang nyaho we. Bebeunangan teh gede tamual.
2: Ngan sigana mah bakal gede euy.
1: Sabab nu biasana mere 1000 oge, lamun urang ngamena duaan mah meureun merena teh 2000.
2: Kitu lain yeud.
0: Aki Rayud harita teh ngahuleng, bari ngarampaan gitar leutik terus ditabeuh. Klentring, klentring, harita kadenge suara gitar teh disada.
1: Di tema kuwakuwu harita teh ngamainkeun kecrek. Atuh kosrek, kosrek, kosrek.
0: Harita dua alat musik teh disada bareng, kadengena mani matak getek kana ceuli.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Assalamualaikum.
6: Salam.
5: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
6: Bapak Uding.
5: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
6: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
5: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
6: Pak nyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
5: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
6: Anak setahun setengahan lupina.
5: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
6: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo kararana, kararangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
5: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
6: Obat abdi mah besok ngagaleut ieu di apotek.
5: Kumaha karaosna?
6: Ya aya karaosna nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleuh gitu.
5: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
6: alfa propolis.
5: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis naon wae probihan nu karaos ku bapak?
6: Alhamdulillah aya nama kararangkeut teh aya. Aduh cocah anu tos pentas deui, tuwur nyeri teh aya gitu anu teh kan sakedik deui lah. Atuh dina ieu dina padaharan sok ceueuh. Sok mules teh aya ayeuna mah.
5: Pak Uding tos saep sabaraha botol ya Pak?
6: Adi mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng pun bojo.
5: Pun bojo kumaha ayeuna?
6: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun. Nyari sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf Pak. Tos biasa lah kan sakedik-sakedik gitu.
5: Mohon mohon aya ibuna ieu.
6: Aya.
5: Cobi cing nyarios sakedap.
7: Assalamualaikum.
5: Salam, ibu saha itu namina bu?
7: Iros.
5: Ibu Iros, ibu tidak mengenal kawit na bu?
7: Tidak mengenal itu ur, anak darah tinggi.
5: Saatos na konsumsi jamu tetes alfa propolis, kuma karaos na bu?
7: Kenal ada harampang gitu. Biasa pak, biasa, harampang gitu. Nanti ada dan normal.
5: Panjang waktu seberalami bu?
7: Ayam 14 tahun mah.
5: Duh gini.
7: Ya kawit nama, dijari ke nyari itu ur, kawit nama. Kangkeng saya nama tos kata
5: tos sehat bunya mohon tos sehat bunya mohon
7: ya.
5: Alhamdulillah bunya ikut gitu na dilajeng terasa bu konsumsinya sehat lah gitu ya, bu namang. Pak Uding iya konsumsinya kumaha pas jadi dinten
6: konsumsinya udah mah minyak kuranana sa dinten tilu kali sakali nate lima tetes.
5: Bapak uninga alfa propolis di manten pak. Pak Uding aya pesan teh kanu sanes kanu mana ayah. Mungkin ayana nuju ikhtiar berjuang sami sepertos Pak Uding. Maka pak.
6: Sadarek dulu abdi. Bila ayah nunggu dupanya wasa terus abdi. Cobi anaknya gali alfa propolis di radio UNASKO. Abdi oge alhamdulillah. Terus tahunan gini ngadi jajak deh ayana gitu.
5: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung alfa propolis bapak jeung ibu janten tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding nya.
6: Amin.
5: Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
6: Assalamualaikum.
5: Salam.
8: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum Bapak.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Punten nama Bapak siapa?
11: Bapak Sukedi.
10: Bapak Sukedi, alamatnya
11: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
10: Pakijangan Bulakamba,
11: RT Loro RW 5,
10: Kabupaten Brebes.
11: Kabupaten Brebes.
10: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
11: Iya, tetes Aini, iya
10: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
11: Beli yang kedua, iya betul.
10: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
11: Hampir habis.
10: Oh, hampir ya, habis.
11: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
10: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
11: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
10: Lihat orang ada dua.
11: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
10: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
11: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
10: mata
11: Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan pong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
10: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
11: iya,
10: bertahap
11: iya.
10: Pak ya.
11: Bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
10: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
11: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
10: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
11: Empat hari.
10: Empat hari udah merasakan perubahannya.
11: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Nah, kelihatannya jelas gitu.
10: Alhamdulillah, Pak ya. Berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini ya, Pak ya.
11: Ini ya betul sudah cocok.
10: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya, Pak ya?
11: Tidak mengada-ngada.
10: Asli gitu, Pak ya.
11: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
10: Iya.
11: Pada beli obat, obatnya kan tes mae ini.
10: Iya.
11: Nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
10: Beli kedua botol ya, Pak ya?
11: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
10: Ya, amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
11: Iya, amin.
10: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
11: Amin.
10: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi
11: ya,
10: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
11: Amin.
10: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
11: Amin, amin. Ya.
10: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
13: Radio Peace Ciami.
14: Radio Peace Ciami.
13: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
14: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: I can't feel no

0: Info Alpha.
1: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian info alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Salam.
3: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
4: Abah Juli.
3: Abah Juli teh linggih di palih mana?
4: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
3: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
4: 7 kilo.
3: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
4: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Tahun 87 asam urat, Abah teh. Teras gula, gula netek bukan kagenep 150, Abah teh. Atau 5 tahun damina. Teras lamung, tukur, Abah teh. Panangan oge, Abah teh. Janten mararengkel.
3: Abah ayeuna konsumsi naon?
4: Tak ayeuna Abah teh ngonsumsi Alfa Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh namanya sehat satengah, aya karaosna geuningan.
3: Alhamdulillah. Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
4: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, sekiat nyeri nyanyautan. Panas, nyekserek, jenaramo-ramo sampai ante, ka Abah teh. Dugikeun ka Abah teh, marerengke panangan uge. Ah, ayeuna Abah teh terus ngarit Pak Popori saya ke tengah botol. Ka panangan anu marerengke teh, alhamdulillah, ayeuna mah terus biasa deui.
3: Alhamdulillah.
4: Buka deui, ayeuh. Tadi mam uge, useno, rencang lagi dicubitan kukma, tak terbiasa. Ayeuna mah terbiasa di somot ku panangan Abah teh. Alhamdulillah.
3: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alfa Propolis?
4: Anjing, genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh. Tos jasa teh jasa barang damel gitu nya.
3: Uninga jamu tetes Alfa Propolis di manten, Bah?
4: Di radio.
3: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
4: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina catang di Abah di dieu teh di RT 1 teh, jarang RT 2. Ka masyarakat anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama de Abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kodi teh cara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
3: Bah hatur nuhun pisan kanu kesaksianna mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana Abahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unaso mudah-mudahan sadayana dilancarkeun Abahnya.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Ih, jangan ikut cek terus matanya, nanti merah loh.
7: Kena debu nih, dan gatal lagi.
6: Coba mana lihat.
7: Tuh,
6: kan merah.
7: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
6: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
7: Aman gak nih?
6: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
8: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Rengsai Kapidangkeun, acara dongeng Saka di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.
1: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.

Ditaretes inten rinuk mi'murub mubiara kadia kunangkula. Remagan klian patih purba denta lansui jisenopati kalapi deksa sami tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor nalendra. Watak wantos sang nalendra gagah sakti mandra guna tutas tina katimulan kagagahan kasaktian langka mandra gunaan mengawakan jangkung gede simardada bewasi merostaya papadana pasemon lirbang barongan upamangan deka gelegerin alas bengkah sotsan nyorot nandingan surya kembar. Anu dina waktus ieu sang nalendra kenging kabungah anu luar biasa wireh putrina anu kakasih Dewi Purbaningrum parantos tutas tina masantrena kalayan parantos pinuh kudidikan rohani lan jasmani nyaeta ngudag ilmu bab kamanusaan.

sadayana sami ngantos kana dawuhna Lendra. Teu aya anu wantun batuk-batuk acan pangaruh tina luhurna.

0: di salapeting pagelaran Jawi Karaton Nagara Purbakansana. Sang Nalendra Bibisik Purbasakti Temagantian Patih Purbadenta Lan Senopati sami tungkul hamari kelodat jemah narimang sabda ajrih ningali pamur Nalendra. Watek wantos Sang Nalendra gagah sakti mandraguna tutas tina katimulan kagagahan ngandika kawadaling lisan maka tentu ngandikan ibu anu payus dipiagul kalayan dipireus lan senopati yap kaharep kaulah Sri Paduka Gusti pupu dening ati abdi Gusti nampi kana pembage kalayan nyuwun katampi sema pangabaktos kunjung panjenengan. Ditarima pujastuti sampean kalihna ti eta tansah diajeng-ajeng aya pikeresan naon Sri Paduka.
1: Tenang we. Paduka abdi Gusti nampi kana pembage kalayan ngahaturkeun sembah baktos kahunyuk panjenengan.
0: Tak ditarima.
1: Kahunyuk Kakang Patih,
0: nuhun Ki Adi, nuhun. Ditampi bae.
1: Kalihna ti eta. Aya pikeresan naon ieu teh panjenengan kersani malam? Tansah diajeng-ajeng Gusti. Tak iya gening ay kagungan karaton sisi jalan teh. Iya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
3: Assalamualaikum Bu.
4: Waalaikumsalam.
3: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh Bu?
4: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kota Ringin, Kabupaten Kuningan.
3: Ibu Unar teh ayeuna yuswa seberapa tahun Bu?
4: 63
3: tahun. Bu ngapun karandapan panyawat naon wae Bu?
4: Abdi teh batuk sareng kronis terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
3: Sata acara ganggo jamu tetes Alfa Propolis Ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
4: Lah ka mana-mana entos bosen.
3: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun nganggo naon namina?
4: Alfa Propolis.
3: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alfa Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
4: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Awitna sapertosi turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
3: Mohon ibu tos teh sabaraha botol?
4: 6 meta botol.
3: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
4: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes terus tusungi bade bobo.
3: Ibu tapi aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna mudah-mudahan bisa inspirasi mangga Bu.
4: Ka atu wargi-wargi di mana we ayana menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alfa Propolis sapertos abdi abdi alhamdulillah ayeuna teh terus aya nu karaos dina patuangan teh.
3: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian mudah-mudahan pidoa ti abdi saatnya konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis jan sehat rezeki tami lancar bunya amin ya
4: nuhun.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 08.6.8.6.0.
6: Hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
5: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Purwa dihatura dan linggi. Leret. Saperkara mah hayang pangih. Hayang ngobrol kieu ngarariung. Tau. Da ai anu aya patula patali na jeung kaayaan nagara mah urang teh geus rada rine. Anu demo geus rada areureun. Rada tiis karasana tiis seuli herang panon. Leres paduka. Kadua nati eta ngahaturkeun nuhun Ki Adi parantos tiasa nyaosan kana pangangkir.
8: Leres Gusti.
1: Sajaba nati eta kaula teh dek ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna ka Ki Adi, ka senopati, ka sajumlah aplatur nagara, ogi ka sajumlah masyarakat nagara. Anu parantos nyiring ngarojong nyingkilkeun baju leungeun keun sakatuhu nyaeta dina mangsa ngaronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan balarea. Tibala kalayan menta supaya dironjatkeun deui dina naon rupaha pengabdian urang ka nagara jeung ka bangsa. Diestokeun paduka.
8: Diestokeun paduka. Melihan ai masyarakat di dinya mah kulan Gusti beulah tongoheun pada larang mah parantos nganuhunkeun ku seueurna proyek ayeuna can tina air bersih. Kalaresan kapan lurahna teh anyar demi 2 minggu ieu. Nya juragan Anik. Nya juragan Bapak Anik. Atuh tina pangwangunan sakola-sakola SD aya teh kengeng bantosan. Anu parantos katingal ka diwangun kulan Gusti. Heeh. Atuh dina pendidikan aya sakedap dipan bade nyebar ngeunaan puad.
1: Puad di mana?
8: Puad eta sesepuh tinya ti Siburia.
1: Ish. Eta mah kiai atuh. Siburia
8: Ciwidey. Ari puad teh nya eta pendidikan anak PAUD sanes puad. Pendidikan anak-anak usia dini. Kitu kulan Gusti parantos disebarkeun kangge piguruanna mah ka tiap-tiap kampung ngeunaan pendidikan. Da puguh nya kitu kapan ieu nagara urang teh mareyogikeun sumber daya manusia nu berkualitas.
1: Ha ha ha ha.
8: syukur. Itu kulan Gusti. Sok lebar temenan upami ninggal kana sawatawis kaayaan nagara anu parantos sakieu harenghengna kulan Gusti. Pajejet ku deudeuleuan taena mah urang eureuyeuh we. Keuneu anu parantos ruksak mah. Nya ayeuna urang omean deui. Utamina nyaeta dina ngadidik marurang kalih waktos eta teh anu laras-laras kedah micinta ka lemah cai sorangan. Kitu kulan Gusti.
0: Ya.
8: Kahiji micinta kana lemah cai sorangan, kaduana micinta kana budayana sorangan.
0: Heeh, alus.
8: Margi katinggal ayeuna teh barudak-barudak teh eda kaulinan di buruan teh parantos ampir leleungitan. Mode gonang galah sasalimpetan encerak iya ayeuna mah parantos digenti ku PS barudak teh kulan Gusti iya eta we anu apa teh si Pombob iya sareng Doraemon kitu kulan Gusti
0: sok ronjatkeun
8: sajaba nanti kitu kaula teh ieu teh luar biasa meunang kabungah teh kiadi
0: leres
8: kulantaran si Nyai ayeuna da kumaha atuh kabawakeun ku anak kaula teh
0: tuang putri
8: anak kula si Nyai Dewi Mustika Dewi atawa Purbaningrum anu sasatna teh manehna mah ngulik kana ilmu bab kamanusiaan jadi kabawakeun kaula teh eukeur mah ngulik kana bab kamanusiaan da puguh si Nyai mah anak kaula da heu manusia malah loba lalaki nu katarik kataji ka pati-pati ka pentang asmaragama loba jajaka nu kaedanan. Wuh, marukana ungapoy teh cing salalember pahade-hade kanaraan. Ditabeuh we telakson teh marukana tutot. Maksudna mah meureun ngahlaran. Kitu ngan da si Nyai teh atuh acuh ka lalaki teh. Ngan tina kaacuhan ieu si Nyai melang aing teh.
0: Melang kumaha?
8: Heuseun sieun teu bogoh ka lalaki. Paur sieun jadi nona igun aing mah.
0: Anah moal Gusti. Piraku.
8: Anu jadi kamelang teh eta. Ngan deui pati-pati kaula boga minantu oge hayang ka jelema anu saluhureun kaula kakayaanana. Kitu lain pi duit aing mah. Naon sababna bisi sangsara engke ditinggalkeun paeh? Karunya budak kan hiji-hijina. Kitu budak ngan hiji-hijina.
0: Ai jodoh mah panginten Gusti kumaha? Ceuk bogoh murang kalih we.
8: Oh nyeta, loba teh teu nunuturkeun bogoh teh pan kaituna mah amurasut. Sabab ngan ukur samet bogoh hungkul mah wah hartina meureunan kudu geus dewasa ngaran-ngaran geus boga salaki teh nya
0: kantenan
8: tak kitu Ki Adi malah kaula teh sok kabita ngadengekeun sejarah-sejarah nu geus kaliwat make jeung di nagara diayakeun pesta saemara sagala. Lamun teh mah si Nyai beuki dieu beuki loba nu dara ratang heuh nu bogoheun
0: timalat
8: ah dek di saemarakeun keun bae patih jadi jago saemara lamun teh mah ayeuna si Nyai aya nu ngaharepkeun dek dipentes we tanaga jeung pikiran pikeun milih jodoh si Nyai mah urang saemarakeun we wayahna maneh jadi jago na teh kira-kira na sanggup.
0: Paduka Gusti Pupu Dening Ati dina leresan dieu tadi oge pan bujeng hingga kapulut marganing tanaga larapati ge kasangakeun. Karesep teh teh lalajau geulut teh aing ge. Dawuh deui olahraga anu sok dilalajoan malintang titinyu jeung sepak bola. Iya. Persib ge pan eleh lumayan Gusti. Tilu hiji leuhung lamun saeutik elehna teh da tilu geuning. Jeung mana? Sareng Persija. Iya. Oda biasa main mah eleh jeung meunang. Heuh. Leres kulan Gusti. Ngan eta we atuh da mun di kandang jeung minang teuing elehna teh. Iya. Kitu kagila-gila keding kulan Gusti. Iya. Bari pamain teh meuli teh. Iya. Padahal lamun abdi mah bangsa abdi dibeulina. Iya, wah resep panginten Gusti. Iya. Bisa maneh nyepak bola, ih kapungkur oge marukana tobros tah rambang bola teh. Iya. Ku bola sanes kaduruk. Ora karep wae sia. Kitu margi latihan mah sering abdi teh nyepak pun bojo. Iya. Kitu. Tak kitu ki adi. Pokona lamun diparengkeun si Nyai menang jodoh wah 40 poe 40 puting aing mah. Iya. Kitu pak pangaosan 15 puting. Papai ku aing kiai teh kabeh. Dodog pensa jeung sajabana wah sanajan aing boga anak awewe geus gede biasana pan singa Depok masuk dipake nunyunatan ya tak ieu mah dek dipake ngawinkeun ku aing si Nyai teh cenah abrag-abragan dina singa Depok lamun bisa mah aing hayang leuwih mung singa Depok hayang singa Nyaan kitu kitu kulat Gusti. Saya pisan teteh ide teh. Iya. Naha alus kumaha? Cen moal mayar panayagan singa Depok. Naha? Da panayagana da dihakan ku singa. Timalan timalan. Lir pendra. Barang nu curaos dina rasa kabungah manah kagungan putra istri geulis kawanti-wanti. Memang ieu putri teh parantos kasohor ka mana-mana kagelisanana. Mustika Dewi atanapi Purbaningrum. Kukituna ieu utusan ti nagara Astina Resi Dorna miwah sadaya

0: Wirih putrana Prabu Duryodana Raden Mandra Komara Katari Katajika Pati Pati Kapentang Asmaragama Kuya Sang Putri Surak Hambal Hambalan Surak Hanadayo Hanadayo Hanadayo Anadirada Meta Anajaran Meta Saking Kerongkeng Pranyata Anak Apa Oh, Anadayo geuning Gusti.
1: Aya tamu paduka. Tamu ti mana? Katinggalna mah ti nagara Astina geuning aya kasepuhan Resi Drona. Yap, yap, sadiakeun di pagelaran. Tilu pikeun tamu-tamu nuliana.
0: Geuning naon itu teh nu disareret?
1: Wow, kareta-kareta Gusti.
0: Nah, mawa jampana dulu itu nah, hanya pesta eta teh kitu.
1: Oh, oh. Mangga ligih-ligih.

0: wayah na tampi tamu belah ditu.
1: Saya
2: Romeo. Sampurasun angin.
0: Rampes paman.

0: ngenalkeun ieu pun anak.
1: Tuang putra teteh laras pun anak.
0: Aswatama ngaranna.
1: Luh bagja bagja. Aturan rawuh sepuh.
0: Nampi nampi nampi nampi ngen nampi nampi nampi.
1: Mangga tamu-tamu nu sapalihna supados di pagelaran tilu bae.
0: Angger citrak sacitrak situ mareksa parto marmo hirup paksa daruk citra citra daruk citra sobat citra.
1: Nggih nggih nggih.
0: Mangga mangga linggih di pagelaran tilu wae eta jajarkeun gotongan-gotongan emas picis kumaricing inten yumanten.
1: Mangga mangga.

0: Sang Nalendra Prabu bingah ningali tamu sasatna ieu teh anu dikenal pisan Resi Drona anu kasohor ieu teh hiji sepuh anu parantuh ku pangaweruh nyaeta kagungan padepokan Jajar Sokalima ngandika. Nah, asa kagunturan madu kaurugan menyan putih sepuh aturan kasepuhan.
1: Nuhun anger nampi kana pembage
0: ieu tuang putra
1: talaras ieu teh pun anak anger mungan saese asa ese saeseina ngan hiji-hijina anak teh teu namahan deui mangke nya kabur-kabur bojona nya.
0: Wilujeng tepang atuh pun adi Aswatama nampi nuhun bae aturan rawuh sepuh
1: dupi ieu teh
0: patih kaula ieu teh
1: aduh nuhun-nuhun nger nuhun nger nuhun nger gararagahnya urang dieu duh nya
0: kalayana atuh ieu teh ruas nu taya papadana ai kabingah makomo ai bungahna dipoe ieu kaula teh sasatna kagunturan madu kaurugan menyan putih anu arang langka pisan tiasa tepang sareng jalmi anu kasohor
1: tuh dengekeun Aswatama nepi ka kieu wibawa jeung ngaran kolot nepi ka nagara ieu ngaran ama turutan kumaneh iya sanajan hirup ngalalana salirana tapi aing ngareuyeuh nikreuh mah geuningan dina bab usaha naon we sarek daek sabab bisa na kasohor jalma teh ku karyana iya ku gawena tak itu turutan matak tuluykeun ieu pasantren Jajar Sokalima tengke iya alhamdulillah anger
0: kumaha kasepuhan
1: di Jajar Sokalima teh ayeuna teh parantos luar biasa canggih na kabina-bina parantos jadi pasantren modern parantos sagala komputer laptop pokona anu dalalap tarte ayeuna mah ti kalangan tengah kahanapah arang langka ayeuna mah seseueurna ti kalangan tengah ka Cianjur iya
0: kaluhur
1: aeh tah kitu anger komputer oge internet oge parantos kortu duo ngalangkungan milenium ieu pentium opat dina milenium ieu teh
0: alhamdulillah atuh nuhun
1: kitu ceuk mang oge engke mah bilih ieu mah bilih anger bade hubungan kareng mang teu kedah ka itu dina internet we nya teh mun ceuk basa Inggris mun www dorna doclang
0: .com meureun
1: ta eta heukeun bae atuh naha sia teh iya
0: nuhun sepuh nuhun
1: kitu punten emang ngabeki heureuy eta teh sakolot teh iya sajabana ti mang beuki heureuy teh beuki udud eta teh iya nu mawi oge kitu
0: laras salajengna atuh aya naon sepuh
1: kieu anger tapi punten ieu teh jauh di jogjog anggang di tiang teh mangge
0: bilih ngarepotkeun panginten ngaganggu anger nuju sibuk panginten di dieu anteun teu sawios teu sawios
1: sareng punten ieu teh bade rada lami meusan ngobrol teh sanes teu apa mangkana tata cara etika nyemah
0: ye yeah.
1: Da ayeuna mah mangeringan komo lamun ti peuting mah ulah leuwih ti 10 menit komo lamun pribumi geus heuy buru-buru pamit nya kitu. Tapi punten ieu mah bilih lami ieu
0: mangga
1: Mang teh salarasna mah kautus kudu jadi ratu ngeman timalan anu jadi raja ti nagara Astina. Saperkawis dua perkawis tilu perkawis. Saperkawisna nyaeta baktos ka salira jeung Anger ti Anger Prabu Duryodana.
0: Olo. Nuhun. Damang Sang Nalendra Prabu.
1: Aya hibar dina waktos ayeuna. Kadua na perkawis mang teh kieu kapetokna ku Sang Nalendra teh
0: kumaha
1: wireh Sang Nalendra Prabu Duryodana teh pan kagungan putra pameget.
0: Prabu Suryodana teh kagungan putra pameget dupi kakasihna
1: Raden Mandrakomara. Sanes Raden Komara Komarudin sanes Raden Mandrakomara.
0: Sanes Mandra lanceukna Omas
1: sanes.
0: Iya.
1: Atuh eta mah kasep. Tayu melangkung.
0: Leres.
1: Iya. Kasep ngalangkungan Asep Syahroni. Iya. 11-12 yang lurah anik mah. Kasep na eta budak nya rada sipit
0: leureuh.
1: Nah ari eta putra Sang Nalendra teh sasata parantos remaja putra
0: nya eta budak teh keur gering nang tunggalang layung peuting tega kana sare beurang tega

0: itu manawite itu bade ngalamar bade naroskeun nah kinten-kintenna bade ditampi upami ieu panglamar ditampi panginten ayeuna keneh oge aya utusan ti dieu ka Astina pikeun ngabantun eta calon panganten pamaget
1: tah kitu bari sakajanan urang rengsekeun pertikahan iya urang walimahan di dieu malihan ayeuna teh waktos teh aduh ninggang dina rejeki teh ninggang dina waris jeung mah ge kumaha kinten-kintenna anger ieu tuang putri bade di pilih leuhungkeun
0: ti aula bagja ai kasepuhan kasepuhan kaula teh ieu teh bunga anu luar biasa lamun dibandingkeun jeung gunung anu cing jalagir di ieu dunya masih keneh gede ka bunga kaula komo deui pan pibesaneun teh jamina wah raja beurat beunghar bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah buncit leuwih loba duit
1: iya sami jami jeguh sareurang dieu pokona tuang putri sareng pun incu mah bakal disebut bebelahan terong adu manis ceuk mah ge iya pada-pada wajah ceritunya gitu jadi
0: ai kange kaula mamangga teh teuing mangga bagja bagja
1: nanging ieu teh parantos tapi punten ieu kumaha ger
0: kaula teh parantos janji sareng ieu Ki Patih
1: kumaha
0: jadi pati-pati pati-pati kaula gaduh mantu ge nya eta hayang kajelema anu bisa ngelehkeun ieu Patih kaula ieu anu parantos direncana ku kaula
1: kumaha ngir saemara
0: nah tiasa disebut saemara jadi saha nu bisa ngelehkeun ieu Patih ieu pun adi ieu
1: laras
0: tah neme bakal diangkat ku kaula jadi mantu kaula
1: suatama
0: kaula kumaha lahna atuh we etang-etang mecakan ilmu anu kamari teh geuning
1: alus lalaki teh ngaranna ulah leutik burih anak panita mah nying hareupan naon-naon oge kahareup temongkeun dada teh pan kitu ini dadaku mana dadamu lalaki ngaranna jadi cinek nama saha anu tiasa ngelehkeun ieu tu Patih nagara
0: leureuh
1: eta anu bakal
0: jadi mantu kaula
1: hor da teu dibantun calon panganten pamegetna oge kumaha ieu mah upami diwakilan diwakilan
0: diwakilan
1: diwakilan gelutna
0: wah tiasa tiasa mangga mangga
1: oh tiasa
0: tiasa
1: beres tamah temokeun anak panita teh ulah lebak ulah kecing sanajan aya kereta api ge lamun leumpang teh terus ya jalan malah nuruksak teh ulah urangna tapi kereta api nu kudu runtuh tah eta lalaki nya ari hayang sohor nya atuh nuhun upami kitu mah ieu teh dinten iraha bari ningawitanana
0: ayeuna ge tiasa mah dinyawe di alun-alun tapi panuhun
1: kumaha
0: boh ti pihak kaula boh ti pihak salira di mana aya nu eleh ulah dendam ulah dendam
1: moal aya carana kieu mah
0: Nah ieu kedah ngangewaragan ah teu kedah. Tong disebut Raja Berat Beunghar keun di Waragadan kaula. Ieu mah urang nyieun acara dadakan we lah. Nya. Bade sabara hiji kinten-kintena anu
1: anteu hiji heula we.
0: Nanging upami panginten anu elek anu hiji eleh tah pasti meureunan anu da laptar teh rada kurang. Nya. Da biasa urang astina mah pagere-gere sungut. Iya. Sae mangga-mangga. Tah kitu we rupina nya. Kira-kira na patih sanggup. Mangga jagakeun saraya lah. Ha? Jagakeun saraya lah. Heeh. Kudu kitu jadi patih mah deuh. Tanggung jawab ngaranna.
1: Hayang ningal ai putrina teh nu mana?
0: Ah ulah wae ka ditemongkeun. Eraan si Nyai mah. Iya. Eraan si Nyai mah panggih jeung jelema teh ngeluk. Iya. Gitu.
1: Sae atuh anger mangga di alun-alun mah tempatna
0: di alun-alun mangga.
1: Tah kitu geuning tam.
0: Di mana?
1: Urang ngariung heula kira-kirana saha wae nu rek daftar. Ngawakilan ieu. Temok malah di ditemongkeun ka wani. Temongkeun ka wani lamun ka wani ditemongkeun ge beuheung teh ngawewe teh bogohna ka Aswata mah. Nya. Buah teh jadi Aswata mah. Kitu
0: mudah-mudahan ya mah.
1: Nya. Atuh cenah lamun maneh teh bogoh keneh ku aing. Nya.
0: Nah, amat teh teu sepuh kitu aya keneh nafsu.
1: Normal keneh aing teh. Nepi ka kitu eta ngomong. Iya. Nganggap lemah we ka aing teh. Gede keneh aing teh nafsu teh. Iya. Kitu.
0: Paingan atuh itu muni.
1: Naon sia teh?
0: Tadi geuning aya nu dagang rada bencerang oge muni teu ngiceup-ngiceup.
1: Eh, jiga indung maneh.
0: Mangga tuh anger ayeuna. Mangga.
1: Biar tos semuanya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean bararaa tinggal pret.
1: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
1: 10 taun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh, tetiasa bobo, itu udah sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wai, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wai gitu, wai gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wai, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus berapa kali dirawat lah, ada gitu tuh, iya.
1: Bapak saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG tos karaos lah gitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae. Sampean teu baal kitu teh lah sakadeun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae ku gabobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengin teh karaos gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetep 7 hebat bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep nya sakali ngaleutnya.
2: Mohon.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis kitu soalna ieu teh sakaraos pisan kitu hasiatna ku abdi kitu telah cek bur lah kitu.
1: Alhamdulillah. Nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Itu arti abdi mudah-mudahan bapak saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat
2: rezeki
1: bagi sadayana tambi lancar banyak.
2: Amun amin.
1: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Telah hadir dan berada di sekitar Anda, Tetes Mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes Mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam Tetes Mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
5: 102,4 FM.
6: Radio Peace Ciamis.
5: Radio Peace Ciamis.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: sahabat sehat keluarga Anda.
6: Mangga tuang ngerayana, mangga. Diantos.

0: Niin, että te diajahkan hyllä riungan hyllä kangenga pentuk panisia saimara.
1: Tong tong. Lila.
0: Tong maka jeng panisia sok. Tugas kene keamanan ayna ma. Ha? Timbalan. Sak itu menta supaya sok itu. Menta supaya ngadahar hula nog hayam jeng seprit. Balur kusimane eta leungeun ngaing percaya kana kasaktian mangga paduka dies toh tenang sok bentuk we saurang panisia mah lah.

ngahaja hiburan mahese. Aing teh geus heubeul hayang nempo nu pasea. Hayang nempo nu gelut. Teh, ulah. Kaula yakin Patih bakal sakti mandraguna sing persanten. Nyi anu geulis anak ama. Ieu aman.

0: Kapal air raja. Oh, itu diguguh kumaha lalawara. Iya. Ki Adi,
1: nah,
0: kari.
1: Maha Gusti,
0: kayak orang ngadongeng lah sakit kepala.
1: Ini ngiete naon. Lu mampah ke alun-alun ite.
0: Memang aya hal-hal bakal ditepikeun. Wayahna pangumumkeun. Itu jelema nu lalah riwat bisa rek lalajo. Akang dek gelut ayeuna.
1: Naon dek gelut tapi mah gelut teratur kayak nu matak dongeng na teula. Senopati lan patih nagara
2: ngandika
1: aya nang ngaron ieu teh Gusti.
0: Jadi lamun urang ngahulag kana kapal lain Nalendra dina harti bakal dipesat urang.
1: Urang nawe cing apa kana adat dunungan. Ulah sagala dicempat keneh sakarepna. Iya, da urang mabawahan kudu melihat téna.
0: Oh, pungguh, pungguh, pungguh we. Ai bieu tamu ti nagara Astina téh dek kalamar.
1: Nemé téh. Ngalamar sang putri Dewi Purbaningrum. Mustika Dewi,
0: iya.
1: Kumaha karesaan putrina?
0: Asa ditanya ya putrina mah. Ngani mah karek-karek raja we.
1: Maksudna?
0: Maksudna mah anu di dongengkeun tadi teh ni. Yen cenah hayang pesta nagara, hayang nyaemarakeun budak. Atuh buguh we. Aya jalan kumementas. Aya nu ngalamar langsung ti nagara Astina. Nya bieu teh cinek nama urang saemara. Akang teh rek jadi jago saemara.
1: Percayaan teh naik ka salira. Aib ka salira mah percaya da puguh salira teh bebenteng nagara anu sasatna dipiagul ku Sang Nalendra.
0: Ya.
1: Nanging urangna we cing ati-ati ulah somong. Sabab di dunya ieu teh bisi da puguh jelema mah heueuh aya lemahna. Aya leuwih na sok kana ku apes. Keneh lah. Dina sasih ieu mah ninggang dijaya salira mah. Sing percanten kana etang-etangan abdi. Iya.
0: Joko tina hitungan naon,
1: tina aboge dibantun. Tina manis pahang dibantun.
0: Iya. Jadi ayeuna teh para kurawakeur ngumpulkeun anu rek asup nu saemara sabab ai calon panganten lalaki mah teu dibawa. Ieu teh diwakilkeun.
1: Diwakilkeun.
0: Iya. Ai urang kurawa mah dewa gerede sungut. Gerede sungut.
1: Nah, ieu teh moal ngaganggu kana anggaran belanja negara, waragadna ieu teh datang tos naon ge ka ituna teh bakal aya waragad ieu teh
0: tenang. Tenang. Waragadna mah ieu teh panglamar. Panglamar ti nagara Astina urang pake waragad.
1: Tah atuh kitu saya sugan aya leuwihna kangge ngomean jalan. Iya. Kangge ngarehab. Kitu kulat.
0: Iya iya iya iya. Wayahna maneh panisiaan, panisiaan.
1: Ha? Oh, sae mangga.
0: Diajar.
1: Kana mah kekedah diajar mangga teh cing da parantos biasa. Baru kana aya nu sok nyamut dinu hajat-hajatan teh saha da abdi. Iya ngan teu bisa mukodimah.
0: Oh, diajar sok seburu-buru celukan.
1: Da gining. wayahna ka sajumlah pasukan para petugas negara. Wayahna tempat di alun-alun kulon wetan kidul kaler jaga. Saeutik gedena ieu teh di alun-alun loba nu lalar liwat anu ulin jeung sajabana tangtuna bakal nyereg bakal lalajo. Wayahna diumumkeun ieu. Yen diayakeun saemara dina poe ieu. Mangga atuh dihaturkeun ka para pamilon di nagara astina bilih kahiji kadua katiluna.

pamarasan pisan dina waktu saena teh parantos aya anu bade majeng kana ngiringna saya mara ieu ngawakilan putrana raja nagara Astina. Leres. Saha kahijina ieu da catetanna di Banten kumaha? Urut-urutan kahiji kadua katiluna. Tah ieu mangga diaoskeun geuning ke dihaturanna nini. Nanging dina pelaturan saya mara teh ieu teh kumaha wae bilih ieu mah bilih, bilih. Nampi, nampi, nampi, nampi. Oh, iya. Nuka hiji ieu teh saha Aswatama, Aswatama. Nuka dua Cinta Asih teh sanes Cinta Asih Citra Yuda. Oh, Citra Yuda. Citra Yuda. Ana ieu mah jadi panitia teh nepi ka ai panon gede. Iya. Mun 10 kalian panon aing. Atuh anu geuning eta urutan ka 3 teh mah. Anu kadua nama geuningan ieu teh Citraksi. Citraksi. Geuning opatan, opatan heula. Opatan heula upami eta anu jago na bungkul areleh kabeh. Nya wayahna ye murid Mang Teh Bade Wangsul. Leres, leres, leres. Sae mangga mangga mangga. Mangga antos atuh ditu, teu aya pelaturan, teu aya imah rek make senjata sok. Bebas. Bebas dek make pakarang, dek make katimulan kagagahan, kasaktian kamandragunaan mangga. Iya. Aduh. Teu dibawa senjata yeuh. Iya. Yeah. Nanging aya pelaturan mah. Kumaha? Di mana-mana aya anu semplak tak-tak potong leungeun beh dituna nepi ka maot teu meunang aya tuntutan. Oh. Jadi teu aya tuntutan naon-naon, tapi kudu bebas ku cara hukum saya mara. Aulah nepi ka paeh atuh. Hieun meureun. Iya. Sesebat eleh we atuh. Ya pokona mah kitu we pokona mah. Ngan ieu mah bilih, bilih aya nu kalepasan. Nepi ka ngelepek. Teling. Kumaha sia suatna mah tong tuluskeun wae kitu. Iya. Rada teungeunah hate teh teh. Iya. Malah penting tadi ngimpi ngahujeun aing teh. Jeung aswata mana keur nyari huntu budakna deui. Punten ya. Aswata mama di nomor 3keun teh. Wa aswata mama di nomor 3keun. Da geuning ieu mah urutan ka hiji taek teh pindahkeun. Nu kadua jadi ka hiji. Nu katilu jadi kadua. Ya kitu teh naon atuh mangga-mangga. Kitu we eta mah. Sok mangga-mangga. Ai putrina tiasa dipamerkeun teu? Eta mah teu tiasa rupina. Mangga kawitan bae ulian.

0: Mati lu menit itu guru jenuk ieu mah. Ningali tangtungan ge watir aing deungeulna.
1: Hayang mah ge watir totongkeun ka yahuluna.
0: Jelema bongkok meongeun ieu mah iraha rek meunang.
2: Nah, setengah hina teuing. Maka jeung bengkok meongeun teh. Jadi baringkeun jeung itu mah nu tukangeun tuh oh, jiga papatong gitu.
0: Teh saha teh heuseuh. Goblok teh manya siapa ni sia amek.
1: Urang teh mah disebut papatong aing. Mun jauh-jauh.
2: Papatong Jawa teh kitu.
0: Mana jiga kini-kini Sumatera.
2: Yakin sampean bakal dibikin lamun eleh eta putri?
0: Ya, ya mangga teh teuy. Kaula mah kaputusan raja we pangitan.
2: Ya, siap.
0: Mangga. Paranto siap ya. Already? Yes. Mangga ulah.
2: Mangga. Ayeuna kaula ti boncel hiji nyangakeun ka boncel dua. Iya. Yeah.

kena aku kumaneh naon. Boa maneh panak ieu meureunan ieu jalan pikeun jalan maot maneh. Poe ieu jiga da putus riwayat teh nya sabodo teuing lah. Teu dipikiran nu kitu mah. Nu penting raja kaula sugema we. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di Cai Unajaya di darat Jaya Una nu calik di sirah Cai. Sang Ratu Mut Putih bimi menga banyu mingkem ah mingkem ah mingkem ah mingkem bet balalageur dedemit di dieu. Ulah jail ulah ganggu ka kaula, kaula ieu turunan ti Gunung Suna. Iya, beh dituun Gunung Burangrang. Iya eta anu gubragna teh ka Gunung Buraong. Kamana karep we jajampean eta? Karaosnya rada lieur, cekap cekap. Wah, bukan yang cekap nanti. Ayah. Wah. Wah. Iya. Iya. Karunya. Nyoan tuh hasilnya. Yo. Hadepi sanjit awakna duh. Jeung eta ngampul awakna kawas ninggang karet tuh, ing. Eh.

0: kasepuhan, kasepuhan. Tingali tak jago astina rubuh hiji. Ini dihaturkan kak sesepuh di negara astina. Ia salah sawios Kurawa Namru di lapangannya. Ya dihaturan lagi.
1: Da eta atuh da mun keukeuh hayang pangheulana, hayang pangheulana. Teu nalimpak maneh ti ta Aswatama.
0: Naon kapan Aswatama dipanerikeun? Heh. Kumaha? Eluh. Eluh. Kumaha kasep? Jeung maneh sakalian gelutna.
1: Hor.
0: Ongko mana nu nuliskeun ngaran langsung aing pada ditulis tongong. Nepi ka nyurung-nyurung akibatna rek maehan ka aing awas ya ku aing penting engke di ala ku aing ningalikeun.
1: Eh, sinora kandung tuhut. Iya. Tah upami teh asa mah suatu mah pamanderikeun.
0: Saha
1: asuatu mah?
0: Iya,
1: mun biasa mun bisa mantong tulus asuatu mah. Iya. Coret-coret deui mun bisa mah.
0: Sok aya bagian kadua saha bade langsung atuh ku salira.
1: Ada teu bisa gelut aing mah.
0: Nah. Ih, sok celukan deui. Tah kitu urang Kurawa memarukan geura de sungutna teh. Hoakna mah tarik. Mangga dihaturkeun ka undian anu kadua ayeuna. Ya eta citraksi.
1: Sok atuh anger citraksi.
0: Ayo kamari kamari kamari. Mayo. Senopati.
2: Ulan
0: aing di dieu dina papanggungan. Papanggungan anu tos permanen eta mah da di alun-alun. Sahab ye nu eleh.
2: Urang
0: lain ngaranna. Citra Soma Gusti, Citra Soma.
2: Nuhun, heeh.
0: Sok lah pokona anak aing jaminanana eleh patih aing
2: mangga dihaturkeun.

0: Pukul rewa.
1: Syukur patanan
0: usah. Iya. Patihlah garam bicaranya.
2: Iya.
0: Aduh, sorry ya, ikus hees bete.
2: Ari anjeun. Dek ngawakilan putra raja Astina.
0: Mohon ngawakilan yang kuring teh dongkap ka dieu teh. Bade ngalamar kinten-kintenna. Ditampi pun anak anu ngaran Mandra Komara kasep demi Allah aing mah sok. Tingali keneh buktikeun beda jeung uing pamana uing ngabedegong. Tak itu kinten-kintenna
2: lain ngalamar imah bisa putri dikawinkeun tapi eleh gelut kaula. Tanyeun ayeuna jadi patanang anu kadua. Gelut jeung kaula.
0: Saha Nunita? Nunita gelut teh saha?
2: Heuh pandorna ngadaftarkeun.
0: Goblok teh. Mun urang mah anakna tadi sosorongos saja jalan keamanan keamanan di jalan. Ngajujurung batur ah kuring mah teh hayang gelut demi Allah euy ngeuleuleus euy. Iya.
2: Jadi moal tulus gelutna.
0: Ah, ditaku saha gelut. Teniat gelut. Ieu mah ditarima ngalamar moal.
2: Heuh kudu gelut heula.
0: Ah, atuh cilaka kitu mah. Iya. Sorry euy. Poe ieu mah uing leuleus demi Allah aing mah teuing isuk mah. Heuh. Bu, itu. Lain eta teh sa geprak-geprak acan. Teh sa geprak-geprak acan eta ujung ngaleos ye. Ku polototna oge. Nah, nepi ka kitu.
3: Pogo-pogo deui.
0: Da, kumaha eta mun teh kasih sa geprak-geprak acan?
3: Iya. Jeung sia goblok gelutna.
0: Naon eta?
3: Aing ditulis tongong teh tak gelut. Tanya heula aing lah daek teu.
0: Aing sugan teh wani ah.
3: Yo didaftarkeun teu pupuh-pupuh teuing. Jeung sia. Geuleuh aing.

0: Undian anu katilu dihaturkeun eda. Nu sararumping nu mete menta dicoret. Mangga langsung ke Aswatama.
1: Aduh. Aswatama. Sok kada urang tiup heula, urang tiup heula. Praketkeun.
0: Di mana kamu era atuh dikamanakeun? Mundur. Dah, ieu mah rada sesek geusan. Aswatama. Tiasa maka kagonol sang putri Sang Sudewi. Yakin tiasa ngelehkeun heula jago saemara anu kakasih patih Purbadenta anu dina waktu ayeuna parantos katingali kasaktianana. Ya sampun kadieu datangkeun. Mangga diaturanan linggih jago ah. Lain aya eueuh rencana ti tadina mah ti isun saemara teh nya. Lain nu lalajona ge eueuh. Oh, da kudu diumumkeun atuh pisah bulanan deui. Dibewarakeun. Da ieu mah dadakan. Keun bae acara dadakan ya. Mangga. Wilujeng. Aswatama, iya. Tiasa ngelehkeun jago saemara mangga putri candak ti nagara.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Assalamualaikum.
4: Salam.
3: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
4: Bapak Uding.
3: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
4: Pak Uding di Desa Pasirnanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
3: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
4: Panyawat abdi teh nyeri sampean, rahas darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
3: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
4: Ana setahun setengahan lupina.
3: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
4: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo perarana, perarangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
3: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
4: Pengobatan abdi mah besok ngagaleus ieu teh apotek.
3: Kumaha karaosna?
4: Ya ya karaos mah nyata gitu anger wae mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya galuh gitu.
3: Mohon Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
4: Alpha Propolis.
3: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
4: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aku sota anak sepintas deui tuur nyeri ti aya gitu enak teh kan sekedik deui lah atuh dina ye dina padaharan sok seueul sok mules ti aya ayeuna mah.
3: Pak Uding tos saep sabaraha botol ya, Pak?
4: Adi mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng pun bojo.
3: Pun bojo kumaha ayeuna?
4: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
3: 10
4: nyeri sampean teh. Alhamdulillah tos sae mah, Pak. Terus biasa lah kan sakit gitu.
3: Mohon. Ayah ibuna iya.
4: Ayah.
3: Cobi cingnya rio sekedap.
5: Assalamualaikum.
3: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
5: Iros.
3: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna, Bu?
5: Ada menjadi tuur, nanti darah tinggi.
3: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kuma karausna, Bu?
5: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Harampang gitu. Nanti ada dan normal.
3: Panyawat atau seberalami, Bu?
5: Saya umur 14 tahun, mah.
3: Duh, gini.
5: Ya, kawitnya, mah. Dijali ke, nyari tuu. Kawit-kawit, nama. Sangkeng, saya. Nama, terus
3: sehat, Bu. Mohon, terus sehat, Bu, nya. Mohon.
5: Ya.
3: Alhamdulillah, Bu, nya. Iku gitu, nah. Dilajeng teras ya, Bu. Konsumsinya sehat lah, gitu, ya, Bu.
5: Namang.
3: Pak Uding, iya. Konsumsinya kumaha pas saya di dinten?
4: Konsumsinya, udah, mah. Nengah, kurang-kurangnya. Saya dinten, 3 kali, sekali nate. Ini tetes
3: Nah, Bapak Uding Alpa Propolis di Mantan, Pak. Pak Uding aya pesan teu kana sanes, kana mana ayah. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Mangga, Pak.
4: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, ge aya nu gadupan sapertos abdi, sobianana galeu Alpa Propolis di Radio UNASKO. Ya abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jajag deui ayeuna kitu.
3: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo Bapak oge Ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpa Propolis, Bapak jeung Ibu janten tambi sehat, rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Udingnya.
4: Amin.
3: Amin. Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun Ibu.
4: Assalamualaikum.
3: Salam.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
9: Radio P 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Gede hulu naonana. Ayeuna keneh bakal putus rohayat bae. Latinan bae. Pada-pada.

0: mangga dihaturkeun ka saderek dorna ramana ieu aswatama canak aduh asyaku kabina-bina ceuing nanasiban
1: kumaha tatuang putra anu dianeukeun teh
2: da nyeri beuteung ngece budak teh sapoe bieu tujuh kali kapasilinganana nuju mencret pun anak teh ngan karena perjuangan anak suatama
1: suatama
0: loh semua cek ama oge tong disanggupan itu saya kira-kira gering mah ngomong weh tita tadi
1: aduh lapur ama ulah dilayanan dia
2: ha balik balik
1: si horeng geningan
0: ada wanita ge urang ditu mah loba batur rampogan ai sorangan-sorangan mada moal wanita moal nya ge dina wani maksakeun maneh teh teh
1: iya teh kaulan ah syukur ay bunga aing bunga anu penting mah raja urang sing bunga
0: cia
3: cia
0: cia panitia
4: kuran gusti
0: ah nuhun sok euy sebarkeun ka kampung-kampung ka padesaan plakat-plakat yang diayakeun saembara Syahanu wani ngelehkeun jago saembara dina harti bakal hadiah menang hadiah putri malahan bakal langsung diangkat raja kuy gimana tapi jelemana beunghar nu sangsara mentong era aingna ya sae di golongan raja we golongan raja mangga gusti dah oh kitu geuning kapala ina ledra tangtuna oge meureunan aing teh kudu nyiapkeun aya teh da ieu kaayaan tempat kieu daruratnya meureunan dek diwangun heula we kai-kai bakal dicecep-cecepkeun unga juru bakal make hahalang bisi beuki engkena mah di kalangan ieu teh bisi engkena bisi nyarere nu lalajo nya pokona mah geuningan tong boro mah kajeng eta sanajan di kalang oge nu lalajo mah anggere jered nya komo aing ngabendoma nya ngaleutikan kalang teh doma teh munurna teh ngukur dua lengkah we ning iya heuh acoy ku kitu teh mah urang teh da puguh tugas raja anu kudu dilaksanakeun heuh kitu deh ayo

Tuna lampaheta. Kacarios Arjuna panengah Pandawa. Dedeheus kadorna cenah nuju angkat ka luar nagara. Kukituna Arjuna ngabujengan Resi Durna aya di satengahing marga.

0: Arjuna panengah panawa kaayaan nuju baluweng nampi pansen tinalendra Prabu Yudhistira Raja Amarta. Oge sadayana anu aya di Amarta pada bumbeng kakulon kawetan kakidu kakalero ge tataros. Wireh di nagara Amarta kalengitan layang jamus kalimusada lambang kagungan nagara. Lengitan pelebih hilang tanpa kerana duka kumaha duka kusaha. Sarang di mana ayeuna ayana. Nujung ngahuleng ngaraga menang di satengahing marga sapraptanipun ieu Resi Drona. Anu ngahaja bari ditepangan teh mulih ti nagara Purbakansana.
1: Saha teteh ngajanteng?
0: Geningan Kangjeng Rama. Ama?
1: Aduh, Arjuna. Para Kurawa,
0: ya
1: terus-terus maju, terus-maju, terus-maju, terus-maju. Balik-balik-balik terus-terus. Terus. Gotongan Mas Pisis kemarin cingin teh jumanten nu sawareh jualan ke dahar. Keserkeun eh keserkeun beak kitu di jalan anu ngabegal bebeja mah. Kana tanggung jawab ku mamang lah. Iya. Bebeja kadudungan mah ya rampok kitu. Iya.

0: Arjuna.
1: Ngahaturkeun semah pangabaktos mah. Nah, de ka mana?
2: Anu mawi.
1: Putra teh dongkap ka jajar Sokalima.
0: Kumaha?
1: Nanging nya kitu. Nuju suwung geuning di Sokalima teh saurna ama nuju angkat ka nagara Purbakansana.
0: Bener, bener, bener. Karek balik kita.
1: Aduh, lamun kita tadi ieu budak ayanya.
0: Moal teu eleh ku jelema ieu. Nya ge lungguh jago ieu mah hiji.
1: Ngahaja ka jajar Sokalima.
2: Leres.
1: Ngabantun oleh-oleh mah ditu we dikantunkeun.
0: Aduh, nuhun, nuhun, nuhun. Kumaha geus usum buncis ditu? Pang bejakeun ka Haji Rono. Nya. Menta kitu 3 kilo mah. Ngeunah teh dipake coy sama.
1: Timbalan.
0: Dihijikeun dipasangna teh jeung cangkang aqua.
1: Raos amah henteu. Nya. Numawi. Putra Arjuna teh nampi pansen jelaran kayaan baluweng sadayana margi di nagara Amarta teh kaicalan pusaka lambang kagungan nagara.
0: Hah? Dedengean teh lambang nagara?
2: Leres.
0: Layang jamu sekali musada teh ha?
2: Timbalan.
0: Ka mana?
1: Numawi teu aya.
0: Tuning.
1: Numawi dongkap teh kaula teh seja nyuhunkeun pitulunge manawi aya bombolongan. Da di nagara Amarta teh sajumlah sesepuh teh teu metu sadayana.
0: Ah da bararohong atuh. Bararohong urang Amarta mah.
1: Panita teu mempan. Jelema sakti teu mati. Anu pinuh elmu ge teu metu. Paranormal lalaas dukun lumpuh teu aya ilmu anu tiasa ngawartoskeun kedah ka mana milarian eta pusaka.
0: Atuh bungbang meureun di ditu teh nanya
2: leres
1: manawi amatiasa nulungan bongbolongan margi salira mah hiji pandita dua da puguh gelarna ge dangiang.
0: Ada eueuh deui di dunya anu boga gelar dangiang nitang ti ama. Moal aya dua, moal aya tilu dangiang dorna disebutna ge. Ai dangiang naon cing? Sok malah sok dipake ka kawen dangiang dorna ruat Balajaya. Ha? Ngan aya nu sok diheureukeun dalang teh bakal kawalat tah.
1: Nah,
0: dangiang dorna nginang ruat Balabala. Nya.
1: Kawalat teh naon?
0: Kawalat. Kawalat teh dinya di mana urang lapar beas teh sok dikawalat,
1: diliwet
0: eta mah.
1: Kinten-kintenna eta pusaka teh. Oge mulih ti nagara perubahkan sana dan ngalamar
0: nya budak nama geulis Arjuna Subhadra Srikani teta eleh tak sakareretan ngeliwat eta budak aduh alus laur hade tangtung geulis bawa ngajadi enah mawati kudrat ka Arjuna mah eueuh di mana-mana awewe anu teu anu nampi ka Arjuna marukana. Arjuna teh pamajikanna teh loba anger ya daek deureuan ku Arjuna mah. Iya.
1: Manawi aya bongbolongan kedah ka mana milarian pusaka nagara.
0: Ah nah meni. Da teu dikuruneangan kana jauh acu-acu mah. sapanjang ieu mah sapanjang sapanjang nagara Amarta ngukut jurig jarian sapanjang di nagara Amarta aya jelema anu jadi tumila musuh jero simut manganeuh disebutna tah moal oleh kitu moal oleh kaleungitan padahal sakali dua kali tiba heula make jeung leungit pancarobah leungit sagarupana nya da bangsat dari kukut wae atuh moal pangih apruk-aprukan sarajan nepi ka tungtung langit nepi kana lak-lakan naga moal aduh
1: nah ieu teh leungit ragrag atawa napi aya nu maling kinten-kinten saha anu malingna
0: bangsat nu malingna mah ama teh kungsi baheula teh meuli gamelan wayangna kumplit mimitina puak paok gugunungan marukana gonewa disebut-sebutkeun mung ngamodal mah imbalan saha cing sok oncom meos kitu saha cing
1: saha
0: geuning sok deukeut jeung Arjuna tak kulawarga tumari teh bangsa tungku teh marukana si sepot onaman tarapati puak paok tanu hiji nu panengah si dawala nu sok puak mah ta eta jelema ngalemet mah
1: kulawarga si Semar
0: tapi ulah cek ama ya besi pajarkeun ngaliarkeun daun celi
1: ngaliarkeun taleus ateu
0: ta eta wayahna kasep entong diantep jelema kitu matuman lamun eta jelema geus eueuh tah kapangih pusaka salah celi tah
1: kurang ajar nah dipake naon teteh ah
0: hayang we maju meureun sabab naon Pandawa pangna maju teh ku ayana Yudhistira nya ka Kalimusada si Dawala teteh baheula boga cita-cita hayang payu dagang pasti ku si eta
1: upami kitu carana ku kaula diwara malah ditugel jangga lamun teu masrahkeun eta pusaka gara pek olok
0: siksa sabab si Dawala mah lamun can disiksa kulawarga Semar mah tara mabejakeun tara ngaku yang barina ge da moal dosa dijamin tah lamun maehan si Semar si anak-anak moal doraka moal sabab naon da lain jelema dibatas ku pangeran oge maehan maulah ka sireum-sireum oge ulah dipaehan sireum da si Semar mah sireum
1: aduh sadaya-daya ama
0: entong diantep paehan
1: ayeuna keneh kaula bade mios ka Tumaritis di podaran anak-anak si Semar jeung si Semar.

0: kumaha dari ama
1: naon
0: kumaha lamun kulawarga tumaritis pararae
1: padu teuing ieu teh walahir dulur ge lain
0: nyangan dosa we
1: urang ah make dosa teh keur antep
0: eta di paehan ku Arjuna kan bae da kudunganna naon rugina keur urang
1: hayo tuluykeun lumampah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: Atos 63 taun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Ieu panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Puyeng. Itu ningal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tata acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok tenganggo nanaon deh tak acan
0: kumaha karawasna, Bu, selami pengobatan?
1: Asato ayah karawasna naon
0: ayona dilekenan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos seep seberapa botol, Bu?
1: Tos seep pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae kitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaana sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
0: Mohon Ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Asok nguping di radio, asok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabet seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabet atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis. Abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar, seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah enak.
0: Mohon Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bunya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone
3: 0813-8000-6860. Miss Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah. Innaka la tuhlikul mi'ad.
1: 8668 60.
2: Meni rajin ke kos rekan wae.
3: Eh, ceu muhun, da meni barala, teh enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, ceu?
2: Eta ceu, bade ka payun meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
3: Oh, iya atuh ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya ceu. Cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
2: Tetes mata naon, iya tes ce.
3: Tetes mata, tes ma, aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
2: Wah, geningan seik kasihan mah ce. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
3: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
2: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
3: Insyaallah tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananna.
1: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air.
5: 102,4 FM
6: Radio Peace Ciamis.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Kayu agung babar wetes samerempel gotonge. Sami apang-pange sekar mekar.

0: banglus lampahipun ya Arjuna anu parantos lebet pangaruh parantos ngaraksuk kana kalbuna. Jelaran anu dipika guru pisan Yeye Dorna maklum anu parantos taklid ka guruna sagala rupa dipercaya ngagidig lumampah katumaritis nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadakan kasarios kampung tumaritis teh sakena gorowong
1: ya cing kakang ilang kadek kecucu urang ngepak barang deui itu.
0: Panen deuleu wae teh cu. Oh, ngan geus diborongkeun eh ka Pak Haji Rono deuleu cu. Atuh si gareng tomat.
1: Si cepot wortel.
0: Ih, aing ngaran-ngaran di kampung mah ucu lamun teu kitu rek ti mana hirup. Era ku disebut hirup aing ngaran hirup teh aktivitas kudu aktif da rumasa hirup teh loba pangabutuh aing ngaran-ngaran hirup mah kumaha we carana pikeun majangkeun hirup sagawe-gawe ujar sanajan BBM naik kapan teh kapangaruhan teuing kumaha na beubeuleun aing urang daek berkarya mah nya cuk.

Hu. Tah kuhal sakitu wa anu dina waktu ayeuna sasat hariring anu tadi teh ngagambarkeun hirup teh teu boga naon-naon. Diri sasampiran awak sasampayan umur ngan ukur gagaduhan ya ucu. Urang mah hirup ngan ukur derma. Derma ngalakonan. Ngan dina ngalakonan hirup ieu urang cingrido hirup teh diatur. Sabab leupas tina aturannya aya mamalana kana dirinya cu. Dabongan beja mah leuwih ti heula sabab moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia kajaba pikeun ibadah. Nya eta ari ibadah teh eta teh panggupae pangeran supaya balik deui ka anjeunna. Ulah nepi ka hirup marakayangan nilik-nilik geusan ngancik nyawang-nyawang geusan nyayang di mana kuringnya cicing di mana kulanya nyayang. Sabab di alam panyiksa mah tiris eueuh pikeun pisimuteunana. Hareudang eueuh pikeun pikipaseunana keueung eueuh pibaturan hirup. Numawi kudu getol oge ucu ibadah teh ujang. Jadi ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenario na. Lempeng jeung maha konstitusi. Ha? Abeh naon, abeh salamet dunya jeung akhirat kurang kumaha eta panggupae. Komo ceuk haleuang leuwih jero mah geuning ucu. Gagak ngelak nasuhunan ngahiap ngahayu-hayu. Hayu mulang pulangkeun ka nagarana nagara anu baheula nagara tunjung sampurna. Nya eta alam nu teu kaselang-selang teh nya ujar. Alam padang poe panjang, alam nu teu kaselang-selang. Ha? Sabab aya nu leuwih halus deuleuh tibatan kahirupan dunya nya eta akhirat. Ari ilahi. Sanajan de kana goreng hempe, ai moal ngagugu mah da aya pitempateunana. De kana hade geraprak da geus di bejaan teh. Da ari pangeran mah nu kagungan bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina, urang getol ibadah ai Allah mah moal untung. Urang teu ibadah Allah moal rugi. Da anu bakal kena ku rugi jeung ku untung teh urang-urang keneh. Nya. Numawi poloskeun. Mun teh mah urang dek ngalacai mawa wadah teh anu kosong bari bersih. Kosongkeun hate, bersihkeun hate. Ai kabersihan teh nya eta anu bisa ngaronjatkeun harkat darajat urang anu dicontohan ku Rasul. Rasul pangeran anu dina sasih ieu nya eta sok diayakeun pangeling-elingna. Nya cu, nya eta diisrokeun di mi'rajkeunana junjunan urang Nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun. Luar biasa eta kajadian teh spektakuler. Laduni cu. Nya eta ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Ku ayana barokah Allah ti Masjidil Aqsa langsung mansat ka langit ka hiji. Kadua, katilu, kaopat, kalima, kagenep, katujuh, tidinya nobros ka Sidratul Muntaha, ka rop-rop aras ka itu. Dugi ka audensi. Hasilna salapan balikan ti aras ka itu nepi ka kalengit katujuh teh. Menang oleh-oleh nyaeta sholat anu lima waktu. Nyajang. Taya idangan Rasul anu ngalangkungan hese.

0: capek, susah, payah, pahit, getir, lara, balang, sakte, ku urang-urang mangpaatku. Demi kasalametan dunya jeung akhiratna ngan ulah dipalsu ku diri sorangan. Cing sajatina. Cing sajatina ulah dipalsu jeung ulah loba kapangaruhan. Ngabohongan diri sorangan mah komo ucu numawi kana kasucian oge kosong molongpong teh kitu. Dina perjalanan nepi ka teu aya gangguan naon-naon. Seperti urang numpak mobil ti dieu ka Jakarta peke pecakan di jalan halangan ku kai. Atawa loba macet. Tuh numawi Rasulullah mah teu seueur hijab. Teu loba pipining. Numawi poloskeun, polos genjang. Numawi ditempatkeunana di masjid ge kitu, ai masjid teh pan eueuh kompor. Kosong molongpong bari jeung bersih hateuna. Nganu aya teh sajadah tempat sujud. Salamina sujud ka anjeunna. Ya cu. Takwa hal sakitu atuh mudah-mudahan we ku ayana sasih Rajab ieu urang sadayana anu tangtosna ngadangukeun jeung apal kana riwayat Rasul di Isrokeun di Mi'rajkeun mudah-mudahan eta riwayat teh mangrupakeun komitmen moral pikeun urang sararea nyaujak. Nya eta buktikeun dina gawe anu nyata. Boh tekadna, boh ucapna, boh lampahna teh urang teh jing luyu jeung perintah Allah ge sunah Rasul nya ujang. Mat ulah wani-wani ngaleuwihan jeung ngurangan kana eta perkara nu geus ditangtukeun. Mun panjang teh mah ulah wani neuteuk, mun ponok tong wani nyambung kudunya ceuk nyana. Kudu lain cek lainna ngadek sacekna nila saplasna. Kaituna supaya ulah melengkung bekas nyalahan. Temongkeun anu aslina ulah dipining-pining nyaujak. Tak kitu cu. Kuciri ieu parantos ebreh ieu nu kagungan maksad teh nya eta sareng urang kalihna nya eta nuju diajar dina kaislamanana. Diajar ujang. Sapanjang hirup mah nya cu. Sabab naon pangna disebut kudu diajar teh? Sabab di luhur langit aya langit. Di atas langit aya langit. Nu matak targetna belajar. Tungtungna. Ceuk urang kaler teh mah nyaeta lifelong education, long life education. Jadi sapanjang hirup mah belajar, belajar, belajar, belajar. Sanajan geus kolot bodé dewek. Ih, tatanya we. Kanu kitu, kanu kieu oge wa mah teu weleh nanyakeun. Nyaeta hirup teh bisi melengkung bekas nyalahan teh. Hirup mah kudu malapah gedang. Sanajan eta budak sahanapeun urang umurna tapi kaluaran pasantren hartina teh geus pepek elmuna hartina eta budak teh geus koloteun tong gengsi nanyakeun ka budak ai teu nyaho mah ulah ngabogaan boga rasa terlambat diajar dina agama ceuk urang kaler keneh better late than never jadi lebih baik terlambat daripada tidak pernah. Ulah ubudunya teuing. Ulah kakonengan teuing. Tapi hirup mah kudu siger tengah hartina teh saimbang balan-balan. Dunya akhirat lahir batin teh jajuk. Ngan di mana beda paham ulah rek parasea. Sabab naon? Sabab hikmahna beda teh supaya nyambung. Dalamun sarua mah wah sila kamu nyambung. dibeda-beda ternyata supaya nyara rambung. Tuluy kurang ditunggalkan, ditunggalkan teh dihijikan. Contohna kapan anu nyieun pelak teh beda meureun jeung anu nyieun ban. Beda deui meureun anu nyieun paragi ngompa ban. Beda deui jeung nu nyieun oli, nu nyieun minyak, nu nyieun jari-jari, anu nyieun baud. Tuh, tadi tunggalkeun teh dihijikeun jadi we mobil. Hah? Eta teh pagawean sararea, pagawean tina beda-beda. Ribuan jelema anu milu anil urang cicing di imah teh cu. Ku cicingna wungkul oge kapan urang teh geura sok ieu pakean meunang batur korsi, meunang batur lomari, meunang batur kenteng, meunang batur sagala rupa kapaku-paku amuing. Numawi di dieu habluminanas teh ujar. Antara urang jeung urang jeung nu kumaha we ulah mentangkeun kangewa ka batur pentangkeun welas asih kagungan Allah. Nya. Kadeudeuh jeung kanyaah tingali tu manuk. Manuk di mana nogna geus megar eta anakna dihuapan ku manehna dititah ku saha eta manuk. Tapi kasang tukangna di dinya aya Rohman Rohim ucu. Aya robuna hartina teh pangurus. Tah nepi ka kitu ulas asih pangeran ujang. Nu matak beuki dieu kudu beuki ebreh, beuki nyata. Ulah aya hijab, ulah loba hijab. Cing ebreh kanyaah ka ulas asih pangeran ka urang tina sagala rupana. Sabab ieu jajadian anu aya di alam dunya ieu teh eueuh nu teu mangpaat. Oh, nu teu mangpaat. Nya ucu. Sok. Asal urangna daek mikir jadi duit nanaon oge. Okay. Grepek itu di mana aya doma keur ngising, entong ditempo kotor ngisingna. Kumpulkeun siti doma teh. Panahna mah komo pan dibutuhkeun pupuk organik teh nya, Cuk. Oh. Moal rugi eta Pak Haji Rono. Pak Haji Rono dugi ka majeng usahana. Oh, katai-tai hayam pan dibeuli. Tuh. Keur kamajuan urang sararea. Eueuh anu teu mangpaat, Cuk. Asal urangna mikir. Nya, Cuk. Mudah-mudahan ieu pangeusi nagara teh saur sepuh kapungkur mah nya eta anu ngeusianana teh cing budak angon. Ai budak angon teh hartina budak teh pan lain budak bebenyit. Ai budak teh jalma anu pinuh ku pengabdian abid. Ai ngaran-ngaran pinuh ku pengabdian mah pan moal jauh tina pitulung ya cu. Hartina ka angon teh nya eta bisa ngangon dirina, bisa ngangon hawa nafsuna. Cing bisa milih mana nu bener mana anu salah. Urang ngahiji deui ngamumule ieu tanah urang daerah urang nya cu. Cing sareundeuk saiga ciri demokrasi nu eleh kudu lapang dada nu meunang ulah nepak dada teh ya. Hah? Nya cu. Urang balik deui kana welas asih naon sili asah sili asih sili asuh teh ya. Back to basic. Ya? Cing atuh ua menta lagu cu. Hah? Oh sadia. Oh syukur. Dulu itu ya. Aidaek nyaring puting wa itu rejeki nepi ka rantui kitu. Paingan eta dawuhan pangeran. Lamun cicing dina tugas kami salilana, cicing dina ibadah kami dek nurunkeun rezeki ti langit jeung ti bumi, ngabijilkeun ti bumi. Geuning itu rantuy di luhur ucu. Anu tadina jadi dihandap. ai daek nyaring peuting wae ujang. Urang dieu mah melak cau ti mimiti melak nepi ka asak mang bulan-bulan dewek mah cukup sapeuting ka ala. Hartina dideetkeun ieu teh ujang. Rizki teh. Sarining gampang teh. Tak iya meureun anu disebut aji sari ning gampang teh. Gampang sa niat-niate, gampang sa polah-polahe, gampang sa karep-karepe bae. Tulak sari sapu denda ing batara. Ya ujang. Oh. Mudah-mudahan we atuh ieu bapak hajatna sakula wargi teh cing gampang neangan rezekina. Ngamilik rezekina nu jauh cunuk nu anggang datang nu caket gerak ka koreh, gampang ibadahna ya ujang. Oh. Urang kalihna cing saleh. Amin. Ha? Jazakallahu khairun nasiro itu rezeki lecu. Tangtuna ku uwa meureun isuk-isuk rek dibawa tur dibagi-bagi ka barudak panayagan. Meureun kaasaan ku sararea. Ha? Nu matak di mana rek didahar teh rek dihuapkeun teh bismillahan heula. Oh. Cekolot baheula mah geuning urah ulah dahar eukeur lapar. Ulah sare eukeur tunuh. Tuh. Malah beh dieunakeun mah ulah wakapeureum lamun pamadegan masih kene dina meureun. Hartina ulah ragu-ragu, ulah dimangmangan deui ayat-ayat Allah teh cu. Saacana rengsena beuh ulah wakapeureum. Tak kitu. Cing inget we kana kawajiban. Sabab naon? Sabab isuk-isuk di mana urang narima amplop jeung narima eta hidangan teh moal era teuing. Ai beunta mah kajaba nu pareureum. Oh. Tah kitu cu. Hartina meureun ulah dahar keur lapar teh tingali we nu lapar. Danu lapar mah janji kedewek. Bismillah ge henteu. Si banyo ge henteu. Atuh puguh we meureun gampang kakeunaan ku panyakit nya cu. Usahakeun samemeh dahar teh ngadonga heula. Rurat reret heula dengekeun heula tatangga bisi aya tatangga nu ngajerit alatan jeritanana teh eueuh kejo keur dahar. Ulah sare eukeur tunuh hartina teh tingali we nu tunuh da nu tunuh mah janji dug. Usahakeun meureun saacana sare teh nulakan heula panto nulakan heula janela. Ha? Tuluy bakti heula ka nu Maha Asih, bebeja heula ka nu boga peuting, ka nu kagungan beurang, ka nu kagungan peuting. Tarimakeun heula, syukurkeun heula nikmat-nikmat anu karasa. Tah kitu cuk. Nya cuk. Amit-amit ka nu kagungan bisi da umur mah teu nyaho teh kadang-kadang bisi dicabut keur sare urang. Hah? Kitu nu matak bebeja pasrahkeun heula da urang mah teu boga naon-naon cuk. Diri sasampiran awak sasampayan teh nyangakeun kana kagunganna. Syariatna urang dek sare teh nyaeta nulakan panto jeung dan janela. Tah. Memeh paeh oge pe geura tulakan heula eta panon ceuli sungut. Heh. Kumaha nulakan eta panon, nulakan irung, nyaeta ulah satenyo-tenyona lamun lain tenyoeunana. Ulah sadenge-dengena lamun lain dengeunana. Ya cu. Ulah saomong-omongna. Ulah sateungeuh-teungeuhna, ulah sasiku-sikuna. Nu matak geuning memeh salat diayakeun heula abdas, ngumah leungeun sasamet siku. Ngumah beungeut salegana beungeut kitu oge mun rumasa aya beungeutan. Nu matak jelema lamun tarang ngumah beungeut teh hartina eta teh jelema eueuh. Atawa kandel kulit. Tah kitu ya meureun. Ya cu. Eta we Jang cing itu uwa lagu jang. Oh iya kamu orang kali uwa tadi ngedoakan ayo doa uwa membiasa sok dibalengan ku haluang nitip asih teh sok dibalengan ku hariring sok aja ujang laguna anu aya patula patali sareng merdeka na nagara urang apan sewa siwi siliwangi baheula teh sok di urang mah. Ha? Tening. Lagu sejarah, Ujang. Tadi nama wa terek menta lagu teh nyaeta lagu sejarah teh lagu Immanuel. Oh, kapan kapan Ujang baheula teh? Aduh para perjuang anu korban teh pan dibawa ke rumah sakit. Sarua geung pejuang. Oh lain lagu tema Immanuel teh. Oh, oh sok atuh sok atuh sok. Amuing ieu nu ngarebabna teh geuning Mang Eten muda. Heeh.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ieu teh sareng saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh tipalih manten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
2: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
3: Abdi kapungkur teh gaduh panyawat batuk nya kapungkur teh. Enten diparios ka rumah sakit tos itu berobat teh 20 bulan gitu tos berobat tos beres tos itu
2: salami eta aya perobihan atau tapi kumaha
3: ayeuna aya perobihan di landongan ku alfaporis tos meser 2 ayeuna meser D2 janten sep 4
2: Bapak konsumsi alfapropolis tos sep 2 kumaha eta aya karaosna
3: nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
2: Ada konsumsina kumaha alfa propolis teh?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
2: Uninga alfa propolis teh ti manten Bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi alfa propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga ayeuna cobian meser alfa propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG alhamdulillah pejabat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
3: Amin ya Rabbal alamin.
2: Atau nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860. Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
6: Kena debu nih, dan gatal lagi.
5: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
6: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
5: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
6: Aman gak nih?
5: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini. Sudah dijamin 100% herbal.
7: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
0: Nah, terset. Tong diheureuyan si bisi ngaleok.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kota Ringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa seberapa tahun Bu?
2: 63
1: tahun. Bu, ngapun karandapan panyawat naon wae Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sata canang ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
2: Lah, kamana-mana entos bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun nganggo naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Awitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Mohon ibu tos teh saberapa botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus sungi bade bobo.
1: Ibu tapi aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan bisa inspirasi mangga Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh teu aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesan. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saatnya konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tami lancar bunya amin ya.
2: Nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: ke-81.
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
0: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali

0: layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirtagalu.
1: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirtagalu sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
0: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirtagalu.
1: Hubungi Perumdam Tirtagalu sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagalu, atau datang langsung ke Jalan Mr. Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
0: Promo kemerdekaan Perumdam Tirtagalu memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirtagalu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
1: Uhum.
2: Ayeuna mah sakinten
1: teras. Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat naon ka kaosku Ibu?
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alim naon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatas Propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegaduh mung diabetes abdi tos aya 1 tahun ke obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nota dina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anota dina dina sabotolnya tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radio Peace yang hantina Radio Peace XM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikan nganggo genep tetes sekali minum.
1: Mohon.
2: Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru. Mohon. Alhamdulillah saatos Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga penten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambah sehat, rezeki tambah lancar, Bu nya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak.
3: Bapak Nang ya?
2: Iya, Bapak Nang. Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Paogar.
2: Paogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
3: tadi? Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenar. Iya. Nah, kapungkur watos ka dieu naon keluhan anu karas
3: Bapak? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeul, renyem.
2: Mohon.
3: Dari paregel.
2: Paregelnya.
3: Itu janten abot lah. Tas atosna mesela alfa pomoris.
2: Alfa propolis.
3: Alfa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaos.
3: Aya karaos dari aya di lah aya karaosna gitu ta.
2: Oh, pamit lepat we cen kapungkur teh barareuh pe antenya.
3: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam teu rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
2: Salit
3: deui. Salit deui mah tak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes kieu teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun
3: enjing-enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: pada dinten. 3 kalinya.
2: Aye reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang raten teh teu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darahnya sabaran namanya teh
3: 150
2: 150 tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Cuma ada selungsung ke darah tinggi nama banyak.
3: Untung mamu ya. Ayo
2: nggak mama nggak mangsa alit. Dikirangan.
3: Nyanyanya.
2: Bapak Pandang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina
3: bapaknya. Sami-sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wala udwana illa alal zalimin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Nabi Musa alaihi salam adalah salah seorang nabi yang termasuk di dalam kelompok ulul azmi, lima di antara yang terbesar. Beliau mendapat gelar Kalimullah, artinya rasul yang pernah diajak dialog langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita maklum bahwa di zaman Nabi Yusuf alaihi salam, beliau membawa serta seluruh keluarganya untuk tinggal di Mesir. Maka berkembang biaklah keturunan Bani Israel di tanah Mesir. Sampai di zaman pemerintahan Ramses II, yang merasa khawatir dengan semakin banyaknya keturunan Bani Israel di Mesir akan menghabiskan, menghancurkan kekuasaan daripada kerajaannya. Ramses II inilah yang kita kenal sebagai Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihi salam. Maka terjadilah kemudian kebijaksanaan yang tidak bijaksana. Orang-orang tua dari Bani Israel dikerjakan secara paksa membangun bangunan-bangunan mercusuar. Kemudian bayi-bayi dari Bani Israel dibunuh. Orang tuanya disuruh kerja paksa, bayi laki-lakinya dibunuh dengan target agar Bani Israel hapus dari permukaan bumi ini. Tetapi kehendak Allah pasti juga akan terjadi. Maka lahirlah Nabi Musa alaihi salam yang kelahirannya disembunyikan oleh orang tuanya dari pengetahuan umum. Namun bagaimanapun disembunyikan, kekhawatiran itu datang juga di hati ibu Nabi Musa alaihi salam. Allah kemudian memberikan ilham kepada ibu daripada Nabi Musa. Masukkan anakmu ke dalam satu peti, hanyutkan di sungai Nil. Itu dilakukan oleh ibu Nabi Musa alaihi salam. Dimasukkannya bayi Musa ini ke dalam peti, ditutup rapat, dihanyutkan di sungai Nil. Kemudian ibu tadi memerintahkan saudara perempuannya untuk mengikuti kemana peti ini hanyut di bawah arus sungai Nil. Adapun peti ini kemudian hanyut dibawa oleh arus sungai Nil memasuki istana Fir'aun. Maka permaisuri atau istri daripada Fir'aun melihat peti hanyut itu, diperintahkan tentaranya untuk mengambil peti tadi. Manakala peti terbuka berisi seorang bayi laki-laki yang sangat mungil, sangat gembiralah istri daripada Fir'aun. Diusulkannya kepada suaminya agar bayi laki-laki tadi diambil saja, dijadikan sebagai anak angkat, dipelihara dan dibesarkan dalam istana. Fir'aun menerima usul daripada istrinya. Maka sejak saat itu dijaga, dipelihara dan dibesarkanlah Nabi Musa alaihi salam di lingkungan istana Fir'aun laknatullah alaih. Begitulah ia memasuki masa remajanya. tumbuh sebagai anak angkat daripada Fir'aun dengan segala fasilitas yang serba cukup di dalam istana Fir'aun, sampai pada masanya di mana ia kemudian menyadari bahwa ia sebenarnya bukan dari keturunan orang-orang Mesir, tapi berasal dari keturunan Bani Israel. Sehingga satu hari ketika ia keluar dari istana, ia bertemu dengan orang yang sedang bertengkar, satu dari keturunan Bani Israel, satu lagi dari orang Mesir. Musa membantu orang Israel ini melerai perkelahian, tapi kemudian Nabi Musa memukul orang Mesir tadi, dan memang hebat, sekali pukul mati. Saudara-saudara, tidak sengaja Nabi Musa itu, hanya memukul memberikan peringatan, tapi mati. Ini disembunyikan oleh Nabi Musa, tapi bagaimanapun disembunyikannya, akhirnya toh tahu. Apalagi Fir'aun sejak awal memang sudah mendapat firasat, jangan-jangan inilah yang banyak diramalkan oleh dukun-dukunku, ahli nujum di istanaku, bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari keturunan Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaanku, memusnahkan kerajaanku. Jangan-jangan ini orangnya. Sejak hari pertama menemukan bayi Musa, Fir'aun sudah punya firasat ke arah itu. Tapi karena kalah oleh desakan istrinya, maka diterimalah Musa untuk dibesarkan di dalam lingkungan istana. Sehingga akhirnya, oleh karena perasaan bersalah ini, Nabi Musa melarikan diri. Melarikan diri dari istana Fir'aun, setelah nyata-nyata bahwa dia memang keturunan Bani Israel. Melarikan dirilah Nabi Musa alaihi salam keluar dari Mesir menuju negeri Madian. Di dalam pengembaraannya, saudara-saudara, di satu lembah, Nabi Musa ketika itu belum menjadi nabi. Pemuda Musa ketika itu sedang beristirahat. Dari kejauhan dilihatnya orang sedang berdesak-desakan. Rupanya adalah pengembala-pengembala kambing yang akan mengambil air dari dalam sumur. Mereka berdesak-desakan, berebut, karena sumur cuma satu yang ambil air kelewat banyak. Di antara desakan-desakan orang itu, Nabi Musa melihat dua orang wanita, kakak beradik, minggir saja, tidak ikut berdesak-desakan. Nabi Musa menghampiri dua wanita tadi. "Kamu sedang apa di sini?" "Kami sebenarnya ingin mengambil air." "Kenapa tidak ikut berdesak-desakan?" "Itulah soalnya, mereka laki-laki semua, gagah perkasa pula. Kalau kami ikut berdesak-desakan, bagaimana jadinya kami? Biarlah kami mengalah, menunggu sampai mereka selesai semuanya, baru kami akan mengambil air." Mengertilah Nabi Musa bahwa wanita kakak beradik ini demikian halus akhlaknya, gak mau berdesak-desakan sama orang laki. Budi pekertinya sedemikian luhur. "Tungguin aja dah, ntar juga beres. Kalau semua udah kan pada minggir, kita gak pakai berdesak-desakan." Saudara hadirin, menyadari kodrat kewanitaannya, sehingga berdesak-desakan itu saja sudah dianggap bisa mengurangi citranya sebagai wanita. "Biar dia ngalah aja, tungguin ntar juga rapi, bukan malah ikut ngerangsek." "Enak nih berdesakan sama orang laki nih, lumayan nih." Pintas itu saja sudah cukup bagi Nabi Musa, pemuda Musa, untuk menilai akhlak daripada wanita itu tadi. "Oh, kalau kamu nunggu begini aja lama," kata Nabi Musa. "Sudah, sini saya tolongin." Diambil embernya, Nabi Musa ikut berdesakan. Karena Nabi Musa memang kuat badannya, gak lama sudah dapat air. Sedorkan ke sana. Si wanita segera tahu bahwa pemuda ini begitu baik budi pekertinya, mau menolong orang yang dalam kesusahan. Akhirnya, "Bagaimana kalau kamu ikut saja ke rumah saya? Bapak saya sudah tua, senang hatinya kalau kamu ikut ke rumah kenalan sama bapak saya. Ayolah, ayolah." Berangkatlah. Dalam perjalanan, si wanita ini berjalan duluan, Nabi Musa di belakang. Kemudian Nabi Musa bilang, sebentar, saya duluan, kamu belakangan. Kenapa rupanya? Angin nakal bertiup menghembus pakaian si wanita sehingga memberikan gambaran yang agak jelas tentang warna, bentuk, postur badan si wanita itu tadi. Sekarang Musa yang menunjukkan budi pekerti yang luhur. Gak mentang-mentang ditiup angin, nah mumpung nih. Rezeki nih, kapan lagi nyari yang begini ya? Jadi dua-duanya sudah menunjukkan satu akhlak yang sangat luhur. Dan manakala sampai di rumah si wanita kakak beradik tadi, diceritakanlah halnya bahwa dia ditolong oleh seorang pemuda, inilah orangnya. Sangat bersukacitalah hati orang tua kedua wanita itu tadi. Lalu usul si wanita tadi, "Pak, kita kan di sini banyak punya kambing, enggak ada yang bantuin gembala, Bapak sudah tua. Kalau ini orang kita minta tinggal di sini saja gimana, Pak?" "Ya terserah kamulah." Akhirnya Nabi Musa tinggal di sana, menurut satu riwayat 18 tahun ikut mengembalakan kambing. Dan orang tua tadi tidak lain adalah Nabi Syuaib alaihi salam, yang pada akhirnya kemudian Nabi Musa dikawinkan dengan wanita itu tadi. Setelah berumah tangga, Nabi Musa ingat kembali bahwa ia sesungguhnya keluar dari Mesir karena menghindarkan diri, bahwa kaumnya Bani Israel hidup di Mesir itu tertindas di bawah rezim kekuasaan Fir'aun yang zalim, dikerjakan secara paksa, wanita dipermalukan, bayi-bayi laki-laki dibunuh. Tergerak hatinya. Iya, dia sudah enak, punya mertua bijaksana, punya istri cantik, hidup tenang sebagai pengembala kambing. Tapi nurani kebangsaannya berontak. "Saya tidak boleh bersenang-senang sementara bangsa saya ditindas. Saya tidak boleh menari di atas bangkai saudara saya. Saya tidak boleh tersenyum di atas penderitaan saudara-saudara saya. Saudara-saudara saya Bani Israel merintih di bawah penindasan Fir'aun. Saya harus membebaskan mereka." Diceritakanlah hal ini kepada mertuanya. "Wah, kalau pakai bahasa mertua, saya mau kembali ke Mesir." "Untuk apa, Musa?" "Untuk menyelamatkan saudara-saudara saya Bani Israel yang masih dalam cengkraman kezaliman rezim Fir'aun. Saya harus membebaskan mereka." "Ya kalau memang itu tekadmu nak, berangkatlah. Bapak mengiringimu dengan doa." Berangkatlah Nabi Musa bersama istrinya. Sampai ketika beliau sedang istirahat di satu lembah, dari kejauhan beliau melihat ada api menyala. Beliau berkata kepada istrinya, "Kau tunggu di sini. Tidak lama saya akan kembali. Saya akan menghampiri api itu." Berangkat Nabi Musa ke arah api menyala tadi. Makin didekati makin terang sinarnya. Sampai kemudian terdengar suara, "Ya Musa, inni ana rabbuka fakhla' na'laik. Innaka bil wadil muqaddas tuwa wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha." "Wahai Musa, akulah Tuhanmu. Bukalah terompahmu. Sesungguhnya engkau berada di satu lembah yang disucikan bernama Lembah Tua. Aku telah memilihmu Musa, dan sekarang dengarlah apa yang diwahyukan kepadamu." Pada saat itulah turun wahyu pertama, dan resmilah sudah Nabi Musa diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di satu lembah di Bukit Tursina. Apa wahyu yang pertama turun? Bunyinya, "Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni." Sesungguhnya aku inilah adalah benar-benar Tuhanmu. Tidak ada Allah selain daripada aku. Maka hendaklah engkau hanya beribadah menyembah kepada aku. Ini umum, saudara. Semua Rasul yang diutus Allah, inilah ajaran prinsipnya. Anallah, la ilaha illa ana. Akulah Allah Tuhanmu. Tidak ada Tuhan lain selain Allah. Semua Rasul membawa ajaran ini. Oleh sebab itu, bukan hanya sekadar percaya kepada Tuhan saja yang penting. Sudahlah, pokoknya kan percaya kepada Tuhan. Iya, Tuhan yang mana? Sebab kalau sekadar percaya kepada Tuhan, rasanya semua agama percaya kepada Tuhan. Begitulah, orang Hindu percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan menurut mereka Trimurti, Wisnu, Shiva, Brahma. Orang Buddha percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan dalam pandangan mereka ada Tuhan kecil Hinayana, ada Tuhan besar Mahayana. Orang Majusi juga percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan dalam pandangan mereka ada Tuhan kebaikan namanya Ahriman, ada Tuhan kejahatan namanya Ahura Mazda. Orang Nasrani juga percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan kata mereka dalam bentuk Trinitas, Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Ruhul Kudus. Ini semua Tuhan dalam pandangan mereka. Jadi kalau sekadar percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, Tuhan yang mana? Itu yang prinsip. Itu yang prinsip. Sebab salah kita dalam mempercayai Tuhan, kita akan terjebak ke dalam penyakit, kalau tidak kufur, syirik. Dan dua-dua itu bapak moyangnya dosa.
4: Radio Peace Ciamis.
5: Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Begitu Islam menyelamatkan kita masyarakat manusia. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, Tuhanmu yang perlu kamu sembah itu hanyalah Tuhan yang telah menciptakan kamu. Dan itu tidak lain adalah Allah yang lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang laisa kamitslihi syai'un. Ia tidak beranak, ia tidak diperanakkan, dan ia tidak bisa diserupakan dengan apapun. Dialah Allah itu. Begitu wahyu yang diberikan kepada Adam, kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Yusuf, bahkan kepada Musa alaihi salam. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Akulah Allah Tuhanmu, tidak ada Tuhan lain selain daripada aku Allah, maka kepadakulah kamu hanya menyembah. Ini wahyu yang pertama turun, sudah berisi tauhid. Jadi hakikatnya agama Yahudi, saudara, adalah agama tauhid. Agama monoteis, agama yang mengajarkan hanya ada satu Tuhan untuk seluruh alam, dan Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu syahadat orang Yahudi bunyinya begini: Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Ini syahadatnya orang Yahudi. Itu perbedaan bahasa Suryani Ibrani dengan bahasa Arab. Kita Isma, itu bahasa Arab, dia Shema. Isma, Shema. Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Ahad Echad. Maksudnya jelas, Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan kita ialah Tuhan yang Esa. Yahweh kata mereka, Tuhan kita ialah Tuhan yang Esa. Esa tunggal, tidak beranak, tidak diperanakan. Kalau masih beranak, masih diperanakan, jangan Esa disebut, sebab dia masih berbilang. Dan maha suci Allah daripada sifat berbilang. Jadi asas dari seluruh misi yang dibawa oleh Rasul yang 25 itu sama, tauhid inti ajarannya. Setelah tauhid, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Jadi salat pun diwajibkan kepada Nabi Musa. Cuma teknisnya yang berbeda. Bagaimana salat di zaman Nabi Musa, bagaimana salat di zaman Nabi Sulaiman, bagaimana salat di zaman Nabi Muhammad. Prinsipnya sama, sholat, sholat, sholat. Teknisnya yang berbeda. Di zaman Nabi Sulaiman, konon sholat itu tidak pakai ruku, tidak pakai sujud, diri saja. Makanya Nabi Sulaiman itu menurut riwayat meninggalnya dalam posisi berdiri. Artinya apa? Dalam keadaan sholat beliau itu. Bukan diri ngejedek kayak kita nungguin bus, bukan. Berdiri dalam kondisi sholat. Tapi yang jelas sholat itu setiap nabi, hanya teknisnya saja yang berbeda. Jadi ini sudah apa, akidah dan syariat. Akulah Allah Tuhanmu, tidak ada Tuhan lain selain aku. Ini kan akidah. Yang kedua, wa aqimish sholata li dzikri, syariat. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Inna sa'ata atiyatun, sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang. Ini juga sudah urusan beriman, percaya kepada yang gaib. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setelah mendapat wahyu ini, turunlah perintah Allah kepada Nabi Musa. Apa kata Allah? Izhab ila fir'auna innahu tagha. Sekarang Musa, berangkatlah kamu menuju Fir'aun, ia telah melampaui batas. Berangkatlah kamu ke sana Musa, hadapi Fir'aun, sampaikan dakwah ini, ia telah melampaui batas. Innahu tagha, ia telah berlebih-lebihan. Nah, saudara-saudara, jadi dua fungsi sudah. Kalau pada mulanya Nabi Musa berniat kembali ke Mesir hanya untuk membebaskan kaumnya Bani Israel, sekarang malah bertambah. Tidak hanya sekadar itu, malah lebih utama adalah menyampaikan risalah, menyampaikan misi kerasulannya, menyadarkan Fir'aun, menegakkan tauhid, mengembangkan syariat. Bertambahlah tugas Nabi Musa sebagai pejuang bangsa, juga sebagai mujahid, pejuang agama. Pada mulanya sebagai pejuang bangsa tuh, artinya Nabi Musa ini kembali kepada Fir'aun di Mesir, tujuannya tadi kan cuma untuk membebaskan Bani Israel kaumnya. Ini pejuang bangsa. Tapi di tengah jalan ia mendapat wahyu, berangkat kau kepada Fir'aun, innahu tagha, ia telah melampaui batas. Sadarkan dirinya, canangkan tauhid, sampaikan syariat,

alaihissalam, beliau berkata, qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi usdud biha uzri. Ini permohonan Nabi Musa ketika dilantik menjadi rasul. Diberikan tugas, berangkat kau ke Mesir, sampaikan risalah ini kepada Fir'aun karena ia telah melampaui batas. Apa permohonan Nabi Musa? Rabbi syrah li sadri, ya Allah, lapangkan hati saya. Wa yassir li amri, mudahkan urusan saya. Wahlul 'uqdatam min lisani, buka kebekuan lidah saya. Yafqahu qawli, sehingga mereka mengerti apa yang akan saya bicarakan. Ini kondisi dasar. Memulai satu perjuangan dengan persiapan dasar. Apa permohonan pertama? Israh li sadri, lapangkan jiwa saya. Menghadapi musuh dengan jiwa yang lapang itu penting. So, kalau kita menghadapi musuh dengan jiwa yang sempit, kita sudah kalah sebelum perang. Menghadapi musuh dengan jiwa yang lapang artinya masih berharap kalau dia mau mengikuti ajaran ini. Jadi pada tahap pertama itu datang bukan sebagai orang yang mau membasmi, tapi sebagai orang yang mau menyelamatkan. Ini perlu jiwa yang lapang. Sebab dakwah Nabi Musa itu kan pertama menyadarkan Fir'aun dulu. Nanti akan kita lihat setelah disadarkan dengan kata-kata, tidak kena juga dengan bukti berupa mukjizat. Masih bandel juga. Musa mohon supaya dikirim bencana. Masih enggak mempan juga, habislah urusan. Jadi ada tahapan-tahapan sesuai dengan kemungkinan Fir'aun bisa menerima. Sama juga bayi itu kan kalau baru lahir ke dunia, brol, kasih susu emaknya dulu. Gedean dikit, bubur. Gedean lagi, nasi uleg dah. Udah gede betul, nasi. Udah gede banget, jengkol jijelin. Jadi ada semacam tahapan. Kalau begitu lahir dikasih jengkol kan habis. Peringatan dulu. Setelah peringatan, bukti berupa mukjizat. Dihadapkan dengan sihir, menang mukjizat. Masih tidak mempan juga, teguran, dikirimkan azab, dikirimkan bencana. Masih tidak mempan juga, sudah ditenggelamkan oleh Allah di Lautan Merah. Itu akan kita ceritakan kemudian nanti. Jadi apa yang diminta oleh Nabi Musa, ya Allah, lapangkan hati saya menghadapi Fir'aun ini, Fir'aun CS, Fir'aun Haman dan lain-lain. Dan jangan lupa Fir'aun itu cuma ya hakikat, tapi juga simbol. Hakikatnya memang ada yang namanya Fir'aun itu. Simbol karena Fir'aun selalu berkembang. Di setiap zaman, di setiap tempat, Fir'aun selalu ada. Cuma liciknya Fir'aun ini, kemana dia pindah, ke situ dia ganti nama. Orang sering lupa, padahal isinya Fir'aun. Namanya bisa Hitler, namanya bisa Mussolini, namanya bisa Stalin, tapi isinya Fir'aun. Kemana dia tinggal, di situ dia ganti nama. Simbol dari kekuasaan yang terlepas dari kontrol iman. Simbol dari kekuasaan yang menyebabkan orang lupa diri dan lupa daratan. Dan sebenarnya mah Fir'aun mulanya cuma raja tuh. Raja doangan dia. Cuman kelamaan jadi raja, kagak mau turun-turun. Akhirnya dia menganggap tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Apalagi ketika Nabi Musa datang mengajarkan ada Tuhan lain, yaitu ada Tuhan yang sebenarnya, yaitu Allah. Lah Fir'aun sampai kepada puncak kekurang ajarannya, memproklamirkan diri sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Bukan karena kebodohannya sebenarnya, tapi karena gengsi kekuasaannya. Nah ini, gengsi kekuasaan ini sering menyebabkan orang overacting. Fir'aun bukan bodoh, bukan. Fir'aun bukan tidak tahu kalau Musa itu benar, tahu. Fir'aun bukan tidak ngerti kalau itu mukjizat, sihir kalah, tahu. Tapi gengsi kekuasaan. Gua kan raja, masa di depan rakyat tunduk sama Musa, gengsi dong. Cobalah lihat.

0: Prinsip kekuasaan sering membuat orang mau menginjak-injak kebenaran, mau membohongi hati nuraninya sendiri, mau membohongi kolbinya, hatinya. Padahal itu sudah, orang kalau sudah hatinya sendiri dibohongin, apalagi orang lain, sudah manusia paling kejam itu. Cuma karena gengsi kekuasaan saja. Gengsi kekuasaan kadang menganggap remeh kecil Nabi Musa, kadang merasa besar di depan rakyatnya, tiba-tiba harus tunduk kepada dakwah Musa. Ntar dulu, ada apa sama Musa, dia kanyut gue nyengangkat. Iya toh, peristiwa di Sungai Nil itu. Karena aku yang jelamatin, aku yang besarkan dia di istanaku. Gengsi kekuasaan sering menyebabkan orang overacting. Bukan karena kebodohannya, dia tahu itu benar, tapi dia berat untuk mengikutinya. Kenapa? Gengsi kekuasaan. Inilah watak Fir'aun. Oleh sebab itu Nabi Musa minta, ya Allah, lapangkan hati saya menghadapi orang kayak Fir'aun ini. Wa yassirli amri, dan mudahkan urusan saya. Ini orang berjuang itu, saudara, setelah segala taktik dan strategi dibicarakan, segala persiapan fisik disiapkan, jangan lupa, wa yassirli amri, ya Allah, mudahkan urusan saya. Sebab sepanjang yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha dan berusaha. Kepastian, ketentuan, hak prerogatif daripada Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah memberikan kemudahan, satu dunia orang mau menghadang, no problem. Kalau Allah sudah memberikan kemudahan, satu dunia orang mau mendatangkan kesulitan, gak ada gunanya. Wa yassir li amri, mudahkan kiranya urusan saya ini, ya Allah. Karena sudah terbayang oleh Musa, pertama faktor psikologis, bagaimanapun Fir'aun itu kan bapak angkat sendiri. Ya orang kalau nasihatin orang lain barangkali enggak terlalu jadi beban moral. Tapi kalau sudah menasihati orang yang pernah mengasuh dan membesarkan dia, itu kan beban moral. Sulit posisi ini. Apalagi kekuasaan mutlak berada di tangannya, tentaranya gagah perkasa. Wa yassir li amri, mudahkanlah urusan saya, ya Allah. Lapangkan hati, mudahkan urusan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, permohonan yang ketiga dari Nabi Musa setelah minta dilapangkan hati dan dimudahkan urusan, wahlul 'uqdatam min lisani, bukalah kebekuan lidahku. Satu riwayat menjelaskan bahwa Nabi Musa memang agak gagap kalau bicara. Riwayat lain menjelaskan bahwa beliau agak sedikit cadel. Tapi yang jelas, minta agar dibukakan kebekuan lidah. Ini mengandung satu pelajaran, bahwa cara menyampaikan sesuatu akan sangat menentukan sesuatu itu sendiri. Sesuatu yang baik, kalau salah cara kita mengucapkannya, salah cara kita menyampaikannya, jadi tidak baik kesan orang. Ini soal ucapan. Soal hati itu Allah saja yang tahu. Tapi kan orang sebelum tahu hati ini, omongan yang didengar, tingkah laku yang dilihat. Maka ini yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam. Misi risalah ini berat. Menyampaikan pesan ilahi ini tidak ringan. Kalau salah saja ngomong, akan timbul kesalahpengertian. Oleh sebab itu, wahlul uqdatam min lisani, bukalah kebekuan lidah saya ini, supaya lancar bicara untuk menyampaikan yang hak, menghancurkan yang batil.
1: Radio Peace Ciami.
2: Radio Peace Ciami.
1: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga.
0: Cara kita menyuguhkan sesuatu sangat menentukan sesuatu itu sendiri. Saudara datang ke rumah saya, yang saya suguhkan cuma segelas teh pahit dan singkong goreng. Tapi kalau dengan kata-kata yang menyentuh, enak didengar telinga, enggak berasa tuh singkong goreng. Sebaliknya yang disuguhkan makanan mahal, mewah, lezat, caranya kasar, omongannya enggak enak didengar. Makan dah sikat abis ini, gue tahu lu lapar abis ini. Rasanya biar lapar juga nahan juga gitu. Apa itu? Bukan makanannya yang tidak enak, Bukan kita enggak doyan, bukan. Caranya itu loh. Caranya. Nah, Islam ini agama yang baik. Kalau disampaikan dengan kata yang tidak baik, akan timbul, oh Islam kok gitu ya. Nah ini yang tidak diinginkan oleh Nabi Musa. Wahlul uqdatam min lisani. Kita begitulah dalam kehidupan ini, kadang mendengar satu ceramah bisa berurai air mata, bisa histeris, bisa gembira. Kenapa? Kepandaian orang menyampaikannya. Bicara dia 2-3 jam rasanya baru 5 menit. Baru sebentar kok tahu-tahu sudah selesai. Ada yang udah setengah jam, baru seperempat jam ngomong udah rasanya udah kayak 3 jam. Kita udah berbisikan, udah dah. Wahlul uqdatam min lisani. Targetnya apa? Yafqahu qawli. Agar mereka memahami. Tentu lawannya agar mereka tidak salah mengerti, agar mereka tidak salah paham. So, kalau misi ini diterima dengan salah paham, dakwah tidak nyambung. Maka ini doa banyak dibaca, diamalkan oleh orang-orang mimbar yang sering pidato. Lapang hati melihat kerumunan orang banyak tapi enggak dakdikduk, enggak kena demam mimbar. Udara dingin tapi keringat baju basah. Saudara hadirin yang saya hormati, lalu permohonan yang selanjutnya daripada Nabi Musa alaihi salam, waja'alli waziran min ahli, dan jadikanlah bagiku seorang pembantu dari keluargaku. Siapa? Harun akhi, dia tidak lain adalah saudaraku Harun. Usdud biha uzri, akan saya limpahkan kepadanya segala beban-beban yang saya derita. Artinya orang berjuang perlu teman, enggak bisa sendirian. Enggak bagaimanapun hebatnya kita, kita tetap memerlukan bantuan daripada orang lain. Sendiri memang lebih baik daripada berteman orang jahat. Tapi berdua lebih baik daripada sendiri. Bertiga lebih baik daripada berdua. Makin banyak makin baik. Untuk satu persoalan yang besar memerlukan kebersamaan. Begitulah Nabi Musa memberikan contoh. Saya tidak bisa berjuang sendiri. Saya minta dibantu oleh saudara saya Harun. Jadikan dia pembantu saya. Tempat saya membagi suka dan duka dalam perjuangan ini. Tempat saya bercerita, tempat saya mengeluh, tempat saya melarikan persoalan. Sebab beban hati itu akan berkurang kalau kita ada tempat kita bercerita. Nah, saudara-saudara, berangkatlah Nabi Musa ke Mesir. Kemudian mulai menyampaikan dakwahnya kepada Fir'aun, laknatullah alaih. Fir'aun mendengar Musa datang kembali. Kemudian terjadilah forum dakwah itu. Apa kata Fir'aun? Musa, kamu kemana saja? Saya pergi ke Madian. Apa yang kamu lakukan? Begini, begini, begitu. Kamu melarikan diri? Pada mulanya iya. Dan sekarang apa maksud kamu datang kembali ke Mesir? Semula saya ingin membebaskan kaum saya Bani Israel. Lalu saya kemudian menerima wahyu dari Allah. Ditugaskan, diperintahkan langsung oleh Allah Sang Maha Komandan untuk datang menemui Tuhan, menyadarkan Tuhan dari kesesatan selama ini. Siapa Allah itu Musa? Allah adalah Tuhan saya dan Tuhan-Tuhan juga dan Tuhan seluruh alam ini. Baru nih Musa, saya baru dengar nih ada yang begini nih. Tuhanlah pakai enggak kelihatan, Tuhanlah cuma satu, yang Tuhannya banyak aja masih kelaparan. Di mana Tuhan? Tuhan saya bersemayam di aras tempat yang sangat tinggi. Hei Haman, kata Fir'aun kepada perdana menterinya, bikin menara yang tinggi. Bikin rakyat kerja paksa lagi, bikin menara tinggi, naik Fir'aun ke atasnya, melepas panah dari atasnya. Menurut satu riwayat, panah itu ditangkap oleh malaikat, ditubleskan ke ikan, lalu dikembalikan lagi kepada Fir'aun dalam kondisi di mana panah itu berdarah. Dia tangkap lagi oleh Fir'aun, turun ke bawah, pidato di depan rakyatnya. Hei, liatin, Tuhan Musa udah saya panah nih. Mati. Saudara hadirin yang saya hormati, dengan segala macam dalih Fir'aun mencoba mengingkari dakwah Nabi Musa alaihi salam. Baiklah Musa, andai kata kamu benar, apa buktinya? Tuhan mau apa? Kamu sanggup menandingi tukang tuang sihir saya? Insyaallah. Ayo, kumpul tukang sihir, kumpul. Kumpulkan tukang sihir, dilepaskan tali-tali kecil, berubah jadi ular mengejar Musa. Musa oleh Allah difirmankan, lemparkan tongkatmu Musa. Musa melemparkan tongkatnya. Tongkat Musa kemudian berubah menjadi ular besar yang menerkam ular-ular kecil tadi. Habis itu ular kecil ciptaan tukang sihir Fir'aun. Begitu hebat mukjizat yang diberikan Nabi Musa. Dan Fir'aun tahu itu mukjizat, tapi dia ingkar juga. Tidak mau beriman. Sudah nyata bukti, sudah jelas saksi, dia tetap ingkar. Akhirnya Nabi Musa berdoa memohon kepada Allah, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya. Wahai Allah, sungguh engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pembesarnya zinatan, segala macam perhiasan, wa amwalan, dan segala macam harta benda, fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia ini. Rabbana liyudillu an sabilik, semuanya hanya menyebabkan mereka jadi sesat dari jalanmu. Rabbana tmis ala amwalihim, ya Allah binasakanlah mereka di dalam hartanya. Wasdud ala qulubihim, tutuplah pintu hatinya. Fala yu'minu hatta yarawul azab al-alim, mereka tidak akan beriman sampai mereka melihat azab yang sangat pedih. Sudah dibuktikan dakwah baik-baik tidak mempan, bukti berupa mukjizat tidak kena, sampai dikirimkan teguran berupa berbagai macam bencana masih tidak juga beriman. Akhirnya Nabi Musa memutuskan, kalau begitu menyelamatkan kaum dululah. Kaumnya Bani Israel dibebaskan dari perbudakan, dibawa oleh Musa keluar dari Fir'aun, dari Mesir, dikejar oleh Fir'aun. Dalam pengejaran ini sampailah Nabi Musa di tepian Laut Merah, buntu depan laut, belakang tentara Fir'aun. Maju ke cebur, mundur ke pergok musuh, enggak ada pilihan lain. Dalam kondisi seperti ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Musa, lemparkan tongkatmu ke laut hai Musa. Musa melemparkan tongkatnya ke laut, terjadilah mukjizat. Laut terbelah, jalan muncul ke permukaan laut. Lewat Musa di jalan itu, Fir'aun terus mengejar. Ketika Musa sampai di tepian sebelah sana, Fir'aun masih di tengah jalan. Laut menutup kembali, hilang itu jalanan. Fir'aun dan seluruh tentaranya tenggelam di Lautan Merah, mati. Pada saat kondisi seperti itulah Fir'aun dalam keadaan menghadapi sakaratul maut, napas cengap-cengap, hampir putus di leher, berkata dia, amantu bi Rabbi Musa wa Harun, kalau begini mah saya juga percaya dah sama Tuhan, percaya dah sama Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Kata malaikat maut, kemarin kemana mas? Sudah gini hari baru mau percaya, terlambat. Akhirnya Fir'aun mati, tapi badannya utuh. Allah berjanji, wa kadzalika nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah, kami selamatkan badanmu Fir'aun agar menjadi pelajaran bagi orang-orang sesudah kamu nanti. Fir'aun mati tapi badannya selamat, terdampar di tepi pantai oleh rakyat Mesir. Wah, ini raja kita nih, raja kita, ketemu, hidup, mati. Kemudian sesuai dengan tradisi raja waktu itu, dimumilah badannya, diawetkan, sehingga sampai sekarang jenazah atau jasad daripada Fir'aun ini masih tersimpan dengan baik di museum negara di Mesir itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Jadi satu hal yang bisa kita ambil pelajaran daripada riwayat perjalanan dakwah Nabi Musa ini, bahwa dakwah menyampaikan risalah memang bukan jalan lurus dan licin bertabur bunga di kanan kirinya. Dakwah menyampaikan pesan agama, jalannya berliku, berbelok, menanjak, menurun, banyak onak dan duri di sekelilingnya. Yang paling makan hati adalah apabila sudah berdakwah kepada penguasa yang zalim, seperti halnya Fir'aun ini. Bagaimanapun ia punya kekuasaan, ia punya tentara, ia bisa menghitamkan yang putih, ia bisa memputihkan yang hitam. Kalau bukan iman yang jadi landasan moral dalam perjuangan, orang mudah frustasi. Kalau berdakwah kepada rakyat kecil, resiko kurang. Kalau berdakwah kepada para pengusaha, resiko kurang. Kalau berdakwah kepada kelompok-kelompok yang tidak memegang kekuasaan, resiko kurang. Tapi kalau sudah kelompok memegang kekuasaan yang tersinggung gengsi kekuasaannya, disitulah resikonya sedemikian besar. Ini yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihi salam. Tapi yang dijalaninya dengan tabah, dengan tekun. Karena kebenaran memang bisa ditekan, tapi satu hal yang jelas, kebenaran sama sekali tidak akan bisa dikalahkan. Buat sementara dia bisa ditekan, tapi lambat atau cepat dia pasti akan muncul ke permukaan, dan kebenaran jugalah yang akan tampil sebagai pemenang. Sebenarnya kurang apa Fir'aun? Kekuasaan mutlak berada di tangannya. Seluruh menteri-menterinya adalah pendukungnya belaka. Rakyat dipaksa untuk takut dan taat kepadanya. Dia adalah kekuasaan tunggal di Mesir. Sementara kaum Bani Israel berada di bawah penjajahannya, penindasannya, kesewenang-wenangannya.
3: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga
4: Anda. Dan bahkan 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlikul mi'ad.
1: Ketika Nabi Musa sedang menyampaikan dakwahnya, Fir'aun malah sempat mengungkap jasa. Musa, kamu kok sekarang bisa begitu? Enggak ingat ya dulu, kamu hanyut di sungai Nil, istri saya kan yang angkat. Saya yang besarkan di istana saya. Kok sekarang kamu bisa ngelawan saya sih? Ini biasa. Apa jawab Nabi Musa? Kenikmatan yang kau berikan kepada saya belum seberapa ketimbang penghinaanmu kepada kaum saya, Bani Israel. Jangan kau menyangka, Fir'aun, kalau saya kau bikin senang, saya lalu akan mau mengkhianati bangsa saya sendiri. Tidak. Sama sekali kesenangan yang kau berikan kepada saya tidak akan menutup mata saya dari kondisi yang dihadapi oleh kaum saya, oleh umat saya. Mereka tersiksa, mereka menderita, mereka merana. Haruskah saya lupakan mereka cuma karena saya sudah tinggal di istanamu, engkau yang membesarkan? Padahal kau pun membesarkan saya bukan karena kemauanmu, desakan daripada istrimu. Jangan ngitung-ngitung jasa, Fir'aun. Andai katamu jasamu ada kepada saya, belum seberapa ketimbang penghinaanmu kepada bangsa saya, Bani Israel. Di situ Nabi Musa menunjukkan sifat nasionalisme yang sangat tinggi, rasa nasionalisme yang sangat mendalam. Kadang-kadang kan orang ya, seperti di zaman penjajahan Belanda, karena diangkat jadi tuan tanah, bangsanya sendiri diinjak-injak. Karena diangkat jadi centeng dikit, dah kumis mbaplang, dah bukan main. Bangsanya sendiri diinjak-injak. Fir'aun mengingatkan ini, kalau cara kita lo gede di sini, makan di sini, segala macam di sini dah, masa lupa kacang sama kulitnya? Kasarnya mah lo bisa begini nih Musa, nih gue yang ngerawatin lo. Saya yang menjagamu, mengangkatmu dari sungai Nil. Masa sekarang sudah gede begini kamu mau berhadapan dengan saya? Punya pikiran dong dikit kalau cara kita. Mikir dong, mikir. Dulu lagi kayu di Nil, siapa yang angkat? Musa tidak membantah. Betul itu, Fir'aun, betul. Tapi apalah artinya semua itu ketimbang penghinaan yang engkau berikan kepada bangsa saya? Saya tidak mungkin menari-nari di atas bangkai umat saya. Saya tidak mungkin bersenang-senang di atas penderitaan kaum saya. Dan saya tidak mungkin senyum ceria di atas derita daripada kaum saya. Dengan tidak melupakan jasamu, saya tidak akan merubah pendirian saya. Saya ingin membebaskan penjajahan. Saya ingin membebaskan kaum saya, Bani Israel, dari belenggu penindasan. Kalau engkau sudah tidak mau mendengar dakwah yang saya sampaikan, tidak mau bertuhan Allah, tidak mau menyembah kepadanya, tetap dengan keangkuhan dan kesombonganmu sekarang ini, okelah, berjalanlah dengan keyakinanmu. Tapi saya harus membebaskan kaum saya, Bani Israel. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah, itulah jalan dakwah, jalan menyampaikan risalah agama, risalah Islam. Sekali lagi, bukan jalan lurus bertabur bunga. Tapi agama memberikan ajaran, balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun cuma sekedar satu ayat saja. Tugas ini memang mulia tapi berat. Tugas ini memang terhormat tapi penuh resiko. Ya kalau menyampaikan asal sekedar menyampaikan, sudahlah, sudahlah, pokoknya nyampaikan, percaya syukur, kagak udah dah. Bukan cuma sekadar itu, ada semacam tanggung jawab moral. Maka kondisi dasar yang dilakukan oleh Nabi Musa, permohonan yang tadi itu, ya Allah, lapangkan hati saya. Jalan ini penuh onak dan duri, berliku, menanjak, menurun. Banyak halangan, tantangan, rintangan, dan fitnahan. Kemudian mudahkan urusan saya. Menentang kekuasaan Fir'aun bukan perkara ringan. Bukan urusan main-main. Menentang raja yang sedang berkuasa, kekuasaannya mutlak, otoriter pula. Diktator murni Fir'aun itu. mudahkan urusan saya menghadapi jalan ini ya Allah. Karena tidak mungkin menurut otak, mana bisa kata kebiasaan, impossible kata rasio. Kalau Allah mau memudahkan, semua jalan akan terbuka dengan mudah. Tapi kalau Allah yang mempersulit, bagaimanapun matangnya perhitungan strategi, taktik, rencana, program, planning, kalau Allah mempersulit, jalan itu akan jadi buntu jadinya. Oleh sebab itu, maka persiapan zahir harus diimbangi dengan persiapan batin. Untuk menegakkan sesuatu yang hak, menghancurkan sesuatu yang batil, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam ini. Dan segala macam tantangan dihadapi oleh Nabi Musa. Kau menyampaikan risalah bahwa engkau Rasul? Ya. Kau punya bukti? Siap. Apa buktimu? Ini, tongkat dilempar jadi ular, tangannya dimasukkan ke saku baju, lalu dikeluarkan bersinar gemerlapan, lebih sinar dari lampu merkuri. Sampai Fir'aun Silo dibuatnya bersusurah. Sudah Musa, sudah, masukkan tanganmu lagi, masukkan tanganmu lagi. Dia tahu, dia sadar itu bukan sihir. Tapi lagi-lagi, gengsi kekuasaannya. Sehingga pantas kalau Nabi pernah bersabda, afdalul jihad kalimatu haqqin inda imamin jair. Jihad yang paling besar adalah mengucapkan kebenaran di atas, di depan penguasa yang zalim. Menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Tapi kan berat, saudara. Sulit. Apalagi kalau belum apa-apa udah ngeri. Udah, jangan dah, jangan dah. Itu sebabnya israh li sadri, lapangkan hati saya. Saya tidak punya kepentingan apa-apa kecuali menyampaikan kebenaran. Kalau sudah ada kepentingan pribadi, itu yang sering jadi handicap. Itu yang sering jadi jurang pemisah antara kita dengan orang yang akan kita sampaikan kebenaran tadi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, maka terasa benar relevannya doa yang diajarkan oleh Rasul kepada kita. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada saya bahwa yang benar itu benar, berikan saya kekuatan untuk mengikutinya. Ya Allah, tunjukkan kepada saya bahwa yang salah itu salah, berikan saya kekuatan menghindarinya. Kenapa? Orang sering tahu bahwa itu benar, tapi tidak berdaya mengikutinya. Seperti Fir'aun, tahu bahwa Musa itu benar. Abu Jahal, Abu Lahab juga tahu bahwa Nabi Muhammad itu benar. Abrahat juga tahu bahwa Nabi Ibrahim itu benar. Namrus juga tahu Ibrahim itu benar. Tapi mereka tidak berdaya mengikuti kebenaran karena gengsi kekuasaannya. Kadang kita tahu bahwa itu salah, salah itu. Tapi karena dilakukan oleh orang yang punya kekuasaan, kita lalu tidak berdaya menghindarinya, malah terjebak ikut-ikutan salah. Lalu menghibur-hibur diri, sudahlah, sudahlah, tak ada gading yang tak retak. Bukankah dengan demikian kita sudah melegitimir kesalahan? Tahu bahwa itu benar dan mampu mengikutinya, itu nikmat. Tapi tahu itu benar namun tidak berdaya mengikutinya, itu mendatangkan siksaan batin. Tahu itu salah dan mampu menegur, itu nikmat. Tahu bahwa itu salah tapi larut ikut salah, nimbrung dalam kesalahan, itu mendatangkan tekanan batin. Jadi tahu kebenaran itu penting, tapi terketuk hati mengikuti kebenaran itu jauh lebih penting. Semua kita tahu Islam itu benar, tapi semua yang tahu Islam itu benar, maukah mengikuti ajaran Islam? Tidak. Tidak. Semua orang tahu kalau judi itu batil. Hatta penjudi yang paling kakap pun mesti tahu kalau itu batil, itu tidak baik. Tapi dia tidak berdaya untuk menghindarkannya, terjebak ke dalam penyakit itu tadi. Oleh sebab itu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, tidak ada satu ucapan yang lebih baik. Dalam istilah Quran itu Allah menjelaskan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Ucapan siapakah yang lebih baik dalam hidup ini selain daripada mimman da'a ila Allah, selain daripada ucapan orang-orang yang menyeru ke jalan Allah, orang-orang yang menyadarkan kepada agama, ini jalan Allah, mari ikuti, itu jalan setan, mari tinggalkan. Wa 'amila salihan, tidak cukup sekadar berdakwah mengajak orang ke jalan Allah, dia juga beramal soleh. Dia bangun rumah sakit, dia bangun madrasah, dia bangun masjid, dia makmurkan majlis taklim, dia santuni yatim piatu. Wa qala innani minal muslimin, seraya berkata, saya termasuk orang yang berserah diri kepada Allah. Da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Menyerukan manusia ke jalan Allah, beramal soleh, dakwah bil hal kata orang sekarang. Kemudian mereka pada akhirnya berkata, kami adalah sekelompok orang-orang yang sudah berserah diri kepada Allah, segalanya diserahkan kepada Allah. Lahirlah kedamaian rohani, ketegaran pribadi, ketentraman batin di dalam dia melaksanakan tugasnya. Kalau tidak, maka nanti ya itu orang kan gua ajak baik-baik, nyuruh sembahyang, ngapa gua dimusuhin? Dipikirin, kurus dah, ampeg aja dah. Makan hati. Soal orang mau beriman atau tidak itu bukan urusan kita. Tugas kita hanya sekedar penyampai. Tugas Rasul hanya sekedar penyampai. Kalau dakwah sudah disampaikan, metode sudah disusun, pendekatan sudah baik, tapi orang tidak mau beriman, Allahumma inni qad ballaghtu, ya Allah sudah saya sampaikan, ya Allah sudah saya peringatkan, ya Allah sudah saya sampaikan, ya Allah sudah saya tegur. Kalau toh tetap begitu juga, sudah saya sampaikan ya Allah, di sana ke lapangan lalu tumbuh. Jadi dengan kata lain, kita hanya berusaha, hidayah adalah di tangan Allah. Oleh sebab itu kita ini termasuk yang bersyukur telah mendapat limpahan hidayah ini. Kalau kita lihat Fir'aun CS, termasuk Haman, Perdana Menterinya, dan seluruh bala tentaranya, kurang apa? Mereka lihat mukjizat. Mereka saksikan kebesaran Allah. Di dunia juga mereka sudah dikirim bencana, teguran kepada mereka, entah tidak juga beriman. Dan strategi Nabi Musa, mula-mula dialog. Diajak ngomong, diajak bicara, diajak mikir, tukar pikiran. Allah itu begini-begini. Oh tidak bisa. Iya begini-begitu. Masih tidak percaya juga. Dibuktikan mukjizat, tongkat jadi ular, tangan bisa mengeluarkan sinar. Masih ingkar juga. Keluar doanya nih, doa yang ada dalam surah Yunus ayat 88-89. Rabbana tmis ala amwalihim, ya Allah cukup dah. Seruan sudah disampaikan, peringatan sudah diberikan, mukjizat sudah mereka lihat, tapi enggak juga mau beriman. Buresin aja harta bendanya dah. Habisin dah. Dikasih perhiasan kehidupan dunia. Innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan. Dikasih harta, kesenangan dunia, bikin sesat. Habisin aja dah. Wasdud ala qulubihim, hatinya empat aja empat dah. Udah dipatri, udah enggak mempan apa-apa. Sudahlah ya Allah. Wala yu'minu hatta yarawul azab al-alim, rasanya mereka memang enggak bakal mau beriman kalau belum lihat azab yang sangat pedih. Dan memang setelah timbul tenggelam, napas mau sekarat, baru beriman. Terlambatlah sudah. Nah, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana akhir daripada perjalanan Nabi Musa ini, insyaallah akan kita bicarakan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu. persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna Alpha Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT 24, RW 4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alpha Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh 2.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Ya acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karos?
1: Lah anger wae geningan mung harita wungkul terus ngaleut mah teh aya wae deui. Karos deui.
0: Jadi eta mah kangge ieu hungkulnya penekan sakit teh hungkul.
1: Ah, kitu mun penekan sakit wungkul eta teh. Terus ngaleut malah anger wae deui.
0: Obat Alpha Propolis eta tos dileueut kangge bapak hungkul.
1: Kanggo abdi sarang pun bojo, tapi oh, alhamdulillah karaos nih aya karaosna jadi tah. Tak abdi tah meser wae deui kitu 2.
0: Eta panyawatna naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, ya cirah, abdi mah lamung. Ha, enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
0: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Peace.
1: Batur-batur pangentenya, pangenten tatangga kami kitu tah. Ada 24 RW 4 pangenten bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Ar Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karosna ning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci kitu.
0: Naon pisan kasaksian ti bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Dari cangkeng, lutut. Sok liur, Ibu.
0: Sok liur. Ayah, lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obat mah biasa wae gitu diperiksa ka kita puskesmas
0: gitu. Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya nek genep bulan tarita sabarang ada hari ieu teh propolis teh.
0: Ieu na nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alfa Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu?
1: Aya, nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu 80% lah. Nya alhamdulillah lah patuangan teu teas kitu ayeuna mah. Kan asal mah kitu ge teh teu bisa tangga ge kitu asa ieu teh rapet kitu beuteung. Kaya nama alhamdulillah.
0: Kumaha, Bu, salami umroh aya kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar. Dag-dag digdig lah teu capek gitu, enggak nanteng teu ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
1: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore jeung isuk genep tetes.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu nya alhamdulillah gitu sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar kitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihanan wae udah ka Bapak.
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah kana kahampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atos 2 bade 3 ayeuna teh.
1: Pan Dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pan Dadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
2: Hay kawitna mah abi geus kirang percanten nya, Pak, mung rerencangan. Aing ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan Kang cina nganggo ku iya ku propolis cobian cina ABG bapak abi cina setruk alhamdulillah dalapan sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
1: alhamdulillah.
2: Itulah cebi teh abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga, Pak.
2: Ya, atuh kanu sanesna, kanu panyawat saperti abi, mudah-mudahan ngegaraleuhnya, Pak. Ngegaleuh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, amin,
1: mohon. Polis Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia, ti Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, iya tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogok teh gitu.
1: Ibu iya panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, iya mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we soka dokter
1: abis. Ibu nuju diikhtiarkan nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu dama.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos iya ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah tos aya ada CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes. Tetes.
1: Ibu udah ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pis Ti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos sim kuring, gitu, sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pis Ti Amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Bido ati abdinya, Bu. Mudah-mudahan
2: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancarnya.
2: Amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabar botol?
1: Kapengerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajin nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh, namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikencak itu aya dicobi we gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tos sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu Pak berobat?
1: Teu acan. Dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping wirah nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukeun naon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Payana bade mese ka kangge panyawat naon Bapak ieu?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu ngeng ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu leda atawa ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleueut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawata kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tah abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Tah can ka mana sok aya ka toko obat mah meser gitu. Nepi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
1: Tina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin engal damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sarang sahana mina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
3: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
3: Hayu bapak mah namanya setahun setengahan ginten lah.
2: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
3: Obat ieu di apotek, mung teu aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tiada iya, enten bapak tu nyobian kat dia, alhamdulillah tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag tekan awak
4: biasa sok pijet
3: pijetan, enak mantu gitu.
2: Entah ini teh bapak di landongan ku
3: alpa propolis.
2: Alpa propolis teh uningat di manten bapak.
3: Di radio
2: cara ngangge-na kumaha bapak.
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
2: Bapak seep sabaraha botol apa propolis?
3: Bapak menten seep sabotol.
2: Karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji ini kumaha tak karaosna?
3: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang. Gitu.
2: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng terus teh aya aya tengan bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Terima kasih. Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Balai

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kukersaning Allah Subhanahu wa taala, urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang ngaturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku alpukahna atanapi kenging pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alpa propolis tiasa ngalandongan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kabeh ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alpa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alpa propolis supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateacan dikawitan ieu Dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Diponis penyakit kronis,
2: gak usah menangis.
1: Minum aja alpa propolis. Penyakit hilang otomatis karena alpa propolis khasiatnya fantastis.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos. Sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ka 36 Wirujeng ngadangukeun sor a

0: sangkuriang terus rempang mapai-mapai pilewengan mimpir-mimpir pasir anu lungkawing terus maju kawetankeun bari rempang teh teu boleh mikiran diri, teu boleh mikiran nasib, teu boleh mikiran omongan Dayang Sumbi anu ting jelengeng keneh dina celina. Aduh, aneh. Naon maksudna omongan ibu? Make nyebut-nyebut anu jadi sabab keur lahirna aing ka dunya. Saha anu dimaksud ku ibu teh? Saha? Saha iteung arti? Nasi tumang kitu. Ah, mustahil. Mustahil. Piraku Dayang Sumbi boga salaki ka si tumang? Piraku putri Raja Galuh? Kasohor inung aing teh putri Raja Galuh anu kasohor kabentar. Maka jeung daek dikawin ku si tumang. Daek kawin jeung anjing. Si tumang. Naon urusanana si tumang? Naon urusanana si tumang? Ceuk pikirna sang kuriang bari terus leumpang. Pertanyaan eta can kajawab ngeng deui Sora Dayang Sumbi ka dengi anu nyebutkeun yen sang kuriang geus maehan nu jadi bapa.
1: Nasia teu nyaho. Ieu si tumang teh nu jadi sabab. Kana gumangarna sia ka alam dunya si tumang teh. Sanajan sato sia teh. Sareatna sato sia.
0: Sabab si tumang nu jadi bapa nu jadi sabab kana gumelarna sang kuriang ka alam dunya. Tebel. Sang kuriang ngarenyag asa teu percaya kana omongan inungna.
2: Ah, asa piraku mun bapa aing si tumang, moal mungkin, moal, moal inya. Mustahil. Pan si tumang teh hiji anjing anu sakitu hina-hinana. Najis malah. Sato najis malah. Mustahil, mustahil pisan.
3: Tapi naha? Nah, aduh ibu sakit bendukna ibu. Nah, aduh ibu sakit tegakna. Lamun si tumang lain bapa aing. Ibu ge moal sakit bendukna meureun ibu. Moal tepi katega nitah nyingkah. Aduh, memang matak bingung, matak liur. Lamun kitu mah sial, sial, sial, sial, sial, sial. Sial ari kieu mah aing.
2: Pilaku. Pilaku aing anak si tumang. Pilaku sang kuriang. Sang kuriang anak tunggal Dayang Sumbi. Incu Raja Sungking Perbangkara Raja Galuh. Make boga bapa pantar si tumang. Sato anu hina. Sato anu najis.
3: Ah, tepercaya aing. Tepercaya aing mah. Tepercaya.
0: Sang kuriang ngepelkeun peureup nahun tu kekerot tapi aneh ari hate ngana ketei cipanon asa ngagayot memehan pedah dina awahing ku sedih jeung pusing mikirkeun hal eta. Suku sang kuriang terus ngalengkah kebat maju ngetan tepungkal pengkol kaayaan beki repepan cahaya layung beki sorema cerining berang tereh kasirih kupeting tongeret beki reang patemalan sang kuriang beki tepuguh rarasaan tapi manehna terus lempang lempang jeng lempang daya eruna satungtung jalan kaciri mah tengarandeg saetik-etik acan pikiran nanah telalerdeih terus muter-muter nasib anu tumiba kana didina teu karasa alam teh. Rep kaayaan alam jadi poek. Jang-jang peuting geus meber. Berang geus sirna. Cahaya panon poe leungit. Di leuweung poek mongkleng buta rata. Cari cangkas jeung babence patemalan. Simeut gadung ting jaradit. Lok-lok jeung koreak patemalan. Matak maruingkak bulu punduk.
3: Duh, geus poek ya. Aduh, ibu. Di mana? Kuring kudu meuting ibu dengdeingeun ibu Dayang Sumbi. Nah, nepi ka kieu teuing. Heran aing. Bakal kunya ah ka si tumang, ka sato tega ngusir anakna sorangan. Aing deui atuh da. Nah, teu apal eta teh. Teu apal. Biagat tiba batara. Aduh.
0: Sang Kuryang ngarandeg panona dibelel-belelkeun bakat ku hayang sidih kana tincakeun. Kadang hari teteh aya sada maung. Kaur. Sada maung. Kok-kok. Hos-hos. Sada orai gede. Cungung. Sada ajag nu babaung. Kabeh mata keueung. Kabeh mata sieun. Hate Sang Kuryang peki kaweur hari teteh. Buguh kayaan di tengah leuweung luang liuweung, di tengah leuweung luang liuweung anu sakitu keumanana ditambah poek mongkleng buta rata. Tapi Sang Kuryang sadar karena nasib nu teu miba ka didina. Eug Sang Kuryang luak lieuk neangan tangkal lekai anu sakira aman keur sare. Reet kana tangkal caringin gede terus dideketan tarekel naek gek duk dinadahan anu luhur anu mual kahontal ku satu galak. Di dieu jeung mah yeuh datang ka caringin naik aing ngeunah di dieu mah gininga yeuh dilandahan kaya anu luhur karimunan ku dangdaunan ya duh amana sigar mah di dieu mah yeuh. Renghap Sang Kuryang narik napas jero na kerana bari tetep mikiran nasib diri na ngalenyepan naon-naon anu geus tumiba. Tapi tina abahing ku cape jeng bingung lila-lila mah repweh Sang Kuryang teh sare dina eta tangkal caringin gede bari karimunan kudang daunan. Memang caringin anu sakitu jangkung luhurna moal kahontal ku sato naon wae oge. Urang nyarioskeun dina poe isukna. Harita teh isuk-isuk keneh. Panon poe geus moncorong deui ti tebah wetan. Cahayana sumirat nyaangan jagat buana. Manuk recet di sarada patemalan jeung baturna sawareh tingkel perangiciskeun jangjangna. Cai ibun ting gurilap ngagarendang dina tungtung daun jukut-jukut baraseuh ku remis janari harerang kasorot ku panon poe. Kulisik Sang Kuryang usik brai benta kebek asa dina pangimpian sababet aya dina dahan kai. Dilalila inget yen manehna teh aya nama geus teu barengan jeung indungna.
3: Gusti Maha Agung aing teh geus teu bareng jeung Hayang Sumbi indung aing oge jeung Bi Umi. Jagat Ewa Batara poe mungaran ngalalana aing papisah jeung nu jadi indung. Gusti nu maha suci, Gusti nu maha agung. Gusti nu maha agung kudu kumaha ieu aing pilampaheun. Kedah kumaha jeung kudu kumaha Gusti anu maha agung aing diusir kuno jadi inung geningan teng teingeun eta gara-gara si Tumang aing nepi ka

0: 81
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38,
2: kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagaluh, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh
2: terus berkarya untuk negeri.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum Pak.
5: Waalaikumsalam.
4: Jenengan teh saha Bapak teh?
5: Bapak Ahmad.
4: Ahmad.
5: Bapak Ahmad.
4: Alamatnya Pak?
5: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati, Kecamatan Sindang Resmi.
4: Satacana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku bapa panyawat naon tah?
5: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Prantos berobat kemana-mana ya abi. Jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan tadina perih panas gitu, ngerinyit bae, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dan cangkeng urunnya, alhamdulillah ayeuna tes hampang
4: ya,
5: alhamdulillah. Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak, alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
4: Siap sebarang botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
5: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan, puasa ge alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar. Sawah oge kegiatan sejenna alhamdulillah. Upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
3: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten, nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
9: iya.
8: Kecamatan
9: Ketanggungan.
8: Ketanggungan, Kabupaten
9: Brebes.
8: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48.
8: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
8: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu ibu keluhannya apa bu?
9: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya.
8: Pandangan kabur gitu.
9: Iya.
8: Nah setelah memakai obat tetes mata ini gimana bu? Ada perubahannya bu?
9: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah bu ya, berarti cocok ya bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang ibu beli lagi yang keduanya bu ya.
9: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya bu ya.
9: Amin.
8: Ayo bu, barangkali ada pesan-pesan bu. Monggo
9: ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes ma ini.
8: Terima kasih bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan ibu selalu sehat dan matanya kembali normal ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
9: Amin.
8: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM
11: Radio Peace Ciamis.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Aing di usia da kuno jadi inung geningan teng teingeun eta gara-gara si Tumang. Aing nepi ka ancur-ancuran kieu. Kacida Kangjeng Ibu. Nah, meni tega-tega teuing. Ika rasa ngegebugna ieu ku sinuk beusi yang pasti bakal kacirita pakna Kangjeng Ibu. Teu naon yang muntah mah dari tamaha dari aing sorangan. Cek hate Sang Kuriang terus nangtung dina dahan kuliat babatek sorat tulang ting beletok cerut turun kena lemah terus melong panon poe. Geus kitu Sang Kuriang leumpang cepet maju ngetan. Langit lenglang taya aling-aling cahaya Sang Surya bengras pikawa asin dang daunan salagara kakayona bangun gumbira komo manuk-manuk jeung sasatuan sajen mah jigana teh taramangih kasusah. Eta kabeh estu pasalia jeung kaayaan hate Sang Kuriang anu harita teh keur meuceuhna pinuh ku pamikiran mikiran nasib diri anu teu wiba kamanehanna. Kamari can cacap hate can parat mikir kamari teh kudu kumaha manehna anu sanyana jeung saha Sang Kuriang anu sabenerna saha anu jadi bapakna saha anu jadi indungna manusa naon manehna teh. Ieu kabeh ngakulung kina uteuk Sang Kuriang ngagoda kana alam pikiranana jiwana teu bisa tentrem Sang Kuriang teh harita. Basa keur leumpang ngeng deui ka denge sora indungna anu nyarekan ka didina.
1: Sang Kuriang, Sang Kuriang, nah si ate teu nyaho teu apal si ate. Si Tumang teh nu jadi bapa, si Tumang teh nu jadi sabab kana gumelarna sia ka alam dunya. Teu nyaho, teu ngarasakeun, teu apal Sang Kuriang. Ini Sang Kuriang. Aing teu hayang neuleupeungeut sia Sang Kuriang.
0: Babang inget kadinya kepeg hate Sang Kuriang reuwas. Kumanehna kaharati? Anak kitu mah si Tumang teh bener bapana. Sabab lamun si Tumang lain bapana, mustahil indungna nu ngaran Dayang Sumbi tepi ka tega ngusir sarta amegna sakitu rongkahna. Kecida Ibu, aing asa teu percaya. Aing lain bapak, bak lain anak na si Tumang, lain bapak aing si Tumang. Hai, jaga tewa batara, tengeken ia alam, tengeken ia gunung, tengeken ia lawang, tengeken ia raksasa, tengeken sakabeh nu aya di si alam. Aing lain anak na si Tumang, aing lain anak na si Tumang, bapak aing lain si Tumang. Sok dengekeun ku kabeh ku angin dengekeun kabeh. Teuk Sang Kuriang ujug-ujug ngakro tarik bakat ku cengkel-cengkel ngabudalkeun perasaan anu ngakukulung dina dadana. Tapi sabada ngakro kitu kapikir deui kumanehanna lamun si Tumang lain bapakna manehna moal tepi ka diusir kanya indungna ka si Tumang moal sarua jeung kamanehanna. Sedengkeun ayeuna Dayang Sumbi tepi ka tega ngusir kanu jadi anak ieu hiji bukti yen si Tumang teh sanyana mah bapakna Sang Kuriang. Teketei hate Sang Kuriang ngaleketei sedih jeung nalangsa. Reg Sang Kuriang eureun cipanon meh-mehan bedah pokli ngomong sorangan. Nah, atuh munnya teh si Tumang bapa aing nya bener aing teh anak durhaka bener pisan aing teh anak durhaka Ibu. Ibu bener mun kitu mah aing teh teu nyaho di pales budi Ibu. Aing teh teu nyaho dimulang tarima ka bapa tepi ka tega maehan. Nah bener ieu teh. Nah ukur alasan wungkul. Tapi rek nyaho di mana? Atu yang si Tumang teh bapa aing. Lamun teh aya nu ngabejaan. Gusti. Gusti. Duh, atuh anak kieu mah nya aing jelema anu pangsiasalna di alam dunya. Aing nu goreng-goreng nasibna di alam dunya lamun kitu carana mah. Aing anu panghina-hina na sakolong langit. Duh, Gusti. Ma. Duh. Ibu. Nah, maka yang digelarkan ke alam dunia atau kuning telamun gimana diuji ku anjen Gusti. Ibu dengdingan ibu sangkur yang nepak sirahna ceretot kerasa nyeri. Sang kuryang rewas karek inget deui yen sirahna tatu dipabuk sinu kuindungna. Sang kuryang nahan ka nyeri terus tatu diusap karasa getihan deui santan nyeri na nyanyangutan. Aduh. Ibu karasa lieur ieu sirah. Nyanyangutan iki ieu tatu urut dibabuk ku sinu. Aduh. Sang kuryang lempang deui anger macu kawetan. Tepunggal pengkol terateret, terateret. Terurat tereret, tanyakan putuna nu datar, nu remet, nu caang. Kabeh disorang ku sang kuryang. Bari lempang masih keneh tetap mikiran nasib. Maca musibah anu teu wiba, ras manehna inget. Dina hiji mangsa kungsi ulin ka sisi lemur. Sang kuryang nenyo barudak diasuh ku bapana. Digandong, dituyun, dibere cocokan. Sang kuryang sok nanya ka dirina pribadi. Naha saha anu baris ngogok ka dirina? Kisah inget can kungsi tepung jeung bapana. Sok tepung oge jeung Kangjeng Raja da ngakuna eyang lain bapana. Aduh. Aing teh karasa sanajan hujan. Moal dirasa ku aing mikiran nasib terus-terusan. Aing nek lempang terus-terusan dek nuju di mana sumber panonpoe moal eureun-eureun aing mun kimah nu penting jauh di indung kaci dan jadi hatena keur aing dek sabar tahun sabar puluh tahun aing moal bisa mengihan indung nu gara yang sumbi anu geus kaci da tega ngusir ka anakna gara-gara anjing si Tumang. Aduh. Sang kuryang boga sangkaan yen bapana aya di jero nagara. Dari pangagung na digaluh eta sangkaan sang kuryang. Dari bebenteng nagara jadi tameng dada Kangjeng Raja. Kitu sangkaan sang kuryang yen bapana manehanana teh aya di jero nagara. Lain si Tumang. Dina hatena sang kuryang boga sangkaan yen bapana aya di jero nagara jadi pangagung nagri galuh jadi bebenteng nagara jadi tameng dada Kangjeng Raja eta kayakinan sangkaan sang kuryang waktu harita. Tapi kumaha ayeuna buktina teu nyana teu sangka horeng si mana horeng bet boga bapa teh wujudna anjing. Anjing anu kacidahina na anjing anu unggal poe babarengan moro uncal anu kumanehna ditengel disepak dicarekan dipanah nepi ka diala nyawana dipetik patina dipasak atina dituang ku indungna lenyap hate sang kuryang ngalinyap. Gusti aduh Kangjeng ibu anak kimanyaan lara tungara lamun kaula nyaho kieu bareto leuwih hade paeh aing leuwih hade paeh ngabale bangke aing lamun nyaho ti bareto mah kaduhung teu tatanya ka ibu
2: Nah, saha bapak teh anu sanyana?
3: Aduh, nah bener si Tumang teh bapak aing. Nah bener bapak aing teh bebenteng nagara.
2: Teu mungkin. Teka harati ku akal, teka pikir ku ati aing. Jauh cina panyangka putri raja nepi ka boga salaki ka anjing nurunkeun aing jadi bibit buit ka asih eta anjing. Si Tumang teu pangakuan inung aing.
3: Aduh, saha atuh bapa aing teu nu sanyana? Teu percaya aing. Teu percaya bapa aing mangrupa anjing. Teu percaya.
2: Mun kitu mah teu adil pangeran teh. Kitu cek Sang Kurya ngomong sorangan bari dareuda. Ari ras kuna si Biri hirup teh asa jadi manusia anu panghina-hinana. Sang Kurya ngelila mikiran nasib dirina. Atuh da teh kitu kumaha? Atuh Sang Kurya harita anu disebutkeun ku indungna yen manehna teh nya eta bisa gelar ka alam dunya teh kulantaran boga bapa anu geus melakeun bibit kasih ka indungna nyaeta si Tumang teh ceuk indungna kitu. Saterusna eta si Tumang teh da memang teu apal maksud manehna mah nyaeta pabakti ka indungna ku cara mikeun ati anu kapangih iwal ti ati si Tumang. Saterusna manehna kulantaran ngabunuh si Tumang ku indungna diusir boga bapa wujudna anjing katurug-turug padagat nyawa sasat ku deungeun manehna pribadi kasedih jeung kalangsana numpuk di sorangan Sang Kurya.
4: Sang Kurya terus leumpang diberi ku angin leutik dijajapkeun ka sorang manuk anu reang di sarada. Jalan anu disorang teu anger aya nanyak aya mudun sakapeung kudu dongkok kadangkala moncor ka kolong catang. Teu kanyahoan rong heap Sang Kurya ka hiji pasir breh deui pamikiran anyar. Rupa-rupa kajadian dina mangsa bebarengan jeung Dayang Sumbi nungtutan naremongan. Ingat kena hiji peuting Sang Kurya kungsi di pepatahan di wejang elmu panemu jampe pamake ku Dayang Sumbi.
5: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
6: Mitra sehat nuju sareng pribados kararasan dina dengge teh nuju sareng teh lina nya tehnya.
7: Mohon. Mohon
6: nu pamiling ge teh di mana teteh?
7: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
6: Kecamatan?
7: Surade.
6: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
7: Lambung.
6: Teras?
7: Radang usus.
6: Mohon.
7: Batu ginjal.
6: Tos sabaraha lami teteh?
7: Atos sausum.
6: Tos sausuman ya.
7: Mohon.
6: Tos lalandong ka mana wae teteh?
7: Tos ka itu ka dieu wae lah kitu tapi teu acan aya pirobihan.
6: Teu acan aya pirobihan mohon. Tah ini kan teteh ngalatan dong naon teteh?
7: Alfa propolis.
6: Mohon. Sep-sep botol teteh.
7: Atau sep 2 botol.
6: Sareng ayeuna pangintenya?
7: Mohon.
6: Takumaha teteh sareng senang ngalat landong alfa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
7: Mohon.
6: Naon wae nu tos damang teh?
7: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
6: Alhamdulillah
7: nya. Teu aya.
6: Alhamdulillah. Sareng senang ngalat landong alfa propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos teu aya tos sehatnya.
7: Nya alhamdulillah.
6: Mohon alhamdulillah.
7: Pirobihan
6: kitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teteh ngal damang ya tehnya.
7: Amin.
6: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
7: Waalaikumsalam.
5: Baraya Radio Peace.
8: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi
9: 0813-8000-6860.
10: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Maaf, dengan Bapak siapa?
11: Saya dengan Bapak Junaidin.
9: Bapak Junaidin?
11: Iya.
9: Alamatnya?
11: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
9: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
11: Yang kedua
9: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
11: Untuk ibu saya.
9: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
11: Ibu Darsi.
9: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
11: Umurnya 64.
9: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
11: Tinggalnya di sebelah.
9: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
11: Matanya perih, gatal dan berair.
9: Oh, berair, merah.
11: Merah ya.
9: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
11: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
9: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
11: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
9: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
11: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
9: Oh, alhamdulillah. Ya, amin. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
11: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
9: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
11: Amin.
9: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
13: Peace FM

0: Ta anakna oge manusia ari aing inung sakitu gelisna turut ta cenah putri raja anu agung buat ngalahirkan aing anu bapakna ngarupakeun anjing anu hina anjing nu handap darajatna palbah mana atuh palbah manana yen manusia jeung anjing sarua teu bisa palbah manana teu ngarti ku akal dek bisa disebut wajar kumaha teu wajar teu ilahar mana welas asihna pangeran atuh mana mikanya ahna pangeran mana asihna Gusti mun buktina kieu buktina aing dilahirkeun kalajan celas anu teu wajar sarta ayeuna dijauhkeun jeung inung anu sakitu mikanya ahna ka aing mana kanya ah pangeran teh mana ulas asihna Gusti teh mana tunjukkeun mana atuh lamun kieu carana. Sang kuriyanga terus lempang pertanyaan tina utekna beki ngagulung beki loba beki namahan tamah lengkah tamah jauh lempangna tamah loba pertanyaan anu teka jawab. Kacaritakeun di perjalanan sang kuriyang mangih rupa-rupa dang daunan aya eurih kaso manyah jeung jujukutan maklum atau dipileubeungan aroyag eta kakayon teh pating arulang kawas anu keur gugupay dang daunan salager hegar bengras galumbira teu aral teu subaha teu loba pamenta teu loba nawar estu tumangprak tumarima kana kadara ti pangeran. Manuk-manuk sasatoan anu kapanggih di perjalanan ku sang kuriang kabeh teu aya anu ngarasula kabeh istuning tumarima malah bangun anu galumbira naker padahal eta ukur sato manehna sukan-sukan gogonyakan unggal poe jiga anu suka seuri jauh cina kabingung anggang cina kasusah kabeh ngagambarkeun yen banget tumarima kana kadar ti pangelan kana piulas biasih ti yang widi tapi sang kuriang teu malire pemikiran alam sabudeureunana temikirkeun anu lain-lain pikiranana masih keneh manteng kana nasib anu tumiba ka dirina pok ngomong sorangan aing digelarkeun ka alam dunya dilantarankeun ku hiji anjing anu ngaran si Tumang hiji anjing anu hina anu handap darajatna anu jauh ajena jeung manusia tapi eta anjing paeh ku leungeun aing sorangan nah ieu oge kersaning nu maha kawasa kitu lamunnya dikeresakeun ku pangeran nu maha kawasa anak itu aing mah teu boga dosa sabab maehan si Tumang dikeresakeun ku nu maha kawasa hartina paehna si Tumang geus aya takdir ti ajali aya suratan ti asalna mun kitu mah bener-bener lain salah aing teu dosa aing sabab kabeh ge kersaning nu maha kawasa pan saur ibu oge manusia tidaya teu upaya la haula wala quwata illa billahi alul adim cek bahasa agama angin ku pangeran angin kersana kudot irodatna pangeran pan kitu cek kangjeng ibu oge nya meureunan anak itu mah meureun pangeran anu ngagerakeun leungeun aing pangeran anu ngagerakeun leungeun aing pikeun mentangkeun jamparing ka si Tumang supaya si Tumang pae supaya ibu bendu supaya aing diusir supaya aing jauh jeung ibu ulah ngahiji jeung nepi hormat nya meureunan kabeh oge kersaning pangeran sang kuriangan terus mikir bari leumpang utekna terus muter pikiran anak teu cicing naon anu aya dina alam pikiran anak dibulak balik dibeweung diutahkeun diolah dirasakeun dilalap-lalapkeun ditumbuk-tumbukkeun anu akhirna kaharati gosang kuriang karasa kapikir yen kabeh oge geus kersaning anu maha murbeng alam alias anu maha kawasa ayeuna sang kuriang sadar yen naon rupa nu geus tumiba kana dirina teu leupas tina pangersa na pangeran anu geus ngaguratkeun nasib kitu kamanehanana
1: Baraya Radio Peace,
2: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
4: Citamiang.
3: Citamiang ya minyak.
4: Iya.
3: Citamiang teh desa mana?
4: Desa Waluran.
3: Desa Waluran ya minyak.
4: Desa.
3: Oh, berarti Cibulakan pangintenya?
4: Iya.
3: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh?
4: 8 sasi. Nampen terang sate ayana teh ida ke ngawartosan.
3: Oh, ngawartosannya.
4: Nanti kebian ke dia alhamdulillah.
3: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
4: Lambung.
3: Lambung sareng?
4: Rematik ya.
3: Sareng rematiknya mau nyeri tuur. Tau pami lambung anu karos kumaha teh mi?
4: Panas ya, padaran teh panas ya.
3: Padaran teh panas angin teh nya. Oh, jadi enggak batu pangintenya enggak bata.
4: Batunya.
3: Laras-laras. Opami rematik mah?
4: Nyeri ai gugah ge teh tur teh.
3: Rurung kujutan pangintenya.
4: Iya. Oh. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
3: Mohon, sabaraha lami eta nuju aranya teh 8 sasi.
4: Ah iya teh malah lami nya 8 sasi.
3: Mohon bener. Da ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya.
4: Nah.
3: Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Sareng senang ngaleut kumaha tau?
4: Raos we.
3: Raos. Kamari nguping warto saur si Ador dua dinten teh teu aya cenah nya.
4: Nya.
3: Leungi cenah nya ka babu cenah nya.
4: Nya, kamana meni eta teh ka raos teh ya.
3: Oh, gitu. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng rematik kamari mah sate acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu pangintu bugan.
4: Tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karejungan.
3: Mohon.
4: Asa digerihan ieu teh teh. Asa cocogan gitu.
3: Leres. Tak sarang-sarang ngeliat iya, alhamdulillah nyaman.
4: Alhamdulillah ya nanti.
3: Sabar kali saya dinten ngeliat ya?
4: Tiga kali kemari mah.
3: Mohon.
4: Ayo namanya tetes mendingan.
3: Alhamdulillah. Mohon. Sabar tetes ngeliat ya kemari?
4: Tiga genep tetes kini sedintennya.
3: Oh.
4: Sekali ngeliat.
3: Genep tetes.
4: Genep tetes.
3: Tiga kali pangintennya?
4: Iya.
3: Tiga kali?
4: Tiga kali.
3: Oh berarti.
4: Mohon. Sare.
3: Berarti 18 tetes ya sedinten.
4: Anjing-anjing gitu.
3: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damang ya.
4: Amin.
3: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
4: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi. Baraya Radio Peace.
2: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
6: 0813-8000-6860. Meni rajin perkosrekan wae.
7: Cemuhun dan meni barala tak enak dipandang gitu teh. Badai kemana cek?
6: Eta cek badai kapayun meser obat mata kanggo murang kali cenah sigah aya nu ngahalang.

0: apil kanu mata sarang mencegah tumor mata, ce.
1: Wah, geningan seik kasihan, ce. Kumaha cara pemakaiana, ce?
0: Gampil pisan, ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, ce.
1: Oh, gitu. Aman ya teh, ce?
0: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, ce. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
4: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi.

yang ngawus negih kanda purwantara purwa hartosipun wiwitan tara hartosipun kraton karaton ingkang diangu jejer sinarita boten wenten malih kejiabi tisalabeting pagelaran jiawi kraton nagara purba kansana nagara berat benghar ingkang dados nalendra dututulu dutuloro angin sewiji-wijina ingih mangnusa pengawak denawa kekasihipun bibisik Prabu Purbasakti ingkang sampun wontening setingil binatur rata lengah ing dedampar dentapin lalipiting sosok sari nenggana waretna limit babut perang wedan iki nanda wida jebat kasturi lan sinebaran sari-sari mawesing sarwa busana endah ditaretes inten rinuk mik murubmu biara kadia kunangkuna remagan kian patih purba denta lansuiji senopati kalapi deksa sami tungkul hamari kelutat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor nalendra watak wanto sang nalendra gagah sakti mandra guna tutas tina katimulan kagagahan kasaktian langka mandra gunaan mengawakan jangkung gede simar dada bewasi merostaya papadana pasemun lirbang barongan upamangan dika gelegerin alas bengkak sotsan nyorot nandingan surya kembar anu dina waktu isang nalendra kenging kabungah anu luar biasa wireh putrina anu kakasih Dewi Purbaningrum parantos tutas tina masantrena kalayan parantos pinuh kudidikan rohani lan jasmani nyaeta ngudag ilmu bab kamanusaan

sadayana samingantos kana dawuhna Lendra. Teu aya anu wantun batuk-batuk acan pangaruh tina luhurna wibawa.

0: salapeting pagelaran Jawi Karaton Nagara Purbakansana. Sang Nalendra Bibisik Purba Sakti Temagantian Pati Purbadenta Lan Senopati Sami Tungkul Hamari Kelodat Jemah Narimang Sabda Ajrih Ningali Pamur Nalendra Watek Wanto Sang Nalendra Gagah Sakti Mandraguna Tutas Tina Katimulan Kagagahan Ngandika kau daling lisan maka tentungan dikanipun. Anu payus dipiagul kalayan dipireus. Lan Senopati yap kaharep kaulah. Sri Paduka Gusti pupu dening ati. Abdi Gusti nampi kana pembagi. Kalayan nyuwun katampi sema pangabaktos kunjung panjenengan. Ditarima pujastuti sampean. Kalihna ti eta. Tansah diajeng-ajeng aya pikeresan naon Sri Paduka.
1: Tenang we. Paduka Abdi Gusti nampi kana pembagi kalayan ngahaturkeun sumrah baktos kahunyuk panjenengan.
0: Hag ditarima.
1: Kahunyuk Kakang Patih.
0: Nuhun Kiadi, nuhun. Ditampi kula.
1: Kalihna ti eta. Aya pikeresan naon ieu teh purwa panjenengan kersani malang. Tansah diajeng-ajeng Gusti. Tak kieu geuning aya kagungan karaton sisi jalan teh. Iye.
0: Purwa dihaturadan linggi leres.
1: Saperkara mah hayang panggih. Hayang ngobrol kieu ngarariung.
0: Tau.
1: Da ai anu aya patula patalina jeung kaayaan nagara mah urang teh geus rada rine. Anu demo geus rada areureun. Rada tiis karasana tiis seuli herang panon
0: leres paduka kadua nati eta ngahaturkeun nuhun Ki Adi parantos tiasa nyaosan kana pangangkir
1: leres Gusti
0: sajaba nati eta kaula teh dek ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna ka Ki Adi ka Senopati ka sajumlah aplatur nagara ogi ka sajumlah masyarakat nagara
1: anu parantos ngiring ngarojong nyingkilkeun baju leungeun keun sakatuhu nyaeta dina mangsa ngaronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan balarea
0: tibalah
1: kalayan menta supaya dironjatkeun deui dina naon rupaha pengabdian urang ka nagara jeung ka bangsa
0: diestokeun paduka
1: diestokeun paduka malihan ai masyarakat di dinya mah kulan Gusti beulah tongoheun pada larang mah parantos nganuhunkeun ku seueurna proyek ayeuna can tina air bersih iya kalaresan kapan lurahna teh anyar demi dua minggu ite iya juragan Anik iya atuh tina pangwangunan sakola-sakola SD aya teh kengeng bantosan anu parantos katinga kak diwangun kulan Gusti heeh atu dina pendidikan aina sakedap depan badan nyebar ngeunaan Puad.
0: Puad di mana?
1: Puad eta sesepuh ti nya ti Ciburia.
0: Ih. Eta mah kiai atuh. Ciburia
1: Ciwidei. Ari Puad ti nya eta pendidikan anak PAUD jeneng Puad. Pendidikan anak-anak usia dini kicuklan Gusti parantos disebarkeun kangge piguruanna mah ka tiap-tiap kampung ngeunaan pendidikan da puguhnya kitu kapan ieu nagara urang teh mareyogikeun sumber daya manusia nu berkualitas.
0: Agak-agak syukur-syukur
1: kitu kulan Gusti. Sok lebar temenan upami ninggal kana sawatawis kaayaan nagara anu parantos sakieu harenghengna kulan Gusti. Pajejet ku deudeuleuan taena mah urang ngareuyeuh we keune anu parantos ruksak mah. Iya ayeuna urang omean deui utamina nyaeta dina ngadidik marurang kalih waktos eta teh anu laras-laras kedah misinta kalemah cai sorangan. Kitu kulan Gusti.
0: Ya.
1: Kahiji misinta kana lemah cai sorangan, kaduana misinta kana budayana sorangan.
0: Heeh, alus.
1: Margi katinggal aina teh barudak-barudak teh eda kaulinan di buruan teh parantos hampir leleungitan. Mode gondang galah sasalimpetan encerak iya ayeuna mah parantos digenti ku PS barudak teh kulan Gusti. Iya eta we anu apa teh si Pombok iya sareng Doraemon kitu kulan Gusti.
0: Sok ronjatkeun
1: sajaba nati kitu kaula teh ieu teh luar biasa meunang kabungah teh kiadi
0: leres
1: kulantaran si Nyai ayeuna da kumaha atuh kabawakeun ku anak kaula teh
0: tuang putri
1: anak kula si Nyai Dewi Mustika Dewi atawa Purbaningrum anu sasatna teh manehna mah ngulik kana ilmu bab kamanusiaan jadi kabawa keun kaula teh eukeur mah ngulik kana bab kamanusiaan da puguh si Nyai mah anak kaula da heuh manusia malah loba lalaki nu katarik kataji ka pati-pati ka penang asmaragama loba jajaka nu kaedanan. Wuh, marukana unga poe teh cingsala lember pahade-hade kanaraan. Ditabeuh we telakson teh marukana tutot. Maksudna mah meureun ngahlaran. Kitu ngana si Nyai teh atuh acuh ka lalaki teh. Ngantina kaacuhan ieu si Nyai melang aing teh.
0: Melang kumaha?
1: Heuseun, sieun teu bogoh ka lalaki. Sieun teu normal. Paur sieun jadi nona igun aing mah.
0: Anah, moal Gusti. Piraku.
1: Anu jadi kamelang teh eta. Ngan deui pati-pati kaula boga minantu oge hayang ka jelema anu saluhureun kaula kakayaanana. Kitu lain piduit aing mah. Naon sababna bisi sangsara engke ditinggalkeun paeh?
2: Karunya budak kan hiji-hijina.
1: Kitu budak ngan hiji-hijina. Ai jodoh mah panginten Gusti kumaha? Ceuk bogoh murang kalih we. Oh nyeta, loba teh teu nunuturkeun bogoh teh pan kaituna mah amurasut. Sabab ngan ukur samet bogoh hungkul mah wah. Hartina meureunan. kudu geus dewasa ngaran-ngaran geus boga salaki teh nya. Kantenan, kantenan, kantenan. Tak itu Ki Adi malah kaula teh sok kabita ngadengekeun sejarah-sejarah nu geus kaliwat. Make jeung di nagara diayakeun pesta saemara sagala. Lamun teh masih nyai beuki dieu beuki loba nu dara ratang heuh nu bogoheun timbalan. Ah dek di saemara keun. Keun bae patih jadi jago saemara lamun teh mah ayeuna si nyai aya nu ngaharepkeun. Dek dipentes we tanaga jeung pikiran pikeun milih jodoh si nyai mah urang saemarakeun we. Wayahna maneh jadi jagona teh kira-kira na sanggup. Paduka Gusti Pupu Dening Ati dina leresan dieu tadi oge panbujeng hingga kapulut marganing tanaga larapati ge kasangakeun karesep teteh lalajo gelut teh aing ge. Dawuh deui olahraga anu sok dilalajoan malintang ti tinju jeung sepak bola. Iya. Persib ge pan eleh lumayan Gusti. Tilu hiji leuhung lamun saeutik elehna teh da tilu geuning. Jeung mana? Sareng Persija. Iya. Heuda biasa main mah eleh jeung meunang. Heuh. Leres pisan Gusti. Ngan eta we atuh da mun di kandang jeung minang teuing ge elehna deui. Nya. Kitu kagila-gila keding kulan Gusti. Nya. Bari pamaen teh meuli teteh. Iya. Padahal lamun abdi mah bangsa abdi dibeulina. Iya, wah resep panginten Gusti. Iya. Bisa maneh nyepak bola, ih kapungkur oge marukana tobros tar rambang bola teh. Iya. Ku bola sanes kaduruk. Ora karep wae sia. Kitu margi latihan mah sering abdi teh nyepak pun bojo. Iya. Kitu. Tak kitu Ki Adi. Pokona lamun diparengkeun si nyai menang jodoh wah 40 poe 40 peuting aing mah. Iya. Kitu pak pangaosan 15 peuting. Papai ku aing kiai teh kabeh. Dodog penca jeung sajabana wah sanajan aing boga anak awewe geus gede biasana pan singa Depok masuk dipake nunyunatan ya tak ieu mah dek dipake ngawinkeun ku aing si nyai teh cenah abrag-abragan dina singa Depok lamun bisa mah aing hayang leuwih mung singa Depok hayang singa nyaan kitu.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
5: Aja.
4: Mohon, linggih di mana Bapak?
5: Cikoja Bendungan.
4: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
5: Desa Waluran.
4: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
5: Benjolan.
4: Benjolan?
5: Renyam-renyam remati.
4: Oh, remati ke banyak.
5: Iya.
4: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
5: Renyam-renyam panas.
4: Mohon, teras.
5: Teras. Napas nyesap.
4: Oh, napasnya sesaknya, iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
5: Tos 2 tahun.
4: Tos 2 tahun,
5: dua
4: mohon.
5: Tahun.
4: Tah, ina kan ngaleut landong alfa propolis Bapak teh nya.
5: Mohon.
4: Mohon, sabar botol Bapak?
5: 2 botol.
4: 2 botol. Tah, teras anu benjolana kumaha? Ina aya henteu bawa benjolan.
5: Hilang, benjolan-benjolan hilang.
4: Terus ayah ini namanya?
5: Ayah,
4: mohon,
5: panas-panas itu ayah.
4: Sesak napas itu ayah kumah?
5: Ayah.
4: Alhamdulillah mati?
5: Itu ayah.
4: Alhamdulillah.
5: Sehat.
4: Jantan sehat, ada ini namanya?
5: Ya, sehat.
4: Alhamdulillah ya. reaksi sareng senang ngeliat landung alpa porosnya kumaha rita pak?
5: Segala karasa urat-urat karjang-karjang napas ngahayo panas
4: kontu mohon sabar alami ya
5: pak seur weh sadinten
4: sadinten reaksi
5: nantinya ya sadinten
4: nah alhamdulillah ini mas sareng
5: sehat
4: alhamdulillah bapak ya saran deh kang onus ya mas
5: seur pami sepertos abdi ayona ditinya
4: mohon
5: kado panyawat kio-kio rematik karawasna panas renyum itu ya napas nyesek
4: sesek napasnya
5: lambung tak ayak
4: alhamdulillah
5: sehat
4: sehatnya
5: ya
4: mohon bang Inten cobiannya kulandung alpa perus bapaknya
5: iya
4: mohon bapak aja aturun ya
5: iya sami
4: mohon bangga assalamualaikum pak
5: waalaikumsalam
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alpa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860
8: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860
8: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Gitu bulan Gusti. Saya pisan teteh ide teh. Iya. Nah, harus kumaha? Cen mau bayar penayagan singa Depok. Nah, da penayagan ada dihakan ku singa.
12: Timbalan, timbalan.
13: Lir Pendra.
12: Barang nuju raos dina rasa kabungah manah kagungan putra istri gelis kawanti-wanti. Memang ieu putri teh parantos ka sohor ka mana-mana kagungan.

Raden Mandra Kumara Katarikata Jika Pati Patika Pentang Asmara Gama Kuya Sang Putri Surak Hambal Hambalan Surak Hanadaya Hanadaya Hanadaya Anadirada Meta Anajaran Meta Saking Kerongkeng Ternyata anak apa? Oh, Anadayo Gening Gusti. Aya tamu paduka. Tamu di mana? Katinggal nama di negara Astina Gening aya kasepuhan Resi Drona. Yap, yap, sadiakeun di pagelaran. Tilu, bikin tamu-tamu nuliana. Gening naon itu tenu di sareren. Wow, kareta-kareta Gusti. Nah, mawa jampana dulu itu nah honya pesta-pesta eta teh kitu. Oh. Bangalih, ligih.

0: wayah na tampi tamu bulah ditu.
1: Saya
0: Romeo. Sampurasun angin
1: rampes kabar.

0: ngenalkeun ieu pun anak.
1: Tuang putra teteh laras pun anak.
0: Aswatama ngaranna.
1: Luh bagja bagja. Aturan rawuh sepuh.
0: Nampi nampi nampi nampi ngen nampi nampi nampi.
1: Maga tamu-tamu nu sapalihna supados dipagelaran tilu bae.
0: Angger citraksa citraksi tu maraksa parto marmo irupak sadaruk citraksi tarung cita sobat tetuna.
1: Nggih nggih nggih.
0: Maga pangalingih dipagelaran tilu wae eta jajarkeun gotongan-gotongan emas picis kumaricing inten yumanten.
1: Maga maga.

0: Sang Nalendra Prabu Binga ningali tamu sasatna ieu teh anu dikenal pisan Resi Drona anu kasohor ieu teh hiji sepuh anu parantos kasipuh ku pangaweruh nyaeta kagungan padepokan Jajar Sokalima Nah, asa kagunturan madu kaurugan menyan putih sepuh. Haturan kasepuhan.
1: Nuhun anger, nampi kana pembage.
0: Ieu tuang putra.
1: Taleres. Ieu teh pun anak anger. Mungan saese asa ese saeseina. Ngan hiji-hijina anak teh teu namahan deui mangke. Nya kabur-kabur bojona. Nya.
0: Wilujeng tepang atuh. Pun Adi Aswatama nampi nuhun bae. Aturan rawuh sepuh.
1: Dupi ieu teh
0: patih kaula ieu teh.
1: Aduh, nuhun-nuhun nger, nuhun nger, nuhun nger. Gararagahnya urang dieu duh. Nya.
0: Kalayana atuh ieu teh. Ruas nu taya papadana ai kabingah makomo. Ai bungahna dipoe ieu kaula teh sasatna kagunturan madu kaurugan menyan putih anu arang langka pisan tiasa tepang sareng jalmi anu kasor.
1: Tuh dengekeun aswata mah. Nepi kaki wibawa jeung aran kolot nepi ka nagara ieu ngaranna mah turutan kumana iya sana jan hirup ngalalana salirana tapi aing ngareuyeuh nikeureuh mah geuningan dina bab usaha naon we sarek dae sabab bisa na kasohor jalma teh ku karyana iya ku gawena tak itu turutan matak tuluykeun ieu pasantren Jajar Sokalima tengke iya alhamdulillah anger
0: kumaha kasepuhan
1: di Jajar Sokalima teh aya teh parantos luar biasa canggih na kabina-bina parantos jadi pasantren modern parantos sagala komputer laptop pokona anu dalalap tarte ayeuna mah ti kalangan tengah kahanapah arang langka ayeuna mah seseueurna ti kalangan tengah ka Cianjur iya
0: kaluhur
1: ae heuh tah kitu anger komputer oge internet oge parantos kortu duo ngalangkungan milenium ieu Pentium 4 dina milenium ieu teh
0: alhamdulillah atuh nuhun
1: kitu ceung mang oge engke mah bilih ieu mah bilih anger bade hubungan kareng mang teu kedah ka itu dina internet we ieu teh mun ceuk basa Inggris mah www dorna doclang
0: .com meureun
1: ta eta heukeun bae atuh na teh iya
0: nuhun sepuh nuhun
1: kitu punten mah ngabeki heureuy eta teh sakolot teh iya sajabana ti mang beki heureuy teh beki udud eta teh iya numawi oge kitu
0: Laras salajengna atuh aya naon sepuh
1: engkieu anger tapi punten ieu teh jauh di Jogjog angang di tiang teh mangge
0: bilih ngarepotkeun pangiten ngaganggu anger nuju sibuk pangiten di dieu anteun teu sawios teu sawios
1: sareng punten ieu teh bade rada lami meusan ngobrol teh sanes teu apa mangkana tata cara etika nyemah
0: yeah.
1: dah ainya mah mageringan komo lamun ti peuting mah ulah leuwih ti 10 menit komo lamun pribumi geus heuy buru-buru pamit nya kitu. Tapi punten ieu mah bilih lami ieu
0: mangga
1: mang teh salarasna mah kautus kudu jadi ratu ngeman timbalan anu jadi raja ti nagara Astina. Saperkawis dua perkawis tilu perkawis saperkawisna nyaeta baktos ka salira jeung anger ti anger Prabu Duryodana.
0: Olo nuhun damang Sang Nalendra Prabu.
1: Aya hibar dina waktu ayeuna kaduana perkawis mang teh kieu kapetokna ku Sang Nalendra teh
0: kumaha
1: wireh Sang Nalendra Prabu Duryodana teh pan kagungan putra pameget.
0: Prabu Suryodana teh kagungan putra pameget dupi kakasihna
1: Raden Mandrakomara.
0: Raden Mandrakomara.
1: Sanes Raden Komara Komarudin sanes. Raden Mandrakomara.
0: Sanes Mandra lanceukna Omas
1: sanes.
0: Iya.
1: Atuh eta mah kasep. Tayu melangkung.
0: Leres.
1: Iya. Kasep ngalangkungan Asep Syahroni. Iya. 11-12 yang lurah anik mah kasepna eta budak nya rada sipit
0: leureuh.
1: Nah ari eta putra Sang Nalendra teh sasarta parantos remaja putra
0: nya eta budak teh keur gering nangtunggalang layung peuting teh kana sare beurang.

0: itu pada witi itu pada ngalamar pada naroskeun nah kinten-kinten da bari ditampi upami ieu panglamar ditampi panginten ayeuna keneh oge aya utusan ti dieu ka Astina pikeun ngabantun eta calon panganten pamageut.
1: Tak itu bari sakatenan urang rengsekeun pertikahan. Iya urang walimahan di dieu. Malihan ayeuna teh waktos teh aduh ninggang dina rejeki teh. Ninggang dina waris. Jeung mangge. Kumaha kinten-kintenna anger? Ieu tuang putri bade di pileuleuhkeun.
0: Di kaula. Bagja ai. Kasepuhan, kasepuhan. Kaula teh ieu teh bunga anu luar biasa lamun dibandingkeun jeung gunung anu cing jalagir di ieu dunya masih keneh gede kabungah kaula. Komo deui pan pibesaneun teh jamina wah. Raja Burat Beunghar bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah. Buncit leuit loba duit.
1: Iya, sami jalmi jeguh sareurang dieu. Pokona tuang putri sareng pun incu mah bakal disebut bebelahan terong. Adu manis ceuk mah ge. Iya. Pada-pada wajah ceritunya. Kitu. Jadi
0: aik kange kaula mamanga teh teuing. Mangga bagja bagja. Nanging ieu teh parantos. Tapi punten ieu.
1: Kumaha er?
0: Kaula teh parantos janji sareng ieu Ki Patih.
1: Kumaha?
0: Jadi pati-pati pati-pati kaula gaduh mantu ge nya eta hayang kajelema anu bisa ngelehkeun ieu Patih kaula. Ieu anu parantos direncana ku kaula.
1: Kumaha ngir? Saemara?
0: Nah. Tiasa disebut saemara. Jadi saha nu bisa ngelehkeun ieu Patih ieu pun adi ieu.
1: Laras?
0: Tah, leme bakal diangkat ku kaula jadi mantu kaula.
1: Suatama
0: kaula. Kumaha? Lah neuh atuh we. Etang-etang mecakan ilmu anu kamari teh geuning. Itu atuh
1: lalaki. Alus lalaki teh tengarana. Ulah leutik burih anak panita mah. Nying hareupan naon maon oge kahareup. Emongkeun dada teh. Pan kitu ini dadaku mana dadamu? Lalaki ngaranana. Jadi cinek nama saha anu tiasa ngelehkeun ieu tu Patih Nagara?
0: Leureuh.
1: Eta anu baka
0: jadi mantu kaula.
1: Oh, da teu dibantun calon panganten pamegetna oge. Kumaha ieu mah upami diwakilan, diwakilan.
0: Diwakilan.

0: niin, että te liajahkan hyllä riungan hyllä kangina pöntupani sijasai mara.
1: Tong, tong, lila.
0: Tong maka jeng pani sija sok. Tugas kene keamanan aina ma. Ha, timbalan.
2: Sak itu, menta supaya, sok itu. Menta supaya ngadahar hula nog hayam jeng seprit. Balur kusimane etalengen ngain percaya kana kasaktian.
0: Bangga paduka dia stok.
2: Tenang, sok bentuknya saurang panisiamalah.

ngahaja hiburan mah hese. Aing teh geus seumeul hayang nempo nu pasea. Hayang nempo nu gelut. Dih, kaulah. Kaulah yakin patih bakal sakti mandraguna sing persanten.

0: raja. Oh, itu diguguh kumaha lalawara. Iya. Ki Adi,
1: lan
0: kali. Maha Gusti,
2: kayak orang ngadongeng kalau saya kenal.
0: Kini ngerti naon. Lu mampah ke alun-alun itu. Memang aja hal-hal bakal ditepikan. Wajah dapat ngumumkan. Itu jelma nulala riwat pisirek lalajo. Akan dek gelut aja. Naon dek gelut, tapi emang gelut teratur. Kayak nama tak dongeng dek gelut.
3: Senopati lan patih nagara
4: ngandika
3: ayana ngaon ieu Gusti.
0: Jadi lamun urang ngahulang kana kapal lain Nalendra dina harti bakal dipesat urang.
3: Wah, kurang nawe cing apa kana adat dunungan. Ulah sagala dicempat keneh sakarepna. Iya, da urang mabawahan kudu melihat téna. Oh, pugu pugu pugu we.
0: Ai bie tamu ti nagara Astina téh de kalamar.
3: Nemeh téh. Ngalamar sang putri Dewi Purbaningrum. Mustika Dewi.
0: Iya.
3: Kumaha karesaeun putrina?
0: Asa ditanya ai putrina mah. Lani mah karek-karep raja we.
3: Maksudna?
0: Maksudna mah anu di dongengkeun tadi teh ri. Yen cenah hayang pesta nagara, hayang nyaemarakeun budak. Atuh bungu we. Aya jalan ku memuntas. Aya nu ngalamar langsung ti nagara Astina. Nya bieu teh cinekna mah urang saemara. Akang teh rek jadi jago saemara.
3: Percayaan teh naik ka salira. Aib ka salira mah percaya da bungu salira teh bebenteng nagara anu sasatna dipiagul ku Sang Nalendra.
0: Ya.
3: Nanging urang nawe cing ati-ati ulah somong. Sabab di dunia ieu teh bisi da puguh jelema mah heueuh aya lemahna. Aya leuwihna sokeuna ku apes. Keneh lah. Dina sasi ieu mah ningang dijaya salira mah. Cing percanten kana etang-etangan abdi. Iya.
0: Ya kok tina hidungan naon
3: tina aboge dibantun. Tina manis pahang dibantun.
0: Ya. Jadi ayeuna teh para kurawa keur ngumpulkeun anu rek asup nu saemara sabab aya calon panganten lalaki mah teu dibawa. Ieu teh diwakilkeun.
3: Diwakilkeun.
0: Ya. Aya urang kurawa mah dewa geura disungut. Geura disungut.
3: Nah, ieu teh moal ngaganggu kana anggaran belanja negara, waragadna ieu teh datang tos naoge ka ituna teh bakal aya waragad ieu teh
0: tenang. Tenang. Waragadna mah ieu teh panglamar. Panglamar ti nagara Astina urang pake waragad.
3: Tah atuh kitu saya sugana aya leuwihna kangge ngomean jalan. Iya. Kangge ngarehab. Kitu kulat.
0: Iya iya iya. Wayahna maneh panisiaan, panisiaan. Ha?
3: Oh, sae mangga.
0: Diajar.
3: Kana mah kekedah diajar mangga teh teuing parantos biasa. Baru kana anu sok nyamut dinu hajat-hajatan teh saha da abdi. Iya ngan teu bisa mukodimah.
2: Oh, diajar, diajar, diajar. Sok, sok, sebur buru. Serukan, serukan.
3: Daging. Wayahna kasajumlah pasukan para petugas negara. Iya, iya, iya. Wayahna tempat di alun-alun Kulon Wetan Kidul kaler jaga. Saeutik gedena ieu teh di alun-alun loba nu lalar liwat anu ulin jeung sajabana tangtuna bakal nyereg bakal lalajo. Wayahna diumumkeun ieu. Yen diayakeun sae mara dina poe ieu. Mangga atuh dihaturkeun ka para pamilon di nagara astina bilih kahiji kadua katiluna supados ngintunkeun daftaran saha anu bade ngiring sae mara ngawakilan putra Sang Nalendra Prabu Duryodana. Sampurasun.

0: Radio, please.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Ida nya. Di mana lingkatnya Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sarang radang paru-paru.
2: Lambung sarang radang paru-paru nya. Keluhanna nu karos kumaha teh Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karaos?
3: Karaosna dina dada rocok.
2: Di dada terada rocok nya.
3: Mohon.
2: Tos sabaraha lami buat teu gaduh panyawat teh?
3: Opat sasih.
2: Opat sasihan ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, gitu. Ayo beja cok batur cendera buktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karos nak gitu.
2: Reaksi nak.
3: Reaksi nak.
2: Kumaha tak kena salira tuh Bu?
3: Kena salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na ayah.
2: Mohon.
3: Perih na ayah.
2: Ngeras.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Yang ngirangan gitu.
2: Rada ngirangan ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sanadang bari disebatkeun ya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak ieu
2: teh kasehatna.
3: Alhamdulillah.
2: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sarang radang paru-paru.
2: Cobian
3: cobian we ku ngaleut alfa folklorit.
2: Oh, hatur nuhun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000 6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813 8000 6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
0: Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Campurasun.

salira itu salagarana leres nuhunah nuhun pisan anu kaleresan pisan dina waktu saya teh parantos aya anu bade majeng kana ngiringna saya mara ieu ngawakilan putrana raja nagara Astina leres saha kahijina ieu da catetanna dibanteng kumaha urut-urutan kahiji kadua katiluna tayeuh mangga diaoskeun geus ke dihaturanan ini. Nanging dina pelaturan saya marate teh kumaha wae bilih ieu mah bilih bilih. Bilih kalawangan. Nampi. Oh, ieu. Nu kahiji ieu teh saha Aswatama. Nuka dua cinta asih teh sanes cinta asih Citra Yuda anak ieu mah jadi panitia teh nepi ka ai panon gede iya mun 10 kalian panon aing atuh anu geuning eta urutan ka 3 teh mah anu kadua nama geningan ieu teh citraksi gelimu opatan heula opatan heula upami eta anu jago na bungkul areleh kabeh nya wayahna meureun mang teh bade wangsul leres sae mangga mangga antos atuh ditu teu aya pelaturan teu aya imarek make senjata sok bebas dek make pakarang dek make katimulan kagagahan kasaktian kamandragunaan mangga iya yeah. Aduh teu dibawa senjata yo iya nanging aya peraturan mah kumaha di mana-mana aya anu semplak tak potong leungeun beh dituna nepi ka maot teu meunang aya tuntutan. Oh, jadi teu aya tuntutan naon-naon, tapi kudu bebas ku cara hukum saya mara. Aulah nepi ka pae we atuh. Hieun meureun. Iya. Sesebut eleh we atuh. Ya pokona mah kitu we pokona mah. Ngan ieu mah pilih aya nu kalepasan nepi ka ngelepek teling kumaha si Aswata mah tong tuluskeun wae kitu iya rada teungeunah hate teh teh iya malah penting tadi ngimpi ngahujeun aing teh yeung Aswata mana keur nyari huntu budakna deui punten ah Aswata mama di nomor tilukeun eh. Wah, Aswata mama di nomor tilukeun. Da geuning ieu mah urutan ka hiji daek teh pindahkeun. Nu kadua jadi ka hiji. Nu katilu jadi kadua. Ya kitu teh da naon atuh mangga-mangga. Kitu we eta mah. Sok mangga-mangga. Ai putrina tiasa dipamerkeun teu? Eta mah teu tiasa rupina. Mangga kawitan bae ulin.

0: Wah, 3 menit itu gerujin kieu mah. Ningali tangtungan ge watir aing deungeulna.
1: Aina mah ge watir totogkeun ge yeuhuluna.
0: Jelema bongkok meongeun kieu mah iraha rek meunang.
2: Nah, saya tengah hina ting. Maka yang bengkok meongan nanti. Jadi baring kenceng itu mana tukangan itu. Oh, jika papatong itu.
0: Tak syahat. Goblok, banyaknya siapa ni si amok.
1: Udah itu disebut papatong. Jauh-jauh.
2: Papatong Jawa. Papatong Jawa, gitu lah.
0: Mana juga kini-kini Sumatera.
2: Yakin sampean bakal dibikin lamun eleh eta putri?
0: Ya mangat teh. Kaula mah kaputusan raja we pangitan.
2: Ya, siap.
0: Mangga. Parantos siap ya. Already? Yes. Mangga ulun.
2: Mangga. Ayeuna kaula ti boncel hiji yang akan ke boncel dua. Iya. Yeah.

Itulah aku kumaneh naon. Boa maneh panak ieu meureunan ieu teh jalan pikeun jalan maot maneh. Poe ieu jiga da putus riwayat teh nya sabodo teuing lah. Teu dipikiran nu kitu mah. Nu penting raja kaula sugema we. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di Cai Unajaya di darat Jaya Una nu calik di sirah Cai. Sang Ratu Mut Putih bimi menga banyu mingkem ah mingkem ah mingkem ah mingkem bet balalageur dedemit di dieu. Ulah jahil ulah ganggu ka kaula, kaula ieu turunan ti Gunung Suna. Iya, beh dituun Gunung Burangrang. Iya eta anu gubragna teh ka Gunung Buraong. Kamana karep we jajampean eta? Karaosnya rada lieur, cekap cekap. Wah, wow, bukan yang cekap lo deh. Ayah. Wah. Ayah. Wah. Iya. Iya. Karunya. Nyoan tuh hasilnya. Hadepi sani awakna duh. Jeung eta ngampul awakna kawas ninggang karet weh.

0: kasepuhan, kasepuhan, tinggali tak jago astina rubuh hiji. Dihaturkeun ka sesepuh ti nagara Astina. Ieu salah sawios Kurawa Namru di lapangan ieu. Ya dihaturan leungi.
1: Da eta atuh da muni keukeuh hayang pangheulana, hayang pangheulana. Teu nalimpak maneh ti tah aswata mah.
0: Naon kapan aswata mah panarikeun hese. Kumaha eluh eluh kumaha kasep jeung maneh sakalian gelutna
1: hor
0: ongkoh maneh nu nuliskeun geura langsung aing pada ditulis tongong nepi ka nyurung-nyurung akibatna rek maehan ka aing awas ya ku aing peuting engke di ala ku aing ningali
1: sinora kandung cuhut nya tah upami teh asa masuk atama pepanderikeun
0: saha
1: asa atama
0: ya
1: mun biasa mun bisa mantong tulus asa atama mah nya coret-coret deui mun bisa mah
0: sok aya bagian kadua saha bade langsung atuh kusalira
1: ada teu bisa gelut aing mah
0: ih sok celukan deui dah kitu urang Kurawa memarukan negara di sumutnya hoakna metarik mangga dihaturkan kaunian anu kadua ayeuna ya eta citraksi
1: sok atuh angger citraksi
0: ayo kamari kamari bayur senopati
1: ulah
0: aing di dieu dina papanggungan papangungan anu tos permanen eta mah di alun-alun sahab yeun wele urang lain ngaranna Citra Soma Gusti Citra Soma muhun heeh sok lah pokona anak aing jaminanana eleh patih aing mah mangga dihaturkeun.

0: Karyaing di jurung-jurung tidak karya nao ya. Aing teh hudang hees demi Allah aing wae. Hah?
1: Sok lawan, lawan.
0: Lawan, lawan teh.
2: Lawan, jang.
3: Hei, hei, hei.

0: aburrió. Iya, patih negara bicaranya. Ya, aduh, sorry ya, ikus hees bete.
1: Ari anjeun, dek ngawakilan putra raja Astina.
0: Mohon ngawakilan yang kuring dia dongkap kadir teh. Bade ngalamar kinten-kinten ditampi pun anak anungaran Mandra Komara kasep demi Allah aing mah sok. Tingali keneh buktikeun beda jeung uing pamana uing ngabedegong. Tak itu kinten-kintena
1: lain ngalamar imah bisa putri dikawinkeun tapi eleh gelut kaula. Tanyain ayeuna jadi patanang anu kadua gelut jeung kaula.
0: Saha Nunita? Nunita gelut teh saha?
1: Heuh pandorna ngadaftarkeun.
0: Goblok teh. Mun urang mah anakna tadi sosorongo saja jalan keamanan keamanan di jalan. Ngajujurung batur ah kuring mah teh hayang gelut demi Allah euy ngeuleuleus euy. Iya.
1: Jadi moal tulus gelutna.
0: Ah, titah kusaha gelut. Teniat gelut ieu mah ditarima ngalamar moal.
1: Heuh kudu gelut heula.
0: Ah, atuh cilaka kitu mah. Iya. Sorry euy. Poe ieu mah uing leuleus demi Allah aing mah teuing isuk mah. Heuh.
2: Itu.
0: Lain eta teh sa geprak-geprak acan. Teh sa geprak-geprak acan eta ujung ngaleos ye. Ku pelototna oge. Nah nepi ka kitu. Pogo-pogo deui. Da
2: kumaha eta meunteu ka sa geprak-geprak acan?
0: Jeung sia goblok gelutna.
2: Naon eta?
0: Aing ditulis tongong teh tak gelut. Tanya heula aing lah daek henteu.
2: Aing sugan teh wani ah.
0: Do didaftarkeun teu pugu-pugu teuing. Jeung sia. Geuleuh aing.

0: mangga dihaturkeun ka saderek dorna ramana ieu aswatama canak aduh asa ku kabina-bina teuing nanasiban
1: kumaha tatuang putra anu diandalkeun teh
2: da nyeri beuteuh ngecebudak teh sapoe bieu 7 kali ka pasilinganna nuju mencret pun anak teh ngan karena perjuangan anak suatama
1: suatama loh omoh
0: cek ama oge tong disanggupan itu saya kira-kira gering mah ngomong we tita tadi aduh lapur ama ulah dilayanan dia
2: ha balik balik malah
1: si horeng geningan
0: ada wanita ge urang ditu mah loba batu rampogan ai sorangan-sorangan mah da moal wanieu moal nya geuna wani maksakeun maneh teh
1: teh kaulan ah syukur ai bunga aing bunga anu penting mah raja urang sing bunga
0: sia
3: sia
0: sia panis sia
4: urang gusti
0: ah nuhun sabay sebarkeun ka kampung-kampung ka padesaan plakat-plakat yang diayakeun saemara Syahanu wani ngelehkeun jago saemara dina harti baka hadiah menang hadiah putri malahan baka langsung diangkat raja kuai gimana tapi jelemana beunghar nu sangsara mentong ahera ahina ya saya di golongan raja we golongan raja mangga gusti dah kitu geuning kapala inalendra tangtuna oge meureunan aing teh kudu nyiapkeun aya teh da ieu kaayaan tempat kieu daruratnya meureunan dek diwangun heula we kai-kai bakal dicecep-cecepkeun unga juru bakal make hahalang bisi beuki engkena mah di kalangan ieu teh bisi engkena bisi nyarere nu lalajo nya pokona mah geuningan tong boro mah kajeng eta sanajan di kalang oge nu lalajo mah anggeun jeren nya komo aing ngabendo mah nya ngaleutikan kalang teh doma teh munurna teh ngan ukur dua lengkah we ning iya oh kacoy ku kicu cia mah urang teh da puguh tugas raja anu kudu dilaksanakeun heuh kicu deh ayo

Tuna lampaheta. Kacarios Arjuna panengah Pandawa. Dedeheus kadorna senah nuju angkat ka luar negara. Kukituna Arjuna ngabujengan Resi Durna aya di satengahing marga.

0: Arjuna panengah panawa kaayaan nuju baluweng nampi pansen tinalendra Prabu Yudhistira Raja Amarta. Oge sadayana anu aya di Amarta pada bumbeng kakulon kawetan kakidu kakalero ge tataros. Wireh di nagara Amarta kalengitan layang jamus kalimusada lambang kagungan nagara. Lengitan pelebih hilang tanpa kerana duka kumaha duka kusaha. Sarang di mana ayana ayana. Nujung ngahuleng ngaraga menang di satengahing marga sapraptane pun irasi Drona. Anu ngahaja bari di tepangan teh mulih ti nagara purbakan sana.
1: Saha teh teh ngajajeng?
0: Geningan Kangjeng Rama ama
1: aduh Arjuna. Para Kurawa,
0: ya.
1: terus maju, balik terus. Terus.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Oh, sarang saha nang dieu teh mah?
4: Sarang Ibu Yaya.
3: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggih
4: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
3: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabaraha botol?
4: Tos saep sabotol.
3: Sabotol. Panyawat anu karaos?
4: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
3: Mohon. Nami sabotol nya ngaleut teh?
4: Mohon.
3: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh?
4: Ento sehat,
3: darah tingginya
4: pasti aya.
3: Pas lungsur.
4: Kantun rematikna salit.
3: Rematikna salit
4: sareng
3: radang pinggulnya.
4: Radang pinggul namun.
3: Mohon mohon. Eta teh namanya sabotolnya?
4: Mohon.
3: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
4: Mohon. Alhamdulillah ya mah tos teu karaos.
3: Sabaraha kali sadinten ngaleut?
4: 3 kali.
3: Sabaraha tetes teh?
4: 6 tetes.
3: Berarti anjing
4: siang sareng wengi.
3: Wengi bae bade bobonya.
4: Mohon.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi
6: 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf dengan Bapak siapa?
9: Saprudin.
8: Bapak Saprudin?
9: Iya.
8: Alamatnya di mana Pak?
9: Jagapura.
8: Jagapura.
9: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
9: Iya.
8: Ini beli yang kedua Pak?
9: Kedua.
8: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
9: Sakit matanya merah.
8: Matanya merah.
9: Iya. Berlendir.
8: Berlendir.
9: Berair. Ya sakit lah.
8: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Ada perubahannya Pak?
9: Ada perubahan banyak.
8: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
9: Ya, ada mendingan. Enggak kering, enggak berair.
8: Berair sekarang.
9: Iya.
8: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
9: Pak
8: ya.
9: Iya.
8: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
9: iya,
8: Pak ya.
9: Iya.
8: Ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
9: 67 atau 68? 67 mungkin.
8: Oh, usia
9: 68.
8: 68
9: iya,
8: usianya
9: iya,
8: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
9: iya,
8: ya?
9: Iya, iya.
8: Tidak mengada-ngada Pak ini
9: enggak,
8: Pak?
9: Enggak, asli.
8: Asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima
9: iya,
8: kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
9: amin,
8: matanya sehat total ya Pak ya?
9: Iya, amin.
8: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis
6: Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: Radio Peace FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Geningan Kangjeng Rama ama aduh Arjuna. Para Kurawa, ya terus-terus maju, terus-maju, terus-maju, terus-maju, balik-balik-balik terus-terus. Terus. Gotongan Mas Pisis kemari cing, kita cuma tenduh syawarnya jualan ke dahar. Kecerken, beak itu di jalan, enggak begal, bebeja mah. Kena tanggung jawab ku mamang lah. Iya, bebeja kadunungan, maya rampok gitu. Iya.

0: Arjuna
1: ngahaturkeun semah pangabaktos sama. Nah, deh ka mana?
2: Anumawi.
1: Putra teh dongkap ka jajar Sokalima.
0: Kumaha?
1: Nanging nya kitu. Nuju suwung geuning di Sokalima teh saurna ama nuju angkat ka nagara Purbakansana.
0: Bener, bener, bener. Karek balik kita.
1: Aduh, lamun kita tadi ibu dak ayanya. Moal teu eleh ku jelema ieu. Nya gelungguh jago ieu mah hiji. Ngahaja ka jajar Sokalima.
2: Leres.
1: Ngabantun oleh-oleh mah ditu we dikantunkeun.
0: Ha, nuhun, nuhun, nuhun. Kumaha geus usum buncis ditu? Pang bejakeun ka Haji Rono. Nya. Mentak itu 3 kilo mah. Ngeunah teh teh dipake coe sama.
1: Timbalan.
0: Dihijikeun dipasangna teh jeung cangkang aqua.
1: Raos ama henteu. Nya. Numawi. Putra Arjuna teh nampi pansen jelaran kayaan baluweng sadayana margi di nagara Amarta teh kaicalan pusaka lambang kagungan nagara.
0: Hah? Dedengean teh lambang nagara?
1: Leres.
0: Layang jamu sekali musada teh ha?
1: Timbalan.
0: Ka mana?
1: Numawi teu aya.
0: Tuning.
1: Numawi dongkap teh kaula teh seja nyuhunkeun pitulung we manawi aya bombolongan. Dan di nagara Amarta teh sajumlah sesepuh teh teu metu sadayana.
0: Ah da bararohong acuh. Bararohong urang Amarta mah.
1: Panita teu mempan. Jelema sakti teu mati. Anu pinuh ilmu ge teu metu. Paranormal lalaas dukun lumpuh teu aya ilmu anu tiasa ngawartoskeun kedah ka mana milarian eta pusaka.
0: Atuh bung bung meureun di ditu teh nanya
1: leres manawi ama tiasa nulungan bongbolongan margi salira mah hiji pandita dua da puguh gelarna gedangiang.
0: Ada eueuh deui di dunya anu boga gelar dangiang nitang ti ama. Moal aya dua, moal aya tilu dangiang dorna disebutna ge. Aya dangiang naon cing? Sok malah sok dipake ka kawen dangiang dorna ruwat Balajaya. Ha? Ngan aya nu sok diheureukeun dalang teh bakal kawalat tah.
1: Nah,
0: dangiang dorna nginang ruwat Balabala. Nya.
1: Kawalat tena,
0: kawalat. Kawalat teh dinya di mana urang lapar beas teh sok dikawalat,
1: diliwet tetep
0: aeh.
1: Kinten-kintenna eta pusaka teh. Oges mulih di nagara perubakan sana dan ngalamar nya budak nama geuli Arjuna
0: Subhadra Sri Kani teta eleh tak sakareretan ngeliwat eta budak aduh alus laur hade tangtung geulis bawa ngajadi enah bawa ti kudrat ka Arjuna mah eueuh di mana-mana awewe anu teu anu nampi ka Arjuna marukana. Arjuna teh pamajikanna teh loba anger ya daek deureuan ku Arjuna mah. Iya.
1: Manawi aya bongbolongan kedah ka mana milarian pusaka negara
0: ah nah meni datang di kurniangan kanu jauh acu-acu mah sapanjang iya mah sapanjang sapanjang negara Amarta ngukut jurik jarian sapanjang di negara Amarta ayah jelma anu jadi tumila musuh jerosimut manganeh disebut nah tah mauleh gitu mauleh kalengitan padahal isya kali dua kali tiba hulama kejeng lengit pancarobah lengit sangat rupana ya da bangsa dari kukut wae atuh mau apangi apruk-aprukan sana aja nepi ka tungtung langit nepi kana lak-lakan naga moa
1: aduh nah ieu teh leungit ragrag atawa napi aya nu aling kinten-kinten saha anu malingna bangsat nu malingna mah
0: amat teh kungsi baheula teh meuli gamelan wayangna kumplit mimitina puak paok gugunungan marukana gonewa disebut-sebutkeun mung ngamodal mah imbalan saha cing sok oncomeos kitu saha cing
1: saha
0: geuning sok deukeut jeung Arjuna tak kula warga tumari teh bangsa tungku teh murukana si sepot onaman talapati puak paok tanu hiji nu panengah si dawala nu sok puak paok mah ta eta jelema ngalemet mah
1: kula warga si Semar
0: eh tapi ulah cek ama ya besi pajarkeun ngaliarkeun daun jeli
1: ngaliarkeun talus atuh
0: ta eta

0: kitu carana ku kaula diwara malah ditugel janggana lamun teu masrahkeun eta pusaka gara pek olok
1: siksa sabab si dawalama lamun can disiksa ku lawan Semar mah tara mere tara mabejakeun tara ngaku yang barina geuna moal dosa dijamin tak lamun mae han si Semar si anak-anak moal doraka moal sabab naon da lain jelema dibatas ku pangeran oge okay, maehan maula ka sireum-sireum oge okay, ulah dipaehan sireum da si Semar mah sireum.
0: Aduh sadaya daya ama
1: entong diancep entong diancep paehan
0: ayeuna keneh kaula bade mios ka tumaritis di podaran anak-anak si Semar jeung si Semar pek.

0: Naon hari ama?
1: Naon?
0: Kumaha lamun kulawarga tumare teh pararae?
1: Padahal teh aing. Ieu teh walahir dulur ge lain.
0: Iya kan dosa we,
1: urang ah make dosa anu teh keur antep.
0: Eta di paehan ku Arjuna kan bae da kudunganna. Naon rugina keur urang?
1: Hayo tuluykeun lumampah.
0: Iye.

0: dipake punya Arjuna anu parantos lebet pangaruh parantos ngaraksuk kana kalbuna jelaran anu dipika guru pisan Yeye Dorna maklum anu parantos taklid ka guruna sagala rupa dipercaya ngagidik lumampah katumaritis nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadakan katsarios kampung tumaritis desa kena gorowong
1: ya cing kakang ileng kadeh kecucu urang ngepak barang itu panen dulu wate cu
0: oh ngan geus diborong kene ka Pak Haji Rono dulu cu atuh si gareng tomat
1: si sepot wortel
0: ih aing ngaran-ngaran di kampung mau cu lamun teu kitu rek di mana hirup era ku disebut hirup aing ngaran hirup teh aktivitas kudu aktif darumasa hirup teh loba pangabutuh aing ngaran-ngaran hirup mah kumaha we carana pikeun manjangkeun hirup sagawe-gawe ujar sanajan BBM naik kapan teu kapangaruhan teuing kumaha na beubeuleun aing urang daek berkarya mah nya cuk

0: saingan cek hariringnya cu. Abong kena hariring lain anu kuring, haleang lain nu urang. Sabab hariring teh gening nu maha wening, haleang nu maha wenang. Cek hariring ulah waka suka seri, muncan pangih jati diri. Tah ku hal sakitu wa anu dina waktu ayeuna sasat hariring anu tadi teh ngagamarkeun hirup teh teu boga naon-naon. Diri sasampiran awak sasampayan umur ngan ukur gagaduhanya ucuk. Urang mah hirup ngan ukur derma, derma ngalakonan. Ngan dina ngalakonan hirup ieu urang cingrido hirup teh diatur. Sabab leupas tina aturannya aya mamalahna kana dirinya cuk. Dabongan beja mah leuwih ti heula sabab moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia kajaba pikeun ibadah. Nya eta ari ibadah teh eta teh panggupae pangeran supaya balik deui ka anjeunna. Ulah nepi ka hirup marakayangan nilik-nilik geusan ngancik nyawang-nyawang geusan nyayang di mana kuringnya cicing di mana kulanya nyayang. Sabab di alam panyiksa mah tiris eueuh pikeun pisimutenana. Hareudang eueuh pikeun pikipaseunana keueung eueuh pibaturan hirup. Numawi kudu getol oge ucu ibadah teh ujang. Jadi ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenario na, lempeng jeung maha konstitusi. Ha? Abeh naon, abeh salamet dunya jeung akhirat kurang kumaha eta panggupai. Komo cek haleuang leuwih jero mah geuning ucu. Gagak ngelak nasuhunan ngahiap ngahayu-hayu. Hayu mulang pulangkeun ka nagara na, nagara anu baheula nagara tunjung sampurna. Nya eta alam nu teu kaselang-selang teh nya ujang. Alam padang poe panjang, alam nu teu kaselang-selang. Dina alam asal. Ha? Sabab aya nu leuwih halus deuleuh tibatan kahirupan dunya nya eta akhirat. Ari ilahi. Sanajan de kana goreng hempe, aing moal ngagugu mah da aya pitempateunana. De kana hade geraprak da geus di bejaan teh. Dari pangeran maha nu kagungan bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina urang getol ibadah ai Allah mah moal untung. Urang teu ibadah Allah moal rugi da anu bakal kena ku rugi jeung ku untung teh urang-urang keneh. Nya. Numawi poloskeun, poloskeun. Mun teh mah urang dek ngalacai mawa wadah teh anu kosong bari bersih. Kosongkeun hate, bersihkeun hate. Aik kabersihan teh nya eta anu bisa ngaronjatkeun harkat darajat urang anu dicontoan ku Rasul. Rasul pangeran anu dina sasih ieu nya eta sok diayakeun pangeling-elingna. Nya cuk, nya eta diisrokeun di mi'rajkeunana junjunan urang nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uluh. Luar biasa eta kajadian teh spektakuler. Laduni cuk. Nya eta ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Ku ayana barokah Allah di Masjidil Aqsa langsung mansat ke langit kahiji, kadua, katilu, kaopat, kalima, kagenep, katujuh, tidinya nobros ka Sidratul Muntaha, karop-rop aras ka itu, dugi ka audensi. Hasilna salapan balikan ti aras ka itu nepi ka kalengit katujuh teh menang oleh-oleh nyaeta salat anu lima waktu. Nyajang. Taya hidangan Rasul anu ngalangkungan hese capek susah payah pahit getir lara balang sakte ku urang-urang mangpaatku. Demi kasalametan dunya jeung akhiratna ngan ulah dipalsu ku diri sorangan. Sing sajatina cing sajati na ulah dipalsu yang ulah loba kepangaruhan ngabohongan diri sorangan mah komo ucu numawi kana kasucian oge kosong molongpong tek itu dina perjalanan nepi kate aya gangguan naon-naon seperti urang numpak mobil ti dieu ka Jakarta peke pecakan di jalan halangan ku kai atawa loba macet tuh numawi Rasulullah mah teu seueur hijab teu loba pipining numawi poloskeun jang numawi ditempatkeunana di masjid ge kitu ai masjid teh pan eueuh kompor kosong ngolongpong bari jeung bersih hateuna nganu aya teh sajadah tempat sujud salami na sujud ka anjeuna nya cu takwa hal sakitu atau mudah-mudahan we ku ayana sasih Rajab ieu urang sadayana anu tangtosna ngadangukeun jeung apal kana riwayat Rasul di isrokeun di mi'rajkeun mudah-mudahan eta riwayat teh mangrupakeun komitmen moral pikeun urang sararea nyaujak oh. Nyaeta buktikeun dina gawe anu nyata boh tekadna boh ucapna boh lampahna teh urang teh jing luyu jeung perintah Allah ge sunah Rasul nya ujang oh mat ulah wani-wani ngaleuwihan jeung ngurangan kana eta perkara nu geus ditangtukeun mun panjang teh mah ulah wani neuteuk mun ponok tong wani nyambung kudu nya ceuk nyana kudu lain ceuk lainna ngadek sacekna nilas saplasna heuh kaituna supaya ulah melengkung bekas nyalahan temongkeun anu aslina ulah dipining-pining nya ujang tak itu cu kuciri ieu parantos ebreh ieu nu kagungan maksad teh nyaeta sareng urang kalihna nyaeta nuju diajar dina kaislamanana oh diajar ujang sapanjang hirup mah nya cu sabab naon pangar disebut kudu diajar teh sabab di luhur langit aya langit di atas langit aya langit nu matak target na belajar eueuh tungtungna ceuk urang kaler teh mah nyaeta lifelong education long life education jadi sapanjang hirup belajar belajar belajar belajar sanajan geus kolot bodé dewek ih tatanya we kanu kitu kanu kieu oge uah mah teu weleh nanyakeun nyaeta hirup teh bisi melengkung bekas nyalahan teh hirup mah kudu malapah gedang sanajan eta budak sahanapeun urang umurna tapi kaluaran pasantren hartina teh geus pepek elmuna hartina eta budak teh geus koloteun tong gengsi nanyakeun ka budak aitunya hok mah ulah ngabogaan boga rasa terlambat diajar dina agama ceuk urang kaler keneh better late than never Jadi lebih baik terlambat daripada tidak pernah. Hah? Ulah ubudunya teuing, ulah kakonengan teuing, tapi hirup mah kudu siger tengah, hartina teh saimbang, balan-balan. Dunya akhirat lahir batin teh jajo. Ngan di mana beda paham ulah rek parasea. Sabab naon? Sabab hikmahna beda teh supaya nyambung. Dalamun sarua mah wah silah kamu nyambung. Dibeda-beda ternyata supaya nyara rambung. Tuluy kurang ditunggalkan, ditunggalkan teh dihijikan. Contohna kapan anu nyieun pelak teh beda meureun jeung anu nyieun ban. Beda deui meureun anu nyieun parage ngompa ban. Beda deui jeung nu nyieun oli, nu nyieun minyak, nu nyieun jari-jari, anu nyieun baud. Tuh, tadi tunggalkeun teh dihijikeun jadi we mobil. Hah? Eta teh pagawean sararea, pagawean tina beda-beda. Tapi nyamuk. Heeh. Ribuan jelema anu milu anil urang cicing di imah teh cu. Ku cicingna wungkul oge kapan urang teh geura sok ieu pakean meunang batur, korsi meunang batur. Lomari meunang batur, kenteng meunang batur, sagala rupa kapaku-paku amuing. Numawi di dieu habluminanas teh ujar. Antara urang jeung urang jeung nu kumaha we ulah mentangkeun kangewa ka batur pentangkeun welas asih kagungan Allah.
1: Kadeudeuh kanyaah we wah.
0: Nya. Kadeudeuh jeung kanyaah tingali tu manuk. Manuk di mana nogna geus megar eta anakna dihuapan ku manehna dititah ku saha eta manuk. Tapi kasang tukangna di dinya aya Rohman Rohim ucu. Aya robuna hartina teh pangurus tah nepi ka kitu ulas asih pangeran ujang nu matak beuki dieu kudu beuki ebreh beuki nyata ulah aya hijab ulah loba hijab cing ebreh kanyaah ka ulas asih pangeran ka urang tina sagala rupana sabab ieu jajadian anu aya di alam dunya ieu teh eueuh nu teu mangpaat. Eueuh nu teu mangpaat nya ucu. So, asal urang nak naik mikir jadi duit nanaon oge. Okay. Gerepek itu di mana aya doma keur ngising, entong ditempo kotor ngisingna. Kumpulkeun siti doma teh. Panahna mah komo pan dibutuhkeun pupuk organik teh nya, Cuk. Oh. Moal rugi eta Pak Haji Rono. Pak Haji Rono dugi ka majeng usahana. Oh, katai-tai hayam pan dibeuli. Tuh. Keur kamajuan urang sararea. Eueuh anu teu mangpaat, Cuk. Asal urangna mikir. Nya, Cuk. Mudah-mudahan ieu pangeusi nagara teh saur sepuh kapungkur mah nya eta anu ngeusianana teh cing budak angon. Ai budak angon teh hartina budak teh pan lain budak bebenyit. Ai budak teh jalma anu pinuh ku pengabdian abid. Ai ngaran-ngaran pinuh ku pengabdian mah pan moal jauh tina pitulung nya, Cuk. Hartina kaang-angon teh nya eta bisa ngangon dirina, bisa ngangon hawa nafsuna. Cing bisa milih mana nu bener mana anu salah. Urang ngahiji deui ngamumule ieu tanah urang, daerah urang nya, Cuk. Cing sareundeuk saiga ciri demokrasi. Nu eleh kudu lapang dada, nu meunang ulah nepak dada teh ya. Hah? Nya, Cuk. Urang balik deui kana welas asih, naon sili asah, sili asih, sili asuh teh back to basic.
1: Baraya Radio Peace,
2: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
4: Ya.
3: Mohon. Upami linggit teh.
4: Cikaret batu bubut.
3: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
4: Malak pegirung.
3: Malak pegirung ya?
4: Ya.
3: Mohon. Janten maksana kumah malak pegirung teh?
4: Jadi pageuh teh bisa ngamekan. Engap.
3: Engap.
4: Ya.
3: Terus kana pernapasan kumah?
4: Ya tak engap.
3: Eh. Engapnya?
4: Ngangahe engap.
3: Oh.
4: Ya sesak, sesak napas gitu.
3: Sesak napasnya. Tos sabar alami ya teh?
4: Ay, hitungan mah 11 bulan.
3: Hampir setahunan ya?
4: Ya, hampir.
3: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae?
4: Kamana mani.
3: Oh, tos ka itu ka dia panginten ya?
4: Ya, tos ka itu ka dia.
3: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis saya sabar botol tah
4: karak sabotol kadua arek
3: kadua ayunanya
4: ya, kadua anu ayuna
3: teras kumaha tah anu karaos tah nuju ngeleut alfa propolis sabar dinten anu karaos
4: tilu poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya
3: ai kamari mah pamit lepat mah ngucurnya
4: nya ngucur aya kaluar darah kitu tah sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e
3: malahan mah kulo boge ngagobandal teh tilu nya
4: nya nyana engap teh apa nganga
3: laras laras laras
4: aya na mah alhamdulillah
3: sareng senang ngaleutan nang propolis
4: nya alfa propolis teh alhamdulillah matak meser deui kadua kali na
3: laras sabar kali eta ngaleutan sadinten
4: tilu kali
3: sabar teteh sakali ngaleutan
4: genep genep
3: genep genep berarti enjing ya
4: nya enjing lohor jeung sonten bade bobok
3: laras laras laras mohon alhamdulillah kamari teh naon panyawatan teh
4: polip
3: polip nya
4: nya menurut dokter mah polip can
3: alhamdulillah aya na mah sareng senang ngaleutan nang alfa propolis alhamdulillah
4: nya alhamdulillah aya na mah longsong gitu irung teh teu eungap teuing
3: alhamdulillah
4: kawangkong eno bente
3: bentes deui nya
4: eno mah
3: da kapan mah kot malegpeg nya
4: malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya
3: mohon mohon mohon alhamdulillah aya saran teu kanggo nu sanes bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu
4: nya bilih anu sami
3: mohon
4: wa biatos di wartosan tadi ciwatos aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh peser abi ge cita ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh
3: laras
4: nya alfa propolis ceng teh.
3: Rasulullah hatur nuhun tehnya.
4: Nya sami.
3: Assalamualaikum.
1: Baraya Radio Peace.
2: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi
5: 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan Kabupaten
8: Brebes.
7: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan
8: kabur ya.
7: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
8: Amin, amin.
7: Gitu. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
8: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
7: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
8: Amin, amin.
7: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Ya? Cing atau gua minta lagu cu.
11: Ada lagu Mas Yogi.
0: Hah?
11: Sayogi lagu
0: Mas Yogi. Oh, Sadia. Oh, syukur. Dulu itu ya. Aidaik nyaring puting gua itu rezeki nepi ka rantui gitu. Paingan eta dawuhan pangeran. Lamun cicing dina tugas kami salilana, cicing dina ibadah kami dek nurunkeun rezeki ti langit jeung ti bumi, ngabijilkeun ti bumi. Geuning itu rantuy di luhur ucu. Anu tadina jadi dihanap. Ai daek nyaring peuting wae ujang. Urang dieu mah melak cau ti mimiti melak nepi ka asak mang bulan-bulan dewek mah cukup sapeuting ka ala. Hartina dideetkeun ieu teh ujar. Rezeki teh.
11: Sabibing gampang teh.
0: Tah ieu meureun anu disebut aji sari ning gampang teh. Gampang saniat-niat teh, gampang sapolah-polahe, gampang sakarep-karepe bae. Tulak sari sapudenda ing batara. Ya ujang. Oh. Mudah-mudahan we atuh ieu bapak hajatna sakula wargi teh cing gampang neangan rezekina. Ngamilik rezekina nu jauh cunuk nu anggang datang nu caket gerak ka kore, gampang ibadahna ya ujang. Oh. Urang kalihna cing saleh.
11: Amin.
0: Hah? Jazakallahu khairan nasiro itu rezeki lecu. Tangtuna ku uwa meureun isuk-isuk rek dibawa tur dibagi-bagi ka barudak panayagan. Meureun kaasaan ku sararea. Hah? Numatak di mana rek didahar teh rek dihuapkeun teh bismillahan heula. Oh. Cekolot baheula mah geuning ulah dahar eukeur lapar. Ulah sare eukeur tunuh. Tuh. Malah beh dieunakeun mah ulah wakapeureum lamun pamadegan masih kene dina meureun. Hartina ulah ragu-ragu, ulah dimangmangan deui ayat-ayat Allah teh cu. Saacana rengsena beuh ulah wakapeureum. Tak itu. Cing inget we kana kawajiban. Sabab naon? Sabab isuk-isuk di mana urang narima amplop jeung narima eta hidangan teh moal era teuing. Ai beunta mah kajaba nu pareureum. Oh. Tah kitu cu. Hartina meureun ulah dahar keur lapar teh tingali we nu lapar. Danu lapar mah janji kedewek. Bismillah ge henteu. Si banyo ge henteu. Atuh puguh we meureun gampang kakeunaan ku panyakit nya cu. Usahakeun samemeh dahar teh heung ngadonga heula. Rurat reret heula dengekeun heula tatangga bisi aya tatangga nu ngajerit alatan jeritanana teh eueuh kejo keur dahar. Ulah sare eukeur tunuh hartina teh tingali we nu tunuh dan nu tunuh mah janji dug. Usahakeun meureun saacana sare teh nulakan heula panto, nulakan heula janela. Hah? tuluy bakti heula ka nu maha asih, bebeja heula ka nu boga peuting, ka nu kagungan beurang, ka nu kagungan peuting. Tarimakeun heula, syukurkeun heula nikmat-nikmat anu karasa. Tah kitu cuk. Ya cuk. Amit-amit kanu kagungan bisi da umur mah teu nyaho teh kadang-kadang bisi dicabut keur sare urang. Kitu nu matak bebeja pasrahkeun heula da urang mah teu boga naon-naon cuk. Diri sasampiran awak sasampayan teh nyangakeun kanu kagunganna. Syariatna urang dek sare teh nyaeta nulakan panto jeung dan janela tah. Memeh paeh oge pek geura tulakan heula eta panon ceuli sungut. Kumaha nulakan eta panon, nulakan irung, nyaeta ulah satenyo tenyo na lamun lain tenyeuna. Ulah sadenge-denge na lamun lain dengeuna. Ya cuk. Ulah saomong-omongna. Ulah sateungeul-teungeulna, ulah sasiku-sikuna. Nu mata geuning memeh salat diayakeun heula abdas. Ngumah leungeun sasemet siku. Ngumah beungeut salegana beungeut kitu oge mun rumasa aya beungeutan. Nu mata jelema lamun tara ngumah beungeut teh hartina eta teh jelema eueuh. Atawa kandel kulit. Tah kitu ya beureun. Ya cuk. Jang, cing, itu uwa lagu jang. Oh iya, kamu rangkali uwa tadi ngedoakin, ayo doa uwa mabiasa sok di barengan ku haluang. Nitip asih teh sok di barengan ku hariring. Sok aja ujang. Laguna anu aya patula patali sareng merdeka na nagara urang. Apan sewa siwi siliwangi baheula teh cuk di urang mah.
11: Wangsit Siliwangi.
0: Ha? Wangsit Siliwangi. Tegning.

0: lamun nyembah kanu aya ka makhluk sia. Eta bener dia aing ngomong kitu mah. Ari perbah eueuh teu ngarti teh deuleu. Sa. Canta mah sia nanya teh tah. Bongan sia nu nanya na teu tamat aing ge mau ditamatkeun. Lamun teu tamat disebutna kabuntut bangkong. Tah, lamun sasabat kabuntut bangkong tong pasea. Kaciri deuleupangna para sea teh teh kabuntut bangkong, pada-pada teu nyaho. Jadi Allah teh eueuh naonana, eueuh babandinganna. Mun teh tadi atuh aki-aki di bare dopaing. Taharti ya kitu mah da teu tamat sia nanyakeunana eueuh teh eueuh naonana kitu ya aing ngajawab deui da tamat aya mah jadi eueuh babandinganna nya pa tah kitu nuhun nuhun teu sangka geuning mah patahan teh uing teu mubadir ka du bapa teh si edan nya nya aki-aki pinter rukalikuna. Ah, Bapak ampun abdi. Udah ngaran-ngaran dina proses teh nyaho mah kitu parada gede ambek. Tah kitu ya. Ampun jeung Bapak. Hampura. Tisaha. Nya ti Bapak. Lamun geus dihampura ku dewek keur naon? Dah, geus lieur deui ya. Tong ka dewek deuleuh urang ka alohkeun sok. Sia sok nyebut astagfirullahalazim. Muhun ba. Naon teh hartina? Ya muga Gusti ngahampura ka abdi ceuk silaing ya ka saha ka Allah. Kumaha lamun Allah ngajawab? Kumaha? Keur naon hampura ti kaula? Jawab. Lamun sia minta duit ka dewek. Ya sok ditanyakeun ku dewek, keur naon sia teh duit? Heueuh, puguh teh mah keur jajan. Tah ayeuna sia minta hampura ka Allah keur naon? Lamun dihebere hampura. Cah, lieur yeuh. Lieur euy. Oh, contoh nama kieu meureunan. Abdi teh boga salah ka bapa. Heeh. Pak, hapunten abdi. Da can dihampura mah geuning ku bapa. Abdi teh can aya kecap hampura ti kolot mah meureun teu tenang hate teh. Heeh. Jadi abdi pangna hayang dihampura ku Allah teh supaya tenang hirup teh. Sa nu tenang di dunya. Sakitu diudag-udag pangabutuh teh. Cacak dibere BBM naek geuning teu tenang sia teh hirup teh. Eta dikanyakeun deui jadi panjang atuh Semar. Alah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
2: Sareng Pak Heru.
1: Kulinggih pali mana, Pak?
2: Daerah Tegalega.
1: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
2: Asam urat seperti segitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
1: Antas pengobatan ke mana wae, Pak?
2: Habis potos ka dokter daya perubihan gitu. Nah, saat habis ngomsi-umsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
1: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos Pak?
2: Nah yeuna alhamdulillah lah Pak kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina malah.
1: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis Pak?
3: Ya katinggal nama sehat alhamdulillah gitu nya. Aya pos aya perubihan gitu. Saat pos pengaget eta ngonsumsi alfa propolis.
1: Bapak nembe CF seberapa botol Pak?
2: Ayeuna teh bade majeng kadua nya ubun ieu mah.
1: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadi dinten?
2: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
1: Bapak uninga alfa propolis di manten Pak?
2: Di radio.
1: Bapak beli aya anu pesen.

0: kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepertos bapak
1: ya kanu ngagaduhan panyawat sepertos abi gitu asa pesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya nah gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun bapak jeng ibu pidong ati abi mudah-mudahan saat asna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar
1: amin ya rabbal alamin.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
4: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
4: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
3: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
4: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngageuleuh deui kana sabaraha botol?
4: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ka Ciamisna gitu da kaleresan gitu dan teu sabaraha tebih gitu, di rompok oke meser deui enak kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio PIS?
4: Oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio PIS Ciamis.
3: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
4: Abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: 102,4 FM
7: Radio PIS Ciamis.
6: Radio PIS Ciamis.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sok tanyakeun ka kiai aidunya alam tenang alam pana. Nya numutkeun dina katerangan, meureun aidunya teh alam pana tengening. Jelema nepi ka acong-acongan hirup hayang tenang bari di dunya. Pasti dikit alam pana hayang sia senang hayang pindah ke akhirat nah aduh ditah modar itu kalau teh yang tenang bari di dunya. Pasti di kita alam panah. Hayang sia senang, hayang pindah ke akhirat. Nah, aduh ditah modar itu kula teh. Dan di akhirat tuh tenang mana lo? Sabab ayah dulu wiangus kehidupan dunia, tiga batas kehidupan dunia aja tenang akhirat. Nyari nasi surat waduhe gitu. Walal akhiratu herulaka minal ula. Surat waduha, waduhe ge bisa. Ngan anu teu bisa mah wa uken. Waduhe walaili ida saje. Waduha walaili ida saja, da uing mah yang he. Teh teu nanaon. Ke naon mangna pangna ngampekeun. Heh, kapan aya ku elmu parabot mah beunang? Teuing apa? Dumeh eta pan alifna digenti ku iya. Ngan iyana jadi harapna harap gering. Teu bisa dibebanan ku JR, ku PS, ku Jabar. Nya nu matak ha iya Jabar hae jadi waduhe. Waduhe walaili ida saje. Eta teh hartina dieuweuhkeun teu alifna digenti ku iya di dab an lisikol dieuweuhkeun. Lain di dapur di dab an lisikol. Tah kitu deuleuh. Jadi jelas Allah teh nya teu aya bebandinganna. Tah kitu. Nu matak dewek ulah dimitoskeun. Ku eta loba nu jarah ning ka kuburan Semar. Loba. Heueuh teu bisa ngarealisasikeunana. Nya. Kumaha lamun abdi hayang jarah ka kuburan Semar da aya bejana cenah kuburan Semar? Tah, lamun sia hayang init ka kuburan Semar, initna kudu bari cicing. Tah eta matak lieur deui wae kalau teu. Init kudu bari cicing, lumampah ulah ngalengkah. Eta ku jara rauh reueun. Ongkoh titah init tapi kudu bari cicing. Lumampah tapi ulah ngalengkah. Alieur pa. Heh, lieur pasti keur nu teu mikir mah. Init. Pan init mah bari kudu nyingkah, heh. Tapi kudu bari cicing. Lumampah ulah ngalengkah. Sok caritakeun atuh. Sanajan init ka mana-mana tapi hate cicing. Panteng eueuh deui semaheun anging Allah teuing. La ilaha illallah. Tak kitu salamet geurjing. De ka mana sia init? Allah yu aki-aki. Hese teu teu jelema teh dengan kitu teh Pak. Lumampah ulah ngalengkah ulah. Panteng we eueuh deui semaheun anging Allah. Allah Allah Allah Allah jig ka mana-mana oge. Iya ya Pak. Kade eta. Jadi lamun nepi tak kajarah ka kuburan Semar teh kudu mawa susuguh. Da eta nu jadi mitos teh. Naon sasajena kumaha pangabeuki sia? Kumaha pangabeuki abdi? Ha? Naon pangabeuki? Pek suguhkeun. Ngan Semar moal narima lamun eta rejeki nu dihakan ku sia teh ladang korupsi, ladang basilat, ladang judi. Tong boro make jeung ladang judi, ladang sorangan teu dijakatan moal narima Semar deuleuh. Ha Semar iya. Semar mana we? Berarti meureun Semar teh geus aya dina diri sewang-sewang. Tah eta. Apan ayana geus di tengah gorowong, hate nu molongpok, nu bersih, tah bere susuguhna kunu naon? Kunu bareresih deui.
9: Ah, nya. Pawongan nya, Pak. Heeh. Gusti pawongan wong teh jelema ya, Pak. Heeh. Atau nyot beuheung jang. Nuhun Pak, ah rada brai-brai weh jing horeng ngaji maulah jauh tina dirinya Pak. Ulah anggang tina awak. Dalolobana mah kasemar ieu nu bungkleukan ieu ta. Padahal geus aya dina diri sewang-sewang gining semar teh paeusina mah. Ada dewek mah gamar, gamaran, cermin. Cermin anu sok digelom ku barudak eta mah permen. Abi naon cara rek cok dewek nanya ke Semar. Semar jeung Nabi Adam heula mana kitu? Cek Akah heula mana? Nyeta tetep aya Nabi Adam. Dan da manehna mah gamar. Telat kuring atuh teu kabejaan. Wah, rame bisa. Wah. Jadi yakin ini mah Allah teh eueuh. Ah, tong sok kitu teh teh nyilakakeun teh bapa mah sidawana ngambek bae. Geus antep heula. Deukeuh aing mah eueuh Allah teh. Ah, tong sok kitu. Heuh, pangan mah sidawana. Tong dibejaan ku bapanya, geus antep cenah mikir. Waktu jeung eueuh non teh moal pati-pati aya dadamelanna namun eueuh nu ngadamelna berarti aya aya lamun aya na disebutna naon aya mah karaba karasa katempo naon makhluk teh mah euyeuh pantan di meja aja Pak geus cicing sia lain mun asa pangnyahona ieu jelema ateu tanduk teh nu kieu ieu kaitu nate sesebred weh yang pasea nya manehna geus nyaho ge rek dipake tarucing ka batur teh dipake nguji sombong kaitu teh aduh ampun dunungan Pak ulah kaget badan aya. Semah paturan rawuh. Ya. Naon, Pak? Teuing, ya. Aya naon ye teh nu? Aduh, geuning teh. Duh. Naon, Pak? Teuing, ya. Aduh, geuning dunungan ieu teh semah katulad.

tepi nonda mengaturkan semakaturan rawuh pangrasa juragan pangaulaan kali nati eta geningan ieu kersa rumpaheun.

0: dawuh agak semahaturan rawuh anom
1: Badranaya
0: kulan
1: lu pamunteuna tingali da wala baketut kitu haseum saur bapa tadi tos kabaca ku abdi manahna ieu nuju baluang bapa ngeunah-ngeunah sia hirup di dieu dikiriman ongkoh ti puseur dayeuh teu sangka miyuni ucing kalakuan teh alah ka bapa ka abdi teh
0: saha gan
1: kabeh ti bapa nepi ka anak teh da tiba heula oge bapa teh nyingkah urang teh acuh nepi ka urang teu ngeunah disebut meuyuni gamang meuyuni ucing hapantuk nu gamang teh ucing teh kalakuan teu beda ti eueuh-eueuh teu sangka paingan nepi ka eueuh nanya-nanyakeun acan ka puseur dayeuh ku ayana kaayaan dipusir dayeuh keur kaayaan baluang sararea
0: nah aya kajantenan naon
1: entong api-api sia kurang ajar dikamanakeun aya layang jamu sakali musada anu dibawa ku mararane kaayaan layang jamu sakali musada lambang kaagungan nagara malah anu sok dirayakeun unggal sataun sakali kari-kari aya dipaok eta teh lambang kaagungan nagara nah teu satuju ku ayana lambang kaagungan nagara mun geuleuh-geuleuh kunaon mun ngewa-ngewa kunaon si horeng aya di amarta teh sia tiba heula ngan ukur jadi tumila boa-boa bapa ieu teh heureuy dudungan teh kitu ah tanyakeun atuh kanya pak
0: layang jamu sakali musada ku kupingan teh teu aya
1: kontong nanyakeun
0: uluh uluh aya anak
1: daek teu daek ieu layang jamu sakali musada boa dijual sia ka nagara nulian atawa maneh jadi pengkhianat teu satuju di nagara diayakeun lambang kaagungan nagara
0: uluh jisim abdi teh bujeg hingga kanyari nguping oge nemeseun eta ica ayana ujang
1: lu nah kita saurna teh kumaha sih nuneangan kaki dulapur kawetan teu aya ka kaler weleh ka kulon lowong da paingan diteangan moal pangih da sia bangsatna kabeh
0: anu aya anak saur saha ieu teh ngeran panuhun bae ulah kalebetan pangaruh anu sanes agan mangga urang sami-sami pilarian sareng jisim abdi nun teu rumaos jisim abdi kedah suraling kitu ampun agan saur saha ieu teh jisim abdi anu malingna montong lobat sarita ayeuna keneh ku aing di podaran sanajan nepi ka kumaha ayo semak ieu naon
1: uluh ujang weh ulahin heureuy teh geuning
0: weh gan abdi bade ngup ieu weh bade naroskeun iraha teu aya na eta pusaka
1: aya aya sabulan mah
0: dasasasi teh da pun bapa mah teu ka mana-mana, teu ka mana-mana. Da puguh bangsa. Sieun teu ka ciri, sieun ka ciri. Bisaan sia. Paingan tiba heula cenah si Semar mah jelemana teh nyemput bundi di nu caang. Da buktina geuning ayeuna kakara meunang beja yen si Semar anu maligna jeung saanak-anak. Paingan tararenang. Paingan danggang buncis da payu. Kumaha karepe teh ieu? Iya. Jiji kana perusahaan jeung kitu. Ada anu geuleuh mah kitu biasana ge sok diremet nanaon ge. Nya. Nya.
1: Di kamanakeun sia cepot?
0: Teu rumaos kulan. Panginten abdi da geuna ngiring tanggung jawab upami lambang kagungan nagara teu aya masih magawe urang pilarian sareng Yusim abdi. Sanaos dugi ka lak-lakan naga paripaosna teu acan ka pendak ka urang pilarian.
1: Pan maneh bangsatna. Lamun maneh milu neneangan dina harti sarua wejeung neneangan seuneu mamawa obor.
0: Wah. Moal meunang, moal. Iya.
1: Tegerakin katingan pae ngaku nuhun teu ngaku dipaehan pae
0: naon ba nyingkah jang jauhan nu keur nafsu macu
1: jigjag
0: ai bapa keuna dewek lo bisa nyalametkeun sorangan amung hayang bapa heula ini teh kumaha lamun bapa dipaehan abdi pire ku kudu cicing abdi geus hayang ge milu pae oh kitu
1: iya heug
0: Jisim abdi teh teu rumaos.
1: Bener teu rumah sa Semar.
0: Leres, pindas ti kersayang tumampara. Semar Badranaya disabet ti corona nanging ngadak-ngadak Arjuna oge. Panon simeuteun ku ayana Semar leungit tanpa lebih hilang tanpa karana tina paningali.
1: Rupa-rupa.
0: Arjuna kalah nafsu ngahudu-hudu.

memang tepuk gugus jauh di udak mua benar. Anu bakal bisa ngeberik lintang tiye pusaka sarotama. Anu bakal bisa mutuskan jiwa raga dina salah sahiji maneh duaan. Kurang ajar.

Arjuna, nyepeng gunewa bari panah parantos dikaitkan tungtungna. Astra jingadawala sasat bari disasar, dialan nyawa dipetik patina. Rasakeun teh cebok.

0: buru-buru sih teh. Kalian nanti soroson. Buru ya.
1: Pasti itu bisa dipungkir. Kadar itu bisa disinglar papasten anu tubiba. Dawala barang ngareret katukan. Sarang pisan sarang ieu panah datang. Atuh ieu ti korodawala kapangang. Getih nyakselak. Wayana dawala kasanak angin kaluhur ku tarikna senjata. Kacanak ku tanaga panah lir kabawa angin.

maneh pinyanyai pieun dawala ngadak-ngadak ayat cahaya nu ngabelesat nyamer kana ilayon dawala putra Semar Badranaya ya di sana lungsur ka hiji tempat

0: Di mana ieu teh?
1: Di hiji tempat.
0: Akhirat sanes,
1: akhirat.
0: Nah geuning akhirat teh dunya keneh.
1: Nah ieu makhluk naon seungit kastori angin-anginan kakara aing ngambek kastori kieu ye. Nya. Lisah mana ieu? Lisah beda alam.
0: Minyak lisah beda alam kumaha?
1: Sabab alam maneh jeung alam kaula geus beda.
0: Kayak tadi ka kuping ku abdi, abdi teh ieu teh di akhirat,
1: akhirat.
0: Geuning dunya keneh.
1: Akhiratna beda. Sabab alam akhirat teh beda-beda ngaranna. Di alam akhirat teh loba deui alam.
0: Di antawisna
1: alam barjah, alam malakut jeung sajabana.
0: Hey. Suhur geuning alam teh nya. Saha panjenengan teh?
1: Ngaran kaula.
0: Sumuhun.
1: Tunggal.
0: Kula?
1: Tunggal.
0: Tunggal mangan hiji.
1: Tunggal keneh maneh kaula, kaula maneh. Lamun diukurkeun kaitu namah maneh teh anjeunna keneh kaula ge anjeunna keneh. Sabab maneh jeung kaula jajadianna keneh. Jadi alam akhirat maneh ayeuna teh nyaeta alam akhir tina pagawean maneh nu tadi ayeuna karasa. Sanajan maneh meunang kapeurih tapi karasana ayeuna. Ti ayeuna kahareup maneh bakal tenang jiwa raga maneh. Bakal tengtrem jeung ayem. Ngandek nanyakeun heula. Dawala,
0: ke geuning uninga kangaran abdi?
1: Memang apa?
0: Dupi salira teh kumaha pencak kakina ya jeung abdi?
1: Maneh teh boga bapa.
0: Abdi teh gaduh bapa.
1: Saha?
0: Nya Semar.
1: Tah Semar teh boga bapa.
0: Semar teh kagungan Rama
1: kaula.
0: Ruben.
1: Lain, lain Ruben kaula mah. Ngaranna kaula teh Sang Hyang Tunggal. Bapakna Semar, jadi kaula ka maneh teh incu.
0: Gusti. Ieu teh aki abdi. Alah. Ai aki ngora keneh jeung kasep ai aing incuna goreng patut. Nya
1: sabab kaula geus beda alam.
0: Geuning di ditu mah anom wae, da di ditu mah eueuh nini-nini, eueuh aki-aki.
1: Rekep deng-deng papak sarua.
0: Di alam mana?
1: Di alam katunggalan.
0: Oh, jadi ditunggalkeun mah teu aya nini-nini, teu aya aki-aki, hartina rekep deng-deng papak sarua.
1: Sarua kabeh pada tunggal makhlukna. Tah lamun maneh hayang salamet dunya jeung akhirat pek geura tunggalkeun kanu kitu kanu kieu oge da kabeh oge tunggal makhlukna. Maneh ulah wani-wani nyaci, ulah wani-wani ngahina jeung mitnah ka batur sabab eta anu disebut batur ku maneh teh sabenerna mah tunggal keneh anjeunna.
0: Hey, jero ieu.
1: dalam, dalam, dalam kaum. Jadi tunga kene hite tunga. Kunaon maneh pangnepae
0: dipaehan
1: kusaha
0: ku Arjuna
1: ayeuna hirup deui
0: hirup
1: dendam teu ka Arjuna
0: margi abdi mah nguping katerangan
1: naon
0: yen hirup mah kudu ngahampura ka jalma anu geus ngadoliman urang
1: bagja dawala batok bulu eusi madu maneh
0: panginten mana kitu ge eta teh kapangaruhan tuluy nu mangaruhanna teh dipercaya jadi hartosna teh nemongkeun anjeun Gusti Arjuna teh lemah jiwana nu mawi ngadoa we mudah-mudahan juragan Arjuna teh cing jemar cing langkung iman takwa ka pangeran datang tosna oge upami dihongkeun mah ku anjeunna pangih jeung aslina da moal pasti bakal boga rasa kaduhung nu mawi ku abdi bakal dihampura aduh
1: nuhun dawala ujian maneh ku sakitu ge geus katarima tapi maneh teh kudu ngalibatkeun diri ieu kajadian teh perlu rengse sabab lamun teu direngsekeun bakal terus-terusan fitnah ka kulawarga maneh
0: kan tenan kulan nanging saha pengacara na abdi teh da puguh ah naon atuh nu kudu dipake buruh abdi hartina teh kudu rangaek memeh tanukan abdi teh nya
1: pengacarana
0: muhun
1: keun we kaula aki maneh nu jadi pengacarana
0: aki teh advokat ongkoh teh
1: advokat naon advokat teh
0: geuning sok di jus
1: apuket tama
0: atawa nu hajat panginten pan eta teh nu hajat teh kagungan advokat
1: apukah eta mah atuh
0: nya tong heureuy aki mati is ah nya nuhun atuh aki berat nyuhun berat nanggung kulan mung kedah kumaha ngarengsekeunana
1: keneh urang manunggal teh ya parkirna teh dina kamanunggalan parkir dirinya didinya lamun teu parkir dina kamanunggalan urang bakal kalunta-lunta
0: kumaha cara salangkatang tosanana
1: maneh kudu ngalalakon ayeuna rengsekeun ieu pasualan
0: jang dewek jadi artis nya jadi selebritis dek ngalalakon aing nya manya nu boga lalakon pi ka orang ngonyol kieu goreng patut atuh cingkasep sapertos Dede Yusuf nya nya
1: hayang maneh disalin
0: kan tenan
1: bener
0: muhun
1: peureumkeun panon maneh
0: ayeuna
1: ayeuna ngan omat ulah terus hees
0: moal nya
1: sang hyang tunga watek wantos sacidu batu sakecap nyata salamina aya dina kamanunggalan ieu dawala leungit diri nu sayakti ilang warna nu sanyata
0: jadi satria kasep ngarempreng koneng nurecah ya sesekar ningga

0: abdi ya. Sabak awak maneh.
1: Yang
0: lepi ka ginding kieu ya aing tuh make karemong.
2: Nyoren kuris.
0: Aduh. Eyang pula. Berat nyuhun, berat nanggung, berat narima keunana ya abdi. Nya. Moa disebut uu ayeuna mah abdi teh. Nya. Wujudna geus robah. Sifatna ngan asma maneh kudu digenti. Sarios asma mah gentos e kumengi. Ih, lain asma batuk imah. Asma teh ngaran jenengan. Oh, sumuhun. Atuh tos e dawala sutisna ngewa. Atanapi Abdal Adawala Abu Bakar. Iya. Eta mah Bupati Bandung Barat atuh. Sumuhun. Adawala Roti Bakar. Kinten-kintenna saha atunya? Raden Putra Bangbang Dawala Anik Wijaya Kusuma. Tong eta. Atanapi Dawala Eko Patrio Ula. Saha tuh pinggaranan maneh teh Bambang Suryaningrat. Suryaningrat. Aduh.
3: Mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda, dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya bapak saha, Pak?
1: Pak Solehudin.
0: Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4, RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat lieut aya, bayun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, kukituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah, sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mutaya reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupa nyapanya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah numeh sabotol kata jan sehep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.

0: Nah, nembe sabotol terus aya probihannya apanya?
1: Mun kaki ya terserah daya gitu, terserah datu di bayono pan kaki teh nyeri gitu. Peringannya serek segedik lah gitu. Ya anu karaos ku bapa mah dina sampean naman kuit naman nyeri wae nyeludeu dan mah alhamdulillah gitu. Sae. Gitu.
2: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata. Masuk diticahkan ku si ibuna. Lihat terus daya.
2: Alhamdulillah berarti terus sakitnya apanya?
1: Munda. Sami darah sami tiba yo naya liur we enak kinten deh gitu jadi seueur perbuihanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sesisa umpan. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
2: Dua kali banyak sedinten.
0: Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dilekeunan pa konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga, Pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi banyak. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Ku dengar.

0: sarang Siti Nur Hasanah di palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Cigalontang. Oke, ieu ngagaleu apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh?
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di palihan Kira Bongkok.
1: Mohon kaduh penyawat naon teh?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Ngan saatos sagala alpa propolis alhamdulillah gitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebru saurna ayeuna mah tos eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alpa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alpa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alpa propolis gitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
1: Meniat usaha ieu alpa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng setruk ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teasan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Hieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngagunaon Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Aina teh hararampang Pak, badan teh. Aina tiis, enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stokna masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci tes CF seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge geureuyeuh sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang, panyawa strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Uci nya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ayeuna asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, ngantun salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabaraha botol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung mah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasakian, tipe pengguna jabut netes Alpha Propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteng.
0: Ibu teh kantos ngaleut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleut sabotol, namun alhamdulillah gening ayah karaosna gitu, anu karaos iya di pengker nyeri bokong janten saya, ayah nama alhamdulillah upami bobon teu aboting badai mulak malik teh gitu, alhamdulillah atos saya ayah nama teras lambung anu kawitna mam sakedik asa kembung gitu, namun ayah nama alhamdulillah atos saya gitu, dan sina atos saya ayah nama alhamdulillah tina landong iya teh ayah karaosna gitu, ayah buktosna gitu, tiasa diantosan
0: ibu tos, ayah nate tos ngaleut katilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
1: Mohon ayah kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling. Ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren. Ieu we Perum Kereta Galuh. Bilih aya panyawasa pertos abdi kieu nya. Mangga nyobian ngagaleuh Alpha Propolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami gitu, namung da teu aya karaosna geningan, terus bosen lalandong ka mana-mana geningnya, alhamdulillah tina ieu mah gening tiasa diantosan, alhamdulillah ayeuna abdi oge terus tiasa mapah terus teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geningan gitu.
0: Alhamdulillah pisan ya ibunya, kau doakeun sing terasa sehat ya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kesaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Loh, ikan tuh nanti jangan awan, Metro. Kamu kayaknya senang kau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis.
0: Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh Jeje Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge sareng lambung. Sang vertigo pamit lepat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018 upami nu sanesna mah lumayanna paling lah ya sataunan
0: pamit. Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus ka dokter herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek geuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Urang pay lah di lebatan teh nyeri mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung teh patos teh ngageder pami ieu teh aya sagede mae naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng misalna ge alhamdulillah teh patos ka ieu teh vertigo alhamdulillah dana teh teu patos teh puyeng pami ka murung mah asam muter pami eta teh pas jantung teh nama teu mung aya nya sagede de menten dana mae saboto nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ada mangkeun Allah Subhanahu wa taala mung ieu mah karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung vertigo kolesterol atanapi lambung cobian wae ku alfa propolis alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajang anu kaduana mah teh mudah-mudahan we teras sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten orangnya tadi insya Allah sehat deui minten.
0: Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Amin. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya.

0: miopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dupi ya teh sarang saha namina?
2: Panana.
1: Bapak Nana teh ti mantan?
2: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
1: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
2: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
1: Tos sabaraha lami?
2: Atos 10 tahun langkungan we lah.
1: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
2: Laras, aya karaosna kitu.
1: Alhamdulillah, tah kuninga alfa propolis di mantan Bapak?
2: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
1: Bapak teh saeb sabaraha botol?
2: 5.
1: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
2: Aya.
1: Kumaha karaosna?
2: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
1: Nah alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
2: Ya nah, mudah-mudahan gitu.
1: Aya anu bade disawerkeun ka anu sanesna?
2: Aya. Bila aya anu perlu ge alfa dongkap gitu.
1: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminanya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
5: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
6: Yang kedua
5: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Hmm. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
6: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh, alhamdulillah. Ya. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin. Oke,
5: gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sarang saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
3: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng, puyeng.
2: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
3: Hayu bapak mah namanya setahun setengahan mungkin lah.
2: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
3: Obat iya di apotek, mungkin aja karaosna gitu. Ngadangu, iya, tiridau iya, nanti bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah. Tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag. Karena biasa sopi pijetan, enak mante gitu.
2: Entah ini teh, bapak di landongan ku
3: alpa propolis.
2: Alpa propolis teh uningati mantan bapak.
3: Tidak di
2: cara ngangge-na kumaha bapak.
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
2: Bapak seep sabaraha botol alpa propolis?
3: Bapak mentos seep sabotol.
2: Karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji ini aku mah tak karaosna.
3: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang. Gitu.
2: Alhamdulillah. Nah iya na ku mah asam uratna nusanesna karaosna ku mah apa?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah, ayah nantengan bapak mah yang dugikin ke norma sehatna gitu.
2: Bapak atau non karena waktosna, apa mudah-mudahan bapak teh sing sehat terasnya.
3: Amin, amin.
2: Atau non karena waktosna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu sahana minabu?
5: Hajah Ana Hasanah.
4: Ibu alamat lengkapna di mana?
5: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
4: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
5: Tos 2 botol.
4: Di botol pertama kumaha bu karaosna?
5: Raoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
4: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
5: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
4: Aya katarak lain betul aya ibu?
5: Aya saur dokter mah katarak saurna di dua nana.
4: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaka?
5: Botol kahiji gitu.
4: Ayeuna teh bade mese ka botol katilu.
5: Katilu, supados sehat.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace?
5: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarus cicoca transmeser Tesma Aini.
4: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
0: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaroskeunana wae pami wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaroskeun.
0: Bapak ku panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu berat nama penten setahunan lah.
0: Ku kituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos kitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat kanggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos na konsumsi alfa propolis teh?
1: Aya nama badan mah darah raos kitunya sampai ante aya burung kaparengke aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana gakaduhan panyawat sepotos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sepotos bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Bukannya panyawat bapak mah itu baraal gitu, di sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti dong paling karaos teh tino sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami iya pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus kamar mana? Hanya kadoer guys beberapa kali. Teras herbal nu sanesna lah tekanan sebatkan. Nah, anu cocok teh iya. Alfa propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Tainan teh terus menemui hiji kan menemui sabotol bapak ngali eta terus rada ipis ya teh mentak meser deui teh kitu tah ngaros sehat weh gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku propolis?
1: Hiji.
0: Janten 6 sabotol bapak atas majeng kasehat.
1: Majeng kasehat terus robih pisan gitu.
0: Kuning ati manten pak alfa propolis.
1: Bapak sok ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak. Mangga pak.
1: Tah ka para wargi atau kahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi cobian we ku alfa propolis insyaallah cocok rupina.
0: Ternahun bapak pido ati abdi mudah-mudahan han saatosna konsumsi alfa propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: Iya. Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya.
4: Kedua dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas nih.
4: Jelas.
5: Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
4: Sebelumnya
5: babar pisan. Babar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya.
4: Udah jelas
5: matanya. Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan.
5: Yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
5: Ketiga
4: Bu ya.
5: Iya.
4: Ya alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
5: Iya.
4: Ya Bu ya, Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Enggak perubahannya nyata gitu
5: nyata,
4: Bu ya.
5: Iya.
4: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata. Ah ini.
4: Iya. Untuk informasinya. Assalamualaikum iya. Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 0, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribado situnya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh tinu lambung maintenya asa atas nariren ya we nyanak mobil mainten teras kanu ya lutut janten kumah itu aduh nyaradina teu biasa kumah langkung-langkung di atas nanggung sabarak kintal gitu nah teras atas teteh naik kanu ieu kanu pundak tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kanu mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjang di tahun 2008 saat aliran latino mobil we.
1: Mohon berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu apa proposal ya. Ya ka dor we eta da mangsa dinten ka dituna kadawi deui ka teratek dugikeun ka tos direrenan ka rumah sakitnya ka wiya tos sampe tos ieu mantan faktor kitu sarua bae.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugikeun ka nang pingsan saurna teh dugikeun ka kitu maka pingsan mah dirawat oge teh 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun kitu nya. Tuang oge nah dan sarieuk kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu teh.
1: Mohon alhamdulillah.
2: Namanya obet tilu dinten panyawate atos ararista duka kemana dah.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kurang namanya sabotol ge cacan, iya cacan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mate ending anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga, Pak?
2: Mun ke abdi kitu nya khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar panya.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina, Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
5: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
5: Tes Maaini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha pak kaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atuh, tapi ayah nama itu atuh gitu, jadi beras iya mah panon mah gitu kan sok sakinan dan sok ayah pak jeletot gitu dina iya teh dina panon teh, tapi dah nantenanan setu sawes-sawes mainten.
4: Bapak itu tos kamanawa ya yang pengobatan mata pak?
5: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh gitu memeh maghrib aduh siang gitu siang sok ayah dongeng gini seceur dongeng atau wayang gak habis hobi karena lalakon wayang karena dongeng dah resep
4: nuhun pisan kasaskian bapak anu tos nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata tes ma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang bapasahan namina, Pak?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayah Bapak ayahnya yuswa seberapa tahun, Pak?
1: 47
0: Sadidinten, Bapak damel naon, Pak?
1: Nah, biasa we kuling ngaput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
1: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak tata acana nganggo alpa propolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada pan teu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raosen, enak mah janten raosen gitu. Ayah karaos na alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh ayah enak mah kantun iya begahna sekali kali teh.
0: Ayah na tos CF sabaraha botol pak?
1: 2, ayah na bade katilu ya.
0: Oh, berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadidinten teh 3 anjing-anjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan pak?
1: Radio.
0: Bapak beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga pak.
1: Ya penginten ti bapak mah ulah ya ulah putus asa we gitu we dina milari obat tong ditinggal awis tenteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatasna konsumsi alpa propolis jantan tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
4: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
4: Tesma Aini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acana kawitna mah atuh tapi ayeuna mah henteu atuh kitu jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakinengna sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes mentan.
3: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata pak?
4: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
3: Nuhun pisan ka saskian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Etiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
2: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
2: Ibu Ida.
1: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkat teh, Bu?
2: Di Sumber Agung, Waluran.
1: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
2: Lambung sarang radang paru-paru.
1: Lambung sarang radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
2: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini ya? Mohon.
1: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
2: Karosna dina dada rocop.
1: Di dada terada rocop nya.
2: Mohon.
1: Tos sabar alami Ibu teh kadupa nyawa teh?
2: Opat sasih.
1: Opat sasihan ya.
2: Mohon.
1: Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
2: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae sabar. Sanes gitu di cobian.
1: Mohon, gitu. Ayo beja cok batur cendera dibuktaskan ya.
2: Mohon.
1: Nah, kamari kan ngeliat landong alfa propolis. Kumaha tanu karosku ibu waktu ngeliat harita.
2: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karos na gitu.
1: Reaksi na.
2: Reaksi na.
1: Kumaha tak kena salira tuh.
2: Karena salira umpamies nyereri sarang singkuruwuk na ayah.
1: Mohon.
2: Perih na ayah.
1: Mohon.
2: Ayo terus ngeliat lada lami mah tuh ayah. Nyamirangan gitu.
1: Radang-irangan ya. Jantan pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sanadam bari disebatkeun ya.
2: Mohon.
1: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
2: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak
1: Ina gitu. Kasehatna. Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
2: Mohon.
1: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
2: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sarang radang paru-paru.
1: Cobian
2: we ku ngaleut alfa polporit.
1: Oh, hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
3: Assalamualaikum, Bu.
4: Waalaikumsalam.
3: Dengan Ibu Ramini ya?
4: Iya.
3: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
4: Di Lubung Bata.
3: Lubung Bata?
4: Lubung Brebes.
3: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
4: Umurnya 55.
3: 55.
4: Iya.
3: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
4: iya.
3: Kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
4: Ada.
3: Perubahannya apa, Bu?
4: Perubahannya yang ini jelas nih.
3: Jelas.
4: Yang ini ya ionya madan kadele.
3: Sebelumnya
4: babar pisang. Babar pisang itu
3: enggak sama sekali.
4: Enggak jelas.
3: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
4: iya.
3: Udah jelas
4: mata. Udah.
3: Yang kiri?
4: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
3: Iya. Yang kanan.
4: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
3: Oh, jelas nemen.
4: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
3: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
4: Ketiga
3: botol, Bu, ya.
4: Iya.
3: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
4: iya.
3: Ya, Bu ya. Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu,
4: nyata,
3: Bu ya.
4: Iya.
3: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
4: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Nah, ini ya.
3: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum
4: iya.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ite atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagalali brig kitu.
0: Salama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Oh, janten bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicandak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes atawa nepi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau salami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
4: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
4: Tesma Aini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acana kawitna mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh kitu. Jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakinan geus sok anu pakjeletot kitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes mentan.
3: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
4: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanom teh kitu. Memeh magrib atuh siang kitu. Siang sok aya dongeng geuning, seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
3: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Terima kasih. Barai Api sudah mendengarkan acara Daya. Persembahan 102.4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Barai Habis masih bersama 102.4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102.4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Barai

0: Muhammad.
1: Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita diamanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita, membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini, ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

rumput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nafsuku. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Bantulah. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, di pagi hari ini kita masih kembali tentunya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk kita dapat menikmati hari yang baru, kesempatan yang baru di hari ini, sahabat MK. Ya, mungkin bagi sebagian kita hadirnya kesempatan pagi hari ini terasa seperti sesuatu yang biasa saja, padahal ada banyak begitu nikmat yang hadir dalam diri kita, sahabat MK, yang Allah berikan kepada kita di kebersamaan pagi hari ini. Tentunya seperti masih dapat bangun di pagi hari ini, sahabat MK masih dapat juga beraktivitas kembali, melakukan ibadah-ibadah terbaik, salah satunya juga ibadah sholat subuh berjamaah, sahabat MK. Merupakan juga sebuah nikmat yang perlu kita syukuri, sahabat MK. Semoga juga rasa syukur kita di pagi hari ini tidak juga berhenti pada ucapan saja, sahabat MK, tetapi juga hadir dalam cara kita mengikhtiarkan di hari ini. Kita manfaatkan apa yang Allah titipkan kepada kita, sahabat MK, dengan memaksimalkan di hari ini, melakukan kebaikan dimanapun berada ya, sahabat MK, dan juga memaksimalkan berusaha menghadirkan kebaikan dimanapun di sekeliling kita, sahabat MK. Mari juga kita awali di kebersamaan waktu pagi hari ini, sahabat MK, waktu yang penuh keberkahan untuk kita ikhtiarkan kembali, ikhtiarkan bersama, membekali diri kita dengan ilmu dan juga mengambil sebuah hikmah pembelajaran dalam hadirnya sajian program manajemen kolbu pagi yang alhamdulillah kembali hadir dan juga mengudara di hari ini, sahabat MK, di hari Ahad tanggal 16 Agustus 2026, ataupun juga bertepatan dengan 3 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Insya Allah di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK, dibersamai oleh sahabat cer Anda, Bahri Alamsyah, yang insya Allah akan membersamai selama 1 jam ke depan untuk nantinya kita bersama menyimak sajian ilmu juga hikmah di pagi hari ini yang akan disampaikan oleh guru kita, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Di kebersamaan pagi hari ini juga kami mengajak serta mengundang Anda, sahabat MK, yang sedang menyimak. Tentunya dimanapun Anda berada dapat juga ikut bergabung, mengirimkan salam silaturahimnya, menyapa di kebersamaan pagi hari ini, juga dapat menghadirkan doa-doa terbaiknya, sahabat MK, serta juga dapat melengkapkan dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi di tempat Anda seperti apa, sahabat MK, apakah dapat tersimak baik dan juga jelas, juga dapat disampaikan, dilaporkan di kebersamaan pagi hari ini dengan Anda kirimkan baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi, sahabat MK, 0811-224-1027. Tentunya dapat Anda lengkapkan dengan nama, usia, alamat, dan juga atensi Anda pada kebersamaan pagi hari ini.
1: Yang tidak melihat kebenaranmu.
0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan selain dapat Anda simak sajian program manajemen kolbu pagi hari ini melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, Anda pun juga dapat menyimaknya melalui beberapa media sosial kami yang hadir di pagi hari ini, diantaranya melalui YouTube kami, YouTube MKFM, yang dapat Anda cari, sahabat MK, dengan langsung mengetikkan MKFM Live Kajian. Selanjutnya juga melalui Facebook kami di Radio MKFM Bandung, lalu di Instagram di @MKFM Bandung. Dan terakhir, sahabat MK, juga dapat Anda simak melalui live TikTok kami yang bisa Anda cari saja MKFM Bandung di pagi hari ini.
1: Bersihkan diri.
0: Selain itu juga, sahabat MK, terusus sajian program manajemen kolbu pagi hari ini juga disambung siarkan oleh beberapa jaringan radio relay MK pagi yang dapat juga Anda simak, di antaranya di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safasindo di 98,2 Payakumbu, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir Sahabat MK dapat juga Anda simak di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Putus. Bagi Anda, pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen Kolbu pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kami menyapa Anda di kebersamaan pagi hari ini dan juga terhubung bersama guru kita, Sahabat MK, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang tentunya dapat kita manfaatkan, dapat juga kita ambil bagian di

0: Sahabat MQ mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus. Investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MQ tidak hanya orang kaya. Kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MQ kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, Anda dapat kunjungi laman wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Segala dosa yang memburu setia.
0: Selain itu, sahabat MQ, tentunya di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

Alhamdulillah sahabat MK, di kebersamaan pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Sahabat MK, mari kita simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di kebersamaan pagi hari ini.

0: الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Duhai Allah yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang maha menyaksikan, wahai yang maha mendengar segalanya.
1: Tak melihat kebenaranmu.
0: Memberi kami ilmu, wahai Allah yang maha baik. Bimbing agar kami bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqomah. Dan bimbing agar kami bisa menyampaikan ilmumu kepada hamba.

0: ilmu yang mengantarkan agar seluruh waktu kami jadi ibadah. Sepanjang hayat ini istiqomah, ilmu yang menjadi jalan akhir hidup kami husnul khotimah. Ilmu yang jadi teman di kubur nanti ya Allah. Ilmu yang menjadi tambahan pemberat amal kebaikan di yaumal hisab. Hanya Engkau yang kuasa memberi kami ilmu, wahai Allah yang maha baik. Bimbing agar kami bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqomah, dan bimbing agar kami bisa menyampaikan ilmu-Mu kepada hamba-hamba-Mu. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Bahagia itu kalau memiliki hati yang bersih. Mengapa ada orang akhlaknya baik? Karena hatinya baik. Berikut ini ada beberapa ciri orang yang hatinya baik. Sebetulnya kebaikan hati seseorang tidak dilihat dari amal-amal yang besar, tapi justru bisa dilihat dari amal-amal yang kecil. Yang sering orang luput, tapi kalau orang baik hati yang asli, dia tidak akan meluputkan kebaikan-kebaikan kecil. Sebelumnya kula ngaturaken matur suwun sangat, nggih. Ada tamu saking Jogja. Masya Allah. Beginilah takdir. Menurut rencana pagi ini di Jakarta, tetapi karena Allah mendatangkan tamu, jadi tertunda terus ke Jakartanya. Alhamdulillah, jadi bisa memuliakan tamu. Matur suwun, Mbah. Benar disebut Mbah. 7 kebaikan kecil yang harus kita miliki, atau kalau kita ketemu seseorang, insya Allah nih. 1, orang yang baik hati itu ciri khasnya adalah sangat senang berterima kasih dan tidak melupakan kebaikan orang sekecil apapun. Mulai dari membukakan pintu berterima kasih, menyediakan air terima kasih, tenggelam dalam rasa syukur kepada Allah. Dan orang yang bersyukur kepada Allah itu cirinya adalah senang berterima kasih kepada makhluk yang jadi jalan karunia Allah. Jadi apapun yang kecil-kecil dilakukan orang lain baginya besar, karena yakin bahwa setiap nikmat itu datangnya dari Allah lewat hambanya, dan Allah memperhatikan apakah kita bersyukur atau tidak. Nah, ciri orang yang hatinya baik tuh sangat senang berterima kasih atas sekecil apapun kebaikan. Tapi kalau hati kita ada sombong, kita menganggap kebaikan orang itu remeh, dan kita menganggap memang seharusnya dia begitu. Misal ada yang bantu-bantu menyiapkan makan, memang sudah pekerjaan dia. Misal ada di kantor, ada yang tugasnya dilakukan, emang sudah digaji. Jadi orang yang agak kurang peka hatinya, jarang berterima kasih. Atau berterima kasih hanya ke atasannya. Atau kepada orang yang diharapkan ngasih lagi. Kan ada yang berterima kasih supaya dikasih lagi. Atau berterima kasihnya itu terpaksa karena takut dianggap tidak baik. Bukan seperti itu. Kelihatan dari hal-hal yang kecil. Kita nyebrang, ada yang membantu, terima kasih. Mau parkir, ada yang ke depan, terima kasih. Atau kita mau motong jalan dan orang memberi jalan kepada kita, buka jendela, terima kasih. Khas sekali. Orang yang hatinya baik itu ringan, mudah, berterima kasih dan pakai hati terima kasih. Hati-hati hadirin, setiap karunia Allah itu adalah ujian. Kalau kita dapat sesuatu, itu Allah yang memberi lewat siapa? Apakah benda, apakah ilmu, apakah kemudahan, apakah kenyamanan, apakah kesembuhan. Ada orang yang tidak berterima kasih ke dokter, padahal dokter sudah jadi jalan kesembuhan bagi dia. Ini serius. Termasuk santri. Bagi santri yang sangat berterima kasih kepada guru-gurunya atau murid kepada guru, itu hidupnya berbeda. Tapi ada juga ya, memang sudah pekerjaan guru ngajar. Iya benar, ngajar. Tapi kita dapat ilmu lewat guru. Itulah sebabnya anak-anak yang tahu terima kasih kepada orang tuanya, kehidupannya berbeda dibanding dengan anak yang tidak tahu terima kasih, murid yang tidak tahu terima kasih. Ibu, Bu, pernah mendengar di sorga kebanyakan laki-laki perempuan? Bapak diam. Bu, pernah mendengar kira-kira di neraka banyak laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kenapa kira-kira penyebabnya? Kufur. Kufur kepada Allah, bukan kufur kepada suaminya. Suaminya sudah berbuat banyak, tapi sedikit saja satu kesalahan suami, hilang semua kebaikannya. Nah, itulah yang menyebabkan seseorang bisa celaka kalau tidak tahu terima kasih. Orang yang baik hati itu tidak pernah sibuk memikirkan dan menghitung-hitung kesalahan orang lain, tapi sibuk mengingat kebaikan mereka. Ingat ya, kalau orang yang hatinya baik, tidak fokus, tidak sibuk, tidak menghitung-hitung dan mengingat-ingat kesalahan orang, tapi fokusnya kepada kebaikan orang lain. Karena kita tidak bisa berterima kasih tanpa mengingat kebaikan. Dua. Yang kedua, ciri orang yang baik hati itu adalah mudah, ringan meminta maaf. Jangan nunggu kesalahan besar untuk minta maaf ya. Misal ada orang bicara, kita potong perkataannya. Itu tidak enak hadirin. Memotong perkataan orang itu bukan sikap yang baik. Atau membuat orang menunggu. Nanti saya 5 menit lagi, ternyata 10 menit, ternyata 6 menit. Memang selisihnya 1 menit. Tapi tetap kita harus minta maaf. Karena membuat orang jadi resah, jadi menunggu. Atau kita bicara dengan nada yang tidak enak. Heh! Itu heh. Kenapa heh? Kita punya kata yang lebih baik. Sini, sini. Ah, itu nada keras. Kita harus minta maaf. Karena itu membuat orang bisa tidak enak hatinya. Bercanda. Tapi candaannya itu membuat orang jadi terluka hatinya, minta maaf. Terlambat memenuhi janji, utang ya. Tapi kalau utang saya harus minta maaf ya. Ada yang ketika mau pinjam hutang, sangat semangat. Sebelum waktunya diberi hutang juga sudah datang. Tapi ketika sudah waktunya membayar, diam-diam saja. Harus minta maaf. Kalau kita belum sanggup membayar, bicara,
1: bicara.
0: Saya belum punya uang. Saya takut dimarah. Tidak ada masalah dimarah orang. Yang jadi masalah itu kita tidak minta maaf. Tapi ada juga yang ketika ditagih, dia lebih galak. Saudara, yang benar aja kalau mau nagih. Kemarin, minggu lalu saya punya uang, saudara tidak nagih. Sekarang saya lagi tidak punya uang, saudara nagih. Yang betul dong nagih itu. Ini bingung. Jadi kita yang disalahin. Dahlah, biarin aja. Yang penting dibayar. Orang meminta maaf itu bukan ciri orang yang kalah, hadirin. Tapi orang yang kuat mengendalikan kesombongannya, egonya. Karena orang yang jarang minta maaf itu, begitulah ya. Sedikit pemimpin yang minta maaf kepada yang dipimpinnya. Sedikit guru yang minta maaf kepada muridnya. Sedikit atasan yang meminta maaf ke bawahannya. Dengan tulus ya, bukan acting. Sedikit juga orang tua yang minta maaf ke anaknya. Kenapa kita berat minta maaf? Kalau kita dibuka hati kita oleh Allah, merasa kita salah, minta maaf. Nanti saya jadi direndahkan, terserahlah. Orang mau merendahkan kita bukan urusan kita. Tapi kita minta maaf dengan tulus, itu menghapuskan dosa kita. Kita minta maaf bukan acting, hadirin. Tidak selalu kita minta maaf, orang memaafkan kita. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Allah tahu kita minta maaf. Jangan nunggu lebaran. Tahu kenapa? Karena boleh jadi. Kenapa, Bu? Waktu sebelum lebaran meninggal, ya. Kalau malam bikin salah, jangan nunggu pagi. Siapa tahu itu malam terakhir. Tiga, ciri orang baik hati itu bisa dilihat ketika ada orang berbicara di depan kita. Orang yang baik hati itu penuh perhatian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu. Jadi kalau ada orang bicara, Rasulullah itu sangat penuh perhatian. Sehingga orang yang berpisah sesudah jumpa Nabi terus pulang, pasti pikirannya sama apa pikiran orang yang sudah ketemu Rasulullah. Saya adalah orang yang sangat disukai, dicintai Rasul. Jadi kalau orang udah jumpa Rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian pulang, pikirannya sama tuh. Oh, saya itu orang yang spesial di sisi Rasul. Mengapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang bicara, beliau tidak nengok begini. Beliau seluruh badannya menghadap, menyimak. Kalau lucu, beliau senyum. Nabi tidak terbahak-bahak, tidak, ya. Apalagi terpingkal-pingkal sampai terjungkal, tidak ada itu. Nabi kalau ada yang lucu, senyum. Kita boleh senyum, ya, tapi jangan ditahan supaya kelihatan soleh, ya, yang wajar saja. Lalu orang di hadapannya Rasulullah itu sedih, beliau ikut prihatin. Kalau ada cerita sesuatu yang mengagumkan, beliau ikut takjub. Asli ini, hadirin, bukan acting. Nah, orang yang baik hati itu selalu memberikan perhatian penuh. Zaman kita sekarang, orang tua bicara, anak main handphone terus. Istri sedang bicara, suami main handphone. Suami memberi nasihat, istri handphonenya 3. Ya. Agak berat itu menjawab 3, maaf. Karena yang 2 punya suaminya, ya. Guru bicara, sibuk dia, orang seperti ini sadar tidak sadar sedang memperlihatkan akhlak yang kurang baik. Hati-hati, hadirin, kalau kita mau membalas handphone sebaiknya minta izin dulu. Karena sangat tidak enak kita sedang bicara, orang sibuk dengan handphonenya. Bukan adab yang baik. Memang kita siapa harus selalu menjawab handphone, kan? Kontaknya juga cuma satu, ya. Nah, jangan sampai melukai hati orang yang ada di hadapan kita. Simak dengan baik, jangan potong pembicaraannya. Kalau orangnya prihatin, juga kita jangan meremehkan. Termasuk jangan menasehati kalau orang tidak perlu nasehat. Kan ada yang tiba-tiba memberi nasehat, padahal orang hanya perlu curhat. Kecuali orang tua ke anak, guru ke murid, atau memang ke ahlinya, ya. Kalau bapak sebagai dokter, kemudian ada pasien curhat, jawab, ya. Jangan hanya disimak, karena pasien memerlukan jawaban. Tetapi prinsipnya adalah berikan perhatian yang penuh, pakai hati kepada orang yang sedang berbicara, apalagi orang tua. Tapi, ada tapinya nih. Kalau kita memperhatikan atasan kita dengan baik, ini pimpinan, lihat cara duduknya. Nah sekarang, kita lihat bagaimana ketika ada bawahannya, pembantunya, karyawannya, sopirnya, seperti apa dia badannya. Kalau kepada atasan begini, iya Pak, ya siapa? Siap. Wah, betul Pak. Wah, luar biasa Bapak ini. Tapi lihat kepada anggotanya, bawahannya, atau yang status duniawinya lebih rendah dari dirinya. Lihat. Orang rendah hati asli sama tuh. Karena tahu bahwa sikap memuliakan orang tuh bukan karena jabatannya. Hati-hati ini. Kesombongan kita itu akan nampak ketika kita berhadapan dengan orang yang kita anggap lebih rendah dari casingnya. Padahal kan jabatan, pangkat itu bukan tanda kemuliaan. Itu tanda beratnya ujian dan pembagian tugas. Halo? Jabatan itu, syariatnya itu pembagian tugas, Pak. Karena tidak mungkin semua jadi presiden. Berat sekali negeri ini. Tiga. Tadi apa? Pokoknya kalau ada orang di hadapan kita, hentikan pekerjaan, ya, sedang apalagi orang tua manggil, udah berhenti pekerjaan. Ini terkesan, Pak. Ada seorang ulama sedang ceramah begitu.

mengambil jemuran-jemuran. Ke ibunya tidak cerita beliau sedang ceramah, ke jamaah tidak cerita mau ngambil jemuran. Karena bisa riya, ya enggak? Maaf ya, saya mau ambil jemuran dulu. Ya sebagai anak kan harus berbakti ke orang tua, habis tuh pahala. Maaf ya, ada yang harus saya lakukan, ibu saya memanggil, mohon maaf. Itu pun jadi pelajaran. Padahal dimintanya jemuran-jemuran saja. Masya Allah, orang yang hatinya peka, insya Allah, jangan suka memotong pembicaraan, dengarkan sampai tuntas dengan penuh perhatian. Jangan ada wajah-wajah yang mencemooh ketika orang bicara. Nah, gitu aja diceritain. Saya aja lebih menderita, ya kan? Kan ada, aduh saya ini pusing. Ibu cuma pusing, saya ya pusing, ya ambeien. Mau apa? Kan ada orang ya kalau cerita penderitaan, dia tidak mau kalah juga. Saya hilang dompet, cuma dompet, saya mah dompet, motor, rumah, ya udahlah, silahkan borong. Ada tidak yang suka begitu? Kita cerita penderitaan lah, yang mendengar itu tidak kuat, ingin dia paling menderita dan diijabah. Lanjut, yang keberapa ya? Yang keempat, ciri orang baik itu peka meraba kesulitan, kesusahan orang. Jadi peka kepada orang. Misalkan ada naik bis atau kereta api, kita sedang duduk, lalu ada yang berdiri, sudah tua, itu ringan saja untuk tanpa diposting, ya. Kan ada yang misal, tuh lihat orang tua, saya sebagai seorang yang soleh harus mempersilahkan. Ayo bu, kan ada ibu-ibu hamil, maaf ya cerita ini udah dengar belum? Mumpung ada tamu . Tolong yang jawab yang belum tahu ya. Astagfirullah, ampun ya Allah, ini bergurau. Bapak misalkan yang dari Jogja ini sedang duduk di kereta api komuter atau di bis, lalu ada kakek-kakek sudah sepuh di samping bapak pegang begini, lalu satu lagi ada ibu-ibu hamil besar di dekat pintu. Ayo, mana Jogja mau gimana mas opo? Mau siapa yang disuruh duduk? Yang hamil salah. Bapak-bapak yang dekat dong disuruh duduk, karena yang hamil itu di pintu mau keluar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampun ya Allah. Ini dicatat nih oleh malaikat. Tapi saya senang bapak salah jawabnya ya. Astagfirullahaladzim. Itu bergurau ya. Tidak boleh dilakukan kalau salah. Jadi lihat orang di kendaraan, ada yang mau nyebrang, seberangkan dan tanya dulu ya, jangan-jangan beliau baru nyampe ke sana, diseberangkan lagi. Ada yang sakit, tanya. Kemudian ada yang staff misalkan murung aja, kenapa murung terus? Ya tanyanya bukan menyelidiki ya. Ini ya jatuh tempo hutang ya, nggak boleh begitu. Ada yang bisa dibantu ya, jangan langsung mengponis. Kemudian kalau ada yang bingung datang, kelihatan dari wajahnya, samperin. Ada yang bisa dibantu, bu, pak? Ya saya cari SMA Putri di sebelah mana? Ini ladang amal. Ada yang mau parkir susah, kita ada waktu, turun, silakan, silakan. Ringan sekali melihat ini orang dalam kesulitan, apa yang bisa saya bantu? Orang yang baik hati itu begitu. Jadi selalu melihat, peka terhadap perasaan orang, peka terhadap kesulitan orang. Jadi beramal, beramal.

0: Sama dan ikhlas ya, tidak ribet dengan diposting, tidak ribet dengan ingin diakui sebagai orang baik, dan tentu saja tidak menunggu-nunggu ucapan terima kasih. Nomor 5, yang kelima adalah sangat menjaga perasaan dan kehormatan orang lain. Ini ciri-ciri orang yang baik itu berkata dan melakukan apapun menjaga perasaan dan kehormatan orang. Tiap orang berbeda-beda kondisinya. Misal ya, misal. Aduh, anak saya itu lucu sekali. Dia, nah, kita cerita tentang anak yang sedang lucu-lucunya kepada orang yang sedang menunggu-nunggu ingin punya anak. Kira-kira sedih tidak? Cerita. Atau suami saya itu mesra sekali. Cerita kemesraan kepada yang belum punya suami. Apa yang gak pening itu? Atau cerita kemesraan, makanya hati-hati ya kalau mau posting mesra-mesra itu ya. Sebetulnya kalau mau mesra ya sudahlah di rumah aja. Karena yang lihat itu kasihan. Ada yang belum punya pasangan hidup, ada yang sudah punya tapi tidak mesra. Aduh, lihat. Yang tadinya suami kurang mesra bisa dimaklumi, tapi ketika melihat yang mesra jadi enak lihat suami. Hati-hati. Cerita makanan enak kepada yang sariawan. Ini perih hadirin. Cerita tentang olahraga kepada yang sedang diopname. Seger lah kan. Atau perih. Makin terasa penderitaan. Ini serius Pak. Setiap bicara itu ada dampak. Nah, orang yang baik hati berpikir dan dirasa-rasakan, termasuk menegur ya. Orang yang hatinya peka tidak akan menegur orang di depan orang. Itu namanya mempermalukan. Ada kalanya memang teguran yang memang sebagai hukuman dan disepakati, maka hukuman ini harus diketahui sebagai ada hukuman yang boleh diumumkan supaya tercegah orang lain dari perbuatan yang sama dan yang melakukannya juga mendapatkan kafarah dari hukuman itu. Tapi tidak semuanya harus diketahui orang. Kalau mau menegur, ajak empat mata, menjaga perasaan supaya tidak dipermalukan. Juga jangan menjadikan bahan gurauan ya, kekurangan, kesalahan seseorang. Ingat ya, kalau ada orang salah, kita gudangnya kesalahan. Betul tidak? Dan jangan-jangan orang yang salah yang kita anggap sumber masalah itu sudah tobat, sudah memperbaiki diri, sudah diampuni oleh Allah, sudah dihapuskan dosanya, dan kita megang terus kesalahan itu. Orangnya sudah dicintai Allah, kita meremehkan, membenci orang yang tobat. Petaka itu bagi kita. Kalau kita, gini ya, ada orang berbuat, orang biasa, kita biasa, ya kita sama. Ada orang berbuat baik, kita biasa, min, berarti kita hutang kebaikan, kufur nikmat. Ada orang baik, kita berbuat baik, draw. Ada orang baik, bagaimana posisi kita? Lebih baik, baru ihsan. Kalau kita hanya baik kepada orang baik dengan kebaikan yang sama, yaitu sudah impas. Kalau ada kita berbuat baik kepada orang yang biasa saja, ah kita baik. Tapi kita berbuat baik kepada yang kurang baik ke kita, ihsan. Lalu bagaimana kalau orang baik ke kita supaya kita lebih bagus lagi? Harus lebih baik dari yang dilakukan orang, itu ihsan. Ini ranking yang bagus. Dia tidak nyapa, kita nyapa, itu ihsan. Dia nyapa, kita tidak nyapa, kita zalim. Hati-hati hadirin, semua interaksi ini terjadi izin Allah dan ujian bagi kita. Kan nanti ada yang suka, ada yang biasa, ada yang tidak suka ke kita, ada yang berbuat baik, ada yang biasa aja, ada yang berbuat salah. Ini ujian bagi kita. Nah, orang-orang yang hatinya baik, dia tidak akan merespon orang dengan sikap yang tidak baik. Lanjut. Pokoknya sangat menjaga kehormatan harga diri orang lain. Tidak mempermalukan, tidak meremehkan, tidak, oh apalagi menertawakan orang, tidak ada, tidak ada. Hati-hati ya, kita menertawakan orang, besok aib kita dibuka oleh Allah, celaka kita. Sudah habis belum waktunya? Sedikit lagi ya. Lalu ciri yang keenam adalah senang mendahulukan orang lain. Misal ya, dalam mau masuk, orang yang hatinya baik tuh, apalagi ada orang tua di belakang kita, berhenti dulu, silakan ibu bapak, persilakan, mau makan, ambil, kemana dulu nih, piring kita atau piring, ambil, tawarin dulu ya, kasihkan kemana, kiri kanan, kanan ya, ambil ke kanan dulu, kanan dahulukan. Kita mau minum, ada beberapa gelas, diisi, isi yang lain dulu. Nah, orang yang hatinya baik biasanya hal-hal kecil seperti ini mendahulukan orang lain. Tidak rebutan. Kalau antri, ya sudah dia akan antri. Nah, orang yang agak kurang terlatih hatinya selalu egois. Tidak berebutan parkir, memberi makanan juga. Ya, kita tidak usah ngelihat, wah itu ayam bagian pahanya. Dibidik dari jauh, enggak perlu ya, rezeki enggak ketukar. Pas diambil oleh yang di depan kita, dendam itu selama makan. Karena dia kebagian ceker. Apa-apaan ini? Perkara kecil, betul tidak? Cuman kaki ayam. Dan sebetulnya paha ayam dengan kaki ceker itu kan sama. Sama-sama makanan. Sama-sama ayam. Sama-sama kaki. Dan misalnya ini ada makanan. Orang yang baik hati itu tidak akan ditelan sendiri. Nih roti ya. Ada bertiga kita nih, tuh, dua, saya. Nah, saya bagian ngunyah, saudara bagian lihat, ini bagian mendoakan. Gak boleh begitu. Rasulullah SAW ketika mau motong kambing, sahabatnya berkata, saya yang bagian motong. Silakan. Saya yang bagian menguliti. Bagus. Ada tuh sahabat-sahabat tuh langsung semuanya ingin kontribusi. Rasulullah juga menyimak. Saya yang bagian masak. Silakan. Tahu Rasulullah bagian apa? Saya yang bagian ngambil kayu bakarnya. Tuh begitu itu panglimanya tuh. Kalau kita kayu, saya bagian makan. Nah jangan ya. Jadi orang yang hatinya baik tuh selalu senang mendahulukan orang lain. Kalaupun tinggal satu makanan dan kita tidak lapar, kenapa kita harus makan? Benar? Juga misalkan antrian makanan gratis untuk kaum duafa, terus kita ikut antri, pengen diijabah. Jangan, hadirin. Di sana ada tulisan pembagian makanan gratis untuk kaum fakir miskin. Kita punya uang, punya kendaraan, terus ikut antri. Allah tahu ini. Dia punya cita-cita. Diijabah nanti. Terakhir dari yang tujuh adalah senang husnuzon. Baik sangka aja. Kenapa dia belum jawab? Oh mungkin karena sedang sibuk atau sudah jawab tapi telat ngesen. Jadi hidupnya tuh selalu dipenuhi dengan husnuzon kepada orang beriman. Jadi tenang. Tak beda dengan orang yang kurang baik, suudzon saja diselidiki semua dengan pikiran. Makanya orang yang berburuk sangka itu menurut Rasulullah disebut akdzabul hadis, sedusta-dusta perkataan. Jadi kita berbaik sangka, misalkan ada yang telat, pada mungkin sedang bantu orang di jalan, mungkin bannya meletus, enak hidup berbaik sangka tuh. Dan mendoakan orang yang dibaik sangka itu, duh mudah-mudahan lancar. Misalnya ini ya, janji jam 7, jam 7 belum datang nih, berbaik sangka, bukan kacau, ingkar janji, pengkhianatan, munafikin. Padahal dia datang dari 6:30 lagi di toilet ya. Ini terus mencaci maki, apalagi dibeberkan. Tuh contoh buruk. Dia jabatannya ini, tapi datang telat padahal sudah ada di sana di belakangnya. Apa ini nafsu. Berbaik sangka. Lalu mendoakan orang yang dibaik sangka ini. Jadinya senang mendoakan kebahagiaan dan sembunyi-sembunyi. Boleh tidak kita memberitahu orang yang didoakan? Boleh. Tapi lebih banyak yang sembunyi-sembunyi. Kalau orang minta doa, kita doakan terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Teng, maaf kepanjangan, harusnya 30 menit. Ada yang akan ditanyakan atau melengkapi? Silakan Pak.
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Mudasir dari Karawang, Ustaz.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, hari kemarin ke sini ke Bandung itu antar anak ke UPI, Ustaz.
0: Alhamdulillah,
1: keterima di UPI. Sebelumnya sekolah di Baitul Quran Darut Tauhid selama 3 tahun SMA.
0: Masya Allah.
1: Ini anak yang pertama. Anak yang kedua kemarin juga sudah lulus juga dari Baitul Quran, tapi masih nunggu untuk kuliah selanjutnya.
0: Jadi Bapak ada 2 anak yang di Baitul Quran.
1: Iya.
0: Darut Tauhid ini.
1: Iya.
0: Kenapa Bapak menyekolahkan anak di Baitul Quran?
1: Ya Alhamdulillah melihat kebiasaan di Darut Tauhid yang disiplin dan sebagainya itu, akhirnya kami bersama diskusi sama keluarga menyekolahkan di sini. Dan Alhamdulillah kemarin anak baru mau masuk nanti tanggal 18 di UPI itu melalui jalur prestasi istimewa. Karena kemarin UTBK-nya sebenarnya gagal, cuman mengikuti jalur hafalan, Alhamdulillah diterima dan tidak membayar IP. Kalau mandiri kan biasanya ada IP. Alhamdulillah kemarin diterima ya tanpa membayar IP.
0: Masya Allah.
1: Mohon doanya semoga kuliahnya ini berjalan lancar.
0: Amin gitu. Ya Rabbal Alamin.
1: Kemudian mohon maaf pertanyaan Ustaz yang kedua. Kami memang saya ya khususnya ada rekanan yang memang ini gitu ya, yang baik gitu, sudah kenal baik. Kemudian ya suatu saat minta tolong untuk istilahnya pinjam dana seperti itu. Nah saya sampaikan, waduh mohon maaf kalau dana saya nggak punya, tapi saya ada akses kemudian untuk bisa ini ke tempat lain gitu ya, seperti itu. Nah itu ya Alhamdulillah sih berhasil gitu ya, teman saya tanpa konfirmasi ataupun diskusi dengan istri seperti itu. Nah kondisi seperti itu maksud saya untuk membantu hal yang baik, tapi tidak diskusi dengan istri ataupun keluarga itu, mohon arahannya seperti apakah baik. Boleh ataupun tidak seperti itu. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Satu, tentang anak ke Baitul Quran. Ada sesuatu yang membahagiakan yang harus kita pahami, bahwa kalau orang dekat dengan Quran dan ikhlas, Allah akan memberikan banyak-banyak sekali karunia. Karena Al-Quran itu mukjizat kepada Rasulullah yang ada sampai sekarang. Bersyukurlah Pak. 2 dari berapa anak Bapak yang ke Quran? 5 ya, 3 lagi kami tunggu, 5 lagi kami tunggu ya, karena anak 3 plus ibu bapaknya ya. Keluarga pecinta Quran, kalau bisa dari punya anak berapa, setidaknya salah satu di antaranya adalah penghafal Quran, pengamal Quran, membawa keberkahan yang banyak. Yakinlah, percayalah ya. Berita dukanya adalah sekarang tren penurunan orang belajar Al-Quran. Anak-anak ini, ini menyedihkan. Di mana-mana orang yang mau belajar Quran, bukan tidak ada, tapi berkurang jumlahnya. Ini rugi ya. Ayo ibu bapak yang punya anak, di mana saja yang kira-kira pesantrennya betul-betul bisa menjadi jalan anaknya dekat Quran, silahkan. Salah satunya di Darut Tauhid, silahkan ya.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu di kebersamaan pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung di kebersamaan pagi hari ini. Mari kita doakan bersama sahabat MK, guru kita. Mudah-mudahan ilmu yang sudah disampaikan di pagi hari ini menjadi amal jarih untuk beliau, dan juga tentunya senantiasa Allah istiqomahkan dalam kebaikan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami juga akan menyapa Anda sahabat MK di kebersamaan pagi hari ini yang sudah bergabung mengirimkan atensinya. Namun sebelum itu kami akan hadirkan kembali terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang tentunya dapat kita manfaatkan, dapat juga kita ambil bagian di dalamnya.
1: Putus asa tiada lagi.
0: Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi, bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Penghapus dosaku, mengganti hukumanmu di akhirat.
0: Selain itu, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Di hatiku, karena takutkan siksamu.
0: Kami ucapkan terima kasih kepada Anda, sahabat MK, yang sudah bergabung di kebersamaan pagi hari ini. Ada dari Ibu Citra dari Cijantung Ciamis yang alhamdulillah sudah ikut bergabung menyimak di kebersamaan pagi hari ini dan juga melaporkan kualitas siaran dari Cijantung Ciamis terdengar sangat jernih, mencerang jelas, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Citra dari Cijantung Ciamis. Lalu juga ada Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur. Selanjutnya ada Kang Iman dari Tasik Malaya. Terima kasih juga sudah bergabung di kebersamaan pagi hari ini.
2: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
3: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis, Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon kitu Pak panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamu tetes Alpa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
0: Di sabaraha botol apa damangna?
1: Eta sebotol ge parantos setengah botol eta parantos saya reaksi. Ya alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Ke para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes Alpa Propolis simkuring ge alhamdulillah tos saya 2 botol penyakit simkuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos ke mana wae, Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu. Jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat menuju sarang Teh Siti-nya.
2: Mohon.
1: Teh Siti itu mana linggit teh?
2: Di Cihideung.
1: Cihideung Cigarunya. Desa
2: Mekarmukti.
1: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uyan ka dia teh?
2: Dua katilu ayeuna.
1: Mohon. Panyawate anu karaos naon teh?
2: Sok cangkul.
1: Mohon.
2: Leuleus riut.
1: Mohon. Upami nuju di check up naon panyawat aja teh.
2: Nuju di check up teh.
1: Mohon.
2: Kelenjar getah bening.
1: Kelenjar getah bening.
2: Asam lambung.
1: Teras
2: dari.
1: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten tehnya.
2: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
1: Mun saya mohon.
2: Ieu naon teh perih ieu teh.
1: Patuangan teh.
2: Benjolan pan ieu seueurnya.
1: Sabar hiji benjolan teh?
2: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung 7.
1: Tah ayeuna kan.
2: Ayeuna mah.
1: Kumaha teh ayeuna?
2: Lah kitu alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Tos aya karaosna.
1: Tos aya karaosna nya.
2: Tos leuleus lah kitu teu nyeri deh.
1: Teu nyeri enanya ya.
2: Teu nyeri alhamdulillah.
1: Tak sabar lami kan rupanya mah teh.
2: 2012
1: ini 2020 berarti 10 usumnya.
2: Iya, tos lami.
1: Tapi alhamdulillah sering-sering ada tandung alfa propolis, majeng sehatnya.
2: Alhamdulillah aya karosna gitu.
1: Seueur
2: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Ieu tos teu aya cangkeu tos hilang gitu nya.
1: Ayeuna
2: seueur we pang anu karosna
1: ena. Alhamdulillah.
2: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
1: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
2: ya, lakin. Mudah-mudahan nya.
1: Mohon leres. Aya kesan deut teh ka ngomitra kamu undang supados sehat sapertos teteh kieu teh.
2: Upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi.
1: Cobian panggitannya.
2: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Mohon. Alhamdulillah sareatna ieu
1: aya karaos na nya. Mohon. Sehat salamina teh nya.
2: Mudah-mudahan ya.
1: Nyuhunkeun
2: pidoana mudah-mudahan ieu ku sareatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya.
1: Mohon amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860

0: please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dupi ya teh sarang saha namina?
2: Panana.
1: Bapak Nana teh ti mantan?
2: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
1: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
2: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
1: Tos sabaraha lami?
2: Atos 10 tahun langkungan we lah.
1: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
2: Laras, aya karaosna kitu.
1: Alhamdulillah. Tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
2: Tina iklan ti radio kitu, ti Unasco.
1: Bapak teh saeb sabaraha botol?
2: 5.
1: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
2: Aya.
1: Kumaha karaosna?
2: Karaosna janten eta lambungna janten ilang gitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
1: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
2: Nah, mudah-mudahan gitu.
1: Aya anu bade disawerkeun ka anu sanesna?
2: Aya. Bila aya anu perogi alfa dongkap gitu.
1: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tingletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, terasa sampean tingletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
1: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos kamana wae, Bu?
2: Kada ke kantos genep ulihan kelas ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar ngagunaon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah. Kuyang tos teu aya, penceletot teu aya. Ras anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu dina radio Pis Ciamis. Madong ngupingkeun dongeng sareng wayang geuning kaya iklan. Abdi teh kata aji mi barang meser ka pon lanceuk.
1: Ibu aya pesen teu kana sanes kana mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu, pangga, Bu?

0: mangga kasadayaan nu gaduh panyawasat tos abdi mangga meleset apa propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah Ibu Nining hatur nuhun kana kesaksianannya di doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu tambi sehat rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
0: Amin.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana kumaha malak pegirung teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
2: Eungap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan kumaha?
3: Ya tak eungap
2: we. Eungapnya.
3: Ngangahe eungap.
2: Oh.
3: Ya sesak napas gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabaran lami ya teteh?
3: Ai hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae?
3: Kamana mani?
2: Oh, tos ka itu ka dieu pangin teh.
3: Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon-mohon, man. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis saep sabar botol tah?
3: Karek sabotol kadua arek
2: ayeuna.
3: Ya, kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabar dinten anu karaos?
3: 3 poe teh tos karaos ngemplong
2: irung
3: teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucurnya?
3: Ya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur eh.
2: Malahan mah kulembog ge ngangobandal teh 3 nya.
3: Ya, nyana. Da eungap teh apa nganga.
2: Laras.
3: Ayeuna mah alhamdulillah.
2: Sareng seneng ngaleutan nong propolis.
3: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabar kali eta ngaleut teh sadinten?
3: 3 kali.
2: Sabar teh sakali ngaleut?
3: Genep-genep.
2: Genep-genep berarti enjing ya?
3: Nya, enjing lohor jeung sonten bade bobo.
2: Laras. Mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh kamari.
3: Polip
2: nya.
3: Nya, menurut dokter mah polip cen.
2: Alhamdulillah ayeuna mah sareng seneng ngaleutan nong alfa propolis alhamdulillah.
3: Ya. Alhamdulillah ayeuna mah longsong gitu irung teh teu eungap teuing
2: alhamdulillah
3: kawangkong eno bente
2: bentes deuing
3: nya eno mah
2: da pade mah kat malegpeg nya
3: malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya
2: mohon alhamdulillah aya saran teu kang sanes pilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu
3: nya pilih anu sami
2: mohon
3: wa biatos di wartosan tadi ciwatos aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh peser abi ge citeh ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh
2: laras
3: alfa propolis ceng teh.
2: Rasul hatur nuhun tehnya.
3: Nya sami.
2: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860